0: kesarangan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: mok tiange
3: saking kan pada sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sani secara umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi rekan-rekan. Penilaian amal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik bukan sekedar instrumen evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wisya Saba Utama Kantor Gubernur Bali Denpasar kemarin. Dewa Made Indra mengapresiasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama begitu seterusnya.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Rajang Semangat Kerajaan Rai, 24 RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mewali Gede Duta nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz. Ring rahina sanis cara tanggal selai Juli warsa 2016 likur. Nggih. Sane mangkin Gede Duta nyarangin ring acara obrolan komunitas kesarengin jero gede mekel sukade. Inggih Om Swastiastu, jero gede muka.
1: Inggih Om Swastiastu, Pak Gede, sehat selalu semoga.
0: Astungkara. Jero gede, semoga ya. Sehat selalu.
1: Astungkara.
0: Inggih jero gede, ingrahina mungkin kita akan membahas tentang penggunaan kalung plasenta pada bayi 3 bulan. Inggih umur 3 bulan.
1: Iya.
0: Nah, bisa dijelaskan sedikit
1: jero ya. Gede? Terima kasih Gede ya. Kita memang sengaja membuka hal-hal yang belum pernah dibahas oleh orang yang jadi biar jangan pikiran kita selalu nak mulai gitu ya. Nah, sehingga maaf ya, tahun 2005 saya sempat ke Eropa selama 3 bulan ya. Jadi saya sempat memampirkan diri di Belanda.
0: Oh, di Belanda juga.
1: Den Haag ya. Saya mampir ke museum, lihat-lihat lontar kita banyak di sana.
0: Oh, lontar mas Bali di sana.
1: Lontar Balinya kan dulu kita dijajah.
0: Oh, nggih ya. Dibawa ke sana ya.
1: Betul, gitu. Kebetulan ada teman yang tugas di sana sebagai penterjemah. Akhirnya saya beli fotokopi.
0: Oh, fotokopian lontarnya.
1: Ya, gitu. Kalau enggak ada orang dalam enggak punya, enggak bisa kita. Ya, kebetulan teman itu dari Singaraja. Akhirnya yang fotokopi buku-buku lontar sakral kita seperti itu, karena di sana disalin dalam bentuk buku, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya. Sudah tentu bahasa Indonesia, apalagi sudah tentu dan ke bahasa lainnya.
0: Oke,
1: jadi di sana yang karena banyak yang bertanya, jero mekel di mana sih? Dapat sumber ke selalu tiap hari, tiap minggu tuh sumbernya berbeda-beda dan tidak pernah terdengar sebelumnya.
0: Dan tidak pernah habis nih.
1: Betul. Itulah usaha kita ya, usaha kita. Sehingga banyak para semeton sulingi mangku rau. Tapi jujur saja, yang mau minta fotokopi tidak boleh lah. Itu rahasia perusahaan. Rahasia. Terus mungkin begini, di dalam diat Mika Tatwa disebutkan bahwasanya zaman dulu konon itu bayi itu diberikan kalung dari plasenta setelah umur 3 bulan. Jadi plasenta itu adalah tali pusarnya setelah mengering kemudian dimasukkan ke dalam kotak kecil setelah umur 3 bulan. Ya. Nah, apakah tujuannya itu leluhur kita memberikan seperti itu adalah satu, karena plasenta itu, tali pusar itu adalah sumber makanan ketika di dalam kandungan.
0: Oke.
1: Jadi bayi itu makan dari sana.
0: Dari sana. Gitu.
1: Nah, kemudian kenapa tujuannya setelah plasenta itu kering dipakai kalung? Agar tujuannya si bayi tidak pernah kekurangan makanan.
0: Oke, okay, ya. Jadi secara filosofis kenten ya.
1: Memang tujuan memang seperti itu.
0: Memang ya,
1: secara gitu. Sugesti itu seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kita adalah bagaimanakah anak kecil itu bisa menyiapkan dirinya kalau orang tuanya, ibu dan bapaknya, kakek dan neneknya tidak bisa memberikan makan, kan begitu? Kan itu pertanyaannya. Oleh karena itu, berdasarkan kalung itu, seorang ibu, seorang bapak, seorang nenek, seorang kakek harus mampu mempersiapkan cucunya menjadi setelah dia bisa bekerja sendiri untuk cari makan. Nah, itu filsafat yang harus kita dapatkan dari penggunaan kalung itu, sehingga tidak ada pemikiran nak mula keto, jangan seperti itu. Jadi jujur saja Dek Duta ya, betapa besarnya agungnya tujuan leluhur kita memberikan simbolis-simbolis seperti itu agar bisa kita menerjemahkan memanfaatkan dan menggunakan makna dari kalung seperti itu. Itu tujuannya. Dan bukan, kan banyak orang menggunakan kalung itu dipakai pesikap, dipakai penangkal, bukan.
0: Ya, kan banyak percayaan seperti itu.
1: Ya, bukan itu sebetulnya keliru itu. Keliru, bukan bekal, bukan penangkal, bukan. Agar si bayi itu tidak pernah kekurangan makan dan minumnya. Tetapi secara logika, kalau anak kecil itu sudah penuh makan, penuh minum, jadi badannya kan sehat.
0: Sehat, nge.
1: Jadi kalau sudah sehat, penyakit itu kan jelas hilang, kan gitu. Secara logika. Nah, hal-hal sepertilah yang seperti itulah yang harus kita bahas, sehingga di dalam program pro budaya ini menjadi tuntunan-tuntunan yang bermanfaat dan berdasar dengan kuat. Kan begitu. Tidak muloke itu, muloke ini bukan akal ngai-ngai jeruk bekal, bukan seperti itu.
0: Apalagi kalau kita nanya ke orang tua seperti yang jeruk bekal sampaikan itu, tak muloke itu.
1: Nah, sentawan, tidak muloke itu. Nah, itu yang sering kita bahas, hal-hal yang boleh dikatakan tidak pernah terdengar, namun dengan sumber yang kuat. Oleh karena itu di sini dibahas hal-hal seperti itu di dalam diet Mika Tatwa.
0: Nah, jeruk bekal. Ya. Jika nikah kan fungsinya dari kalung plasenta.
1: Betul.
0: Ya. Jika kalau niki orang tuanya nikah tidak melakukan nikah, apakah ada hal yang terjadi?
1: Kan? Sebetulnya itu kan keyakinan, itu kan sugesti, kepercayaan. Kalau orang tuanya melihat orang lain memakai seperti itu, dia pasti menggunakan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana misalnya? Karena itu keyakinan ya biasa-biasa saja, nggak akan terjadi apa-apa, itu tidak kan? Karena itu keyakinan bagaimana kita memiliki anak biar betul-betul bisa bertanggung jawab nantinya. Dia mau makan enak harus bekerja dengan susah, kan begitu?
0: Bekerja keras, makan enak.
1: Harus bekerja keras. Jadi didik kan leluhur kita kepada kita bahwasanya kita harus belajar mandiri, bisa berdiri dan bahagia, kan begitu? Kan itu tujuannya. Bukan penangkal, penolak, meliak dan bukan seperti itu, bukan. Sering anu kita keliru ya. Sering anu kita dan saya pun juga sebelum mendapatkan sumbernya ini juga berkeyakinan agak miring seperti itu.
0: Untuk menangkal liak.
1: Menangkal liak, menengangun kalung. Bukan, bukan seperti itu. Walaupun ada secara logikanya, kalau bayi tidak kekurangan makan dan minum, dan sehat, tubuhnya kekar, dan sudah pasti juga tidak bisa diganggu. Kan begitu.
0: Ya, gak mungkin sakit-sakitan.
1: Gak ya, mungkin sakit-sakitan, kan begitu. Terus kalau bapak ibunya tidak bekerja, neneknya juga tidak, kakeknya, ya sama juga dong.
0: Sama dengan bohong ya.
1: Sama dengan bohong dong. Iya, ya, itulah tuntunan leluhur kita kepada kita, agar kita selalu senantiasa bisa berjuang untuk hidup. Ya kan? Sama kan Dek Duta kan bekerja di RRI sebagai penyiar kan ingin bahagia kan?
0: Ingin bahagia, ingin dapat makan.
1: Betul, semuanya ke sana sebetulnya ujung-ujungnya. Nah, hari ini saya kupas seperti ini agar bisa lebih membuka cakrawala pemikiran kita. Bahwasanya betapa agungnya tujuan leluhur kita. Iya kan? Luar biasa.
0: Ada lagi kah yang dijelaskan di
1: lontar? Nah, ada hanya itu, fokus seperti itu kan. Setiap anu kita berikan materi pokok seperti itu. Terus untuk selanjutnya silakan buka telepon mau konsul apa?
0: Baru mau ngomong Niki Jerukal sudah ada telepon Niki. Jadi kalau yang ingin konsul Niki atau membahas tentang topik hari ini bisa langsung di 0312233361. Nggih Niki sampun menten.
1: Nggih, ngiring-ngiring.
0: Ngiring sangga. Nggih. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Dek Duta. Om satu jerem lekel ganteng.
1: Bada, be orang ganteng yang ni menek polo, tayu ke polo ni orang ganteng ni. Suk semua.
2: Telah pakai dek lagi.
1: Geng terkenapi, penapi. Bu Gong,
2: yuk. Tentang kalung bayi, kenten jere.
1: Kalung plasenta, tali pusar.
2: Oh, dari pusar. Ampun dan kari di Jokaden, ampun kari yang pipat bagio Jokaden, ampun kak.
1: Nah, Niki, kita bahas napi fungsinya secara logika, kan, dan ibu.
2: Niki pun Niki ngomong yoga, Niki.
1: Nggih, ampun uning modulnya, ampun uning.
2: Aduh, mau nalin kalungnya, Niko. Ampun sakit perut, angin. Kita rikoyo, aturin bayi.
1: Iya.
2: Ampun margia. Kijo-kijo sampun margiang sehat walau biat baik kenten.
1: Inggih, hastung kare, hastung kare.
2: Nggih. Ajaran anak lingsir, panuten itu patah kadi jijir mekel.
1: Nggih, nggih.
2: Sampun laksanain di tiang.
1: Nggih, nggih.
2: Melihara dengan sedulur sedulur.
1: Betul, betul,
2: betul. Tumbuh pun sehat, ada sehat memeguno. Kewenten kan nasib jijir mekel. Yang sampun luar kan ya kantun kadi bayi hidang urusnya orang kangen-kangen orang kau-kau yang pun luar kanggo manahipune jadi dewe-dewe kencan dan sampun hidang ngatur irago bersyukur mantan mungkin niko karma nirago jalanin nggih jare mekel
1: nggih
2: buku mengeluh dulu sekelas ngedenangipun sebab tadi didiang setelah ngurus sokan didiang pedidi didiang talar ngurus soko diri ketigo sami
1: amat nggih astung karo Bu Gung Rajeng Rayu nggih
2: niki mangkin serahino didiang putu uling umur 1,5 tahun mangkin ampun kelas sekali
1: nggih
2: astung karo sehat
1: astung
2: karo amun mantan nira mekel
1: nggih durus Bu Gung dumugi Rayu sareng sami
2: nggih udara ring tempat Mama Sawitro, ibu bapak kakek nenek sarang sami niki pecit pisan petuah-petuah nek kira mekel.
1: Yang
2: berguru tanpa naur niki tanpa cuma ngandelin pulsa kidik.
1: Nggih.
2: Akeh soleh petuah-petuah.
1: Ngiring.
2: Yang sehat walafiat niki.
1: Astung karo durus.
2: Wonten pekerjaan seret sepi mangken kira mekel.
1: Nggih ndak apa-apa ibu lakoni manten secara ikhlas.
2: Nggih, monggo mersidang teh nyarangin kira mekel manten
1: nggih.
2: Mari dipun sudah lo sadar margi, salam sarang kira istri.
1: Nggih, nggih,
2: ngiring. Keluarga. Matur suk semua
1: ngiring
2: ini kini rumahku sudah aninya oleh sarang mini Jerman
1: nge.
2: Merdeka sarang WKBB kini niki naik munga-munga
1: nge
2: Jerman
1: ngiring
2: kuruping banget titiang pamit untuk pindah sama Santi
0: Om Santi.
1: Oh. Ya beliau sering ke asram titiang niki. Sering ketemu teman-temannya.
0: Ingin kan Rai Muali niki yang ingin bertanya niki
1: nge, silakan. Memang galahnya terbatas ya.
0: Nge. Langsung wonten ring 0312233361.
1: Nggih.
0: Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang Semang.
1: Nggih, Rahajang Semang. Ibu tolong kecilan kan gede suara radionya. Menguing dia. Ya.
3: Apa ni?
1: Kari. Nggih, kapun apa?
3: Apa ni?
1: Doh gede ke radio nggih kalau bisa nggih.
0: Jauh dikit ibu.
3: Rajang Semang di Mekel.
1: Nggih Rajang Semang sira niki ibu.
3: Jadi duta Titiang Putri Manggis.
0: Oh, Bu Putri Manggis.
1: Bu Putri Manggis nggih punapi Bu. Napi yang bisa
3: bantu. Semua Titiang kader sangat tertarik. Sarang niki napi wejang sana sini. Tetapi di Mekel.
1: Aduh kari Bu, suaranya agak kurang jelas Bu ya.
0: Ibu ampun niki suaranya putus-putus. Bisa dijauhkan dikit nggih dari radio nggih. Biar mesra kita ngobrolnya
1: nggih Bu. Biar enak didengar kada nggih.
3: Ampun nggih.
1: Nggih coba terus
0: coba.
3: Sampun nggih.
1: Nggih, enggak megaung. Nggih, lantur.
3: Nika patas tadi sana nikah sarang gugung yoga. Jadi yang kalau waktu cenik pentas masih lagi mangga tadi pisang itu dikeringkan angin kalong yang di tiang sampun angin kalong modern perak.
1: Inggih bungkus pakai kotak nika ya.
3: Kan nika nikang penginjang kentan dan di saat dia sakit perut tadi nikah mau itu yang unik dari kecil sampun kentan belakangan niki karena ampun makin umur kita bergaul kentan yang ngasih tahu nudiang abu tuh nak kotor abu melilang sampai ini itu kentan akhirnya cici yang punya anak cici yang lepas
1: yang
3: waktu kepalongnya kentan mungkin itu sesungguhnya kedepannya si Runing
1: bedah ampura ibu tidak mendengarkan yang dari awal
3: sampun
1: nih apa tujuannya seperti itu seharusnya sekarang itu tidak perlu dibawa, tidak perlu. Taruh mantan di pelangkir atau di tempat mana, dan untuk keamanan.
3: Nenten amburan ni napi ke dados genahan ring pelangkiran.
1: Dados pelangkiran bayi kan ada pelangkiran bayi setelah umur sekian hilang pelangkirannya kita kan punya atau lemari kah atau apa kan disimpan. Hmm. Ya.
3: Nah, ni ke dados seumuran sampai berapa umur ni ke tiang dados?
1: Sebetulnya di dalam tatwa ini dikatakan cukup untuk 4 oton saja ni ke?
3: Ya. Oke, okay, dan.
1: Patut cukup dibawa untuk 4 oton mantan.
3: Oke, mantan. Ini semua ping banget.
1: Iya, rajang.
3: Iya, rajang.
1: Nggih,
3: nggih. Kami semua Om Santi
1: Santi. Om Santi Santi. Itulah sugesti gitu. Lah zaman dulu diturunkan kalau sakit waduk nalit jemak di ke
0: mama.
1: Di ke kasih minum. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan, itu kan bertolak belakang.
0: Iya, karena kotornya.
1: Iya, karena kotor itu kan benar tidak kita apa-apakan, cuma disimpan aja.
0: Simpan mantan.
1: Ya. Sentuhnya pasti ada bakteri dan lain sebagainya. Ya. Tapi itulah sugesti. Susah gitu ya, keyakinan. Ya. Tapi yang jelas tuntunannya, ya, seperti yang tiang jelaskan tadi, artinya bayi itu biar tidak pernah keputusan untuk makan dan minum.
0: Selalu terpenuhi.
1: Ada pangsing kepegatan merte itu tujuannya. Ya. Sehingga orang tuanya siapapun ngelah bayi pangsing kepegatan merte pasti dengan bekerja keras.
0: Pasti harus
1: bekerja. Nah tujuannya keras. Seperti itu.
0: Iya, jadi deh malas sih nggak
1: benar-benar. Gak, terus terus.
0: Ya, kang Rai sana aksen niki mentakian sang jago di mekel, sakan. Halo, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak D.
1: Om Swastiastu. Penapi niki Pak Mading ya.
4: Ya, ya ada sambil bilang jero niki. Niki titik niki, titik yang lincer banget sekarang jero niki.
1: Nggih.
4: Ini yang tupik niki. Ini yang tupik niki jero.
1: Napi jurang jelas niki.
4: Lian tupik niki.
1: Oh, topiknya nggih, nggih penapi.
4: Nggih, lian tupik niki rada nggih. Ampun iki jero.
1: Nggih.
4: Tiang nyawang iki kan ngaben iki jero.
1: Nggih.
4: Ngaben, ngaben iki. Ngaben masal iki kan jero.
1: Terus.
4: Ampun jenten. Banget iki jero tiang dewa.
1: Iya.
4: Kan jero tiang jalan galah di bos macam.
1: Nggih, lurus nang lantur-lantur.
4: Nggih, lantur-lantur. Ampun niki jero. Nah, titiang kan tak diadap titiang dari kering singkong, kan? Iya.
1: Yeah.
4: Titiang kan mongkar kuburan niki ngebet tulang ya.
1: Iya, yeah, terus.
4: Niki campun unsur yang banyak galah kedek mantap.
1: Iya, yeah, terus menepi.
4: Iya, yeah, campun kan niki tiang kenyucian dia.
1: Kenapa?
4: Hujanan titiang hujanan.
1: Yeah. Oh, hujan, terus?
4: Hujan, iya. Yeah. Campun kan. Awen kan niki batas niki jero. Batas rindu lawas, batas rindu sambo yang kemujang.
1: Iya, yeah, terus.
4: Nah, aturan kita sekarang jero. Iki yang mendebe ponakan iki, Pak D, rindu lawas nasi ngadu hujan, di sambo nasi ngadu hujan, nanti ini bisa hujan. Nah, itu luncur jang banget.
1: Oh, masalah jero, hujan. Begini Bapak Titiang Cawis nge, biar jangan waktunya terlalu banyak ya. Titiang Cawis, situasi sekarang atmosfer kita tidak selalu sama antara tempat yang satu dengan yang lainnya Pak ya. Jadi secara bahasa Balinya embunnya itu kadang-kadang ngemplak Bapak ya. Secara logika di mana embun itu ada, dia akan hujannya akan ada di sana Pak ya. Kalau kita berpikir positif Pak ya. Kalau kita berpikir positif, tetapi kalau negatif, arogan kita lebih banyak berpikir, pasti ada pikir panjang dengan raga hujan, biar jangan seperti itu. Artinya, lebih baik kita berpikir positif daripada lebih banyak berpikir negatif. Anggap makin hujan itu adalah sesuatu syukur, sesuatu kesejukan yang membuat dingin, adem, rahajeng di sejeroneng kelanturan karyo, kadang. Pak ya, ampun ya, itu hasil jawaban titiang Bapak ya, sehingga kita tidak akan a priori terhadap keadaan, terhadap situasi dan sikon ketika kita bekerja. Oleh karena itu kita selalu berpikir positif, bersyukur apapun yang kita lakukan. Enten Pak nggih, ampun nggih.
4: Iya, titiang sing ngatur atekan, akedek mantan jero, akedek mantan. Nah, niki rasakan itu.
1: Aduh Bang Yang Pak, menikah mantan dumen Pak. Sudah banyak waktunya nggih. Ampura-ampura dumen nggih.
0: Nggih, Bapak.
1: Nggih, Kang Yang cicipin nggih, nggih.
0: Nggih, Om Santi Santi. Om Bapak. Nggih,
1: nggih. Nggih, biar dapat yang lainnya nggih.
0: Nggih, Kang Rai, mulai niki duta buka niki sangka duta ring 0312233361. Nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Nggih,
5: Om. Duta. Om Swastiastu jero mekal.
1: Om Swastiastu. Ibu Siren iki kenceng kali.
5: Ini Ayuna.
1: Oh,
5: jero saking Kediri.
1: Saking Kediri. Napi-napi
5: yang ngomong gede sekadi atur ne kenten. Ibu Putri Mangis wau.
1: Nggih, Bu Napi.
5: Titiang kan kenten jero ya, kari napi wastane. Pusar piana di tiang niko nyantos mangkin jero.
1: Tidak masalah.
5: Tiang niko mangkin yang kari niko.
1: Tidak masalah niko. Niko anu mantan lah ketika dinannya ibu gesang mantan niko di atas ari-arinya nge.
5: Oh kenten.
1: Nge. Aturan niko kenten.
5: Nge. Tiang piana di tiang sempur 34 tahun.
1: Nge. Sudah ampun mangken ampun dari manajer dari menggenap dan perlu nih kemalih nggih
5: empat toton kan sampun tempatan wau sekedar jero nggih pantan tiang pun iki mana ten tiang masih bani kenten
1: nggih dan gesang mantan iki
5: nggih tentan bani masih tiang
1: nggih
5: jero suk semua
1: rajang wali
5: untuk semua niki
1: nggih
5: untuk galah taler suk semua
1: nggih
5: pamit Om Santi
0: Santi, Om.
1: Sampai anaknya umur puluhan tahun, 40 tahun. Nah, sudah jadi manajer, sudah jadi menggenap, sudah banyak uang, sudah perlu. Jika kita ambil tuntunannya, kita ambil gitu ya. Jadi kalau kita sudah tidak kekurangan makan, makan perut sudah penuh itu berarti pikiran kita sehat. Kalau sudah pikiran kita sehat, pasti juga suwakarya, suwagino pasti sehat. Ya, kan? Yeah. Jadi cita-cita itu ingin punya ini, punya ini, punya ini. Kan terus berjalan.
0: Terus jalan, yeah.
1: Itu dinamis kan. Jadi tidak mentok.
0: Yeah. Dan kalau pikiran sudah positif, punya cita-cita, badan sehat, pasti bisa tercapai.
1: Pasti gitu, sukses. Titi yang yakin itu pasti sukses. Gitu, yeah. Kan?
0: Yeah. Jangan bakal kita buka lagi.
1: Giring.
0: Halo, Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Gede Duta.
0: Nggih.
6: Kaler jero mangku gede.
1: Nggih, tiang-tiang rayu. Pi payangan iki kepayangan iki.
6: Punapi gatro niki.
1: Rahajeng. Sehat rayu niki. Dugi ibu naler sehat.
6: Nggih. Stator rayu nggih.
1: Nggih.
6: Iki tiang saking Tanah Lot.
1: Tanah Lot mana tiang jero Jermannya suara. Modulasinya sama nggih. Punapi reng Tanah Lot punapi gatro niki punapi.
6: Mungkin kenten cerah
1: mangkin. Oh cerah hastungkar nggih. Rades napi yang bisa tiang bantu nggih.
6: Nggih. Jero mekel.
1: Nggih.
6: Di tiang metaken jebos to kenten.
1: Ampun jebos mekel udah dos napi.
6: Dados sekenten selain kentennya topik ni kau tak pakai nanti.
1: Silakan nggih. Silakan lanjut.
6: Niki jero mekel. Jak sering saja anti tiang masalah ipian nikinye.
1: Nggih, mimpin api.
6: Jak sering saja anti yang ipian nggak anak tenten kari anak sempun melinggih
1: nikah. Pun
6: api nikinye.
1: Itu artinya secara simbolis apa yang ibu lakukan di dalam yatnya, di dalam doa itu sudah sampai, nggih. Laris beliau memberikan cawisan anugerah itu perlindungan kepada keluarga ibu sarang sami kenten.
6: Kenten.
1: Perlindungan anugerah paice rezeki semua beliau yang memberikan. Nggih.
6: Kenten.
1: Inggih.
6: Nggih. Niki sami aja kenten di tiang karo yang aja ipian tiang kenten.
1: Nika sampun. Nika pemargi becik nika ibu nggih.
6: Oke, dan
1: ilingan setiap mimpi ngatureng napi harus odor yang pelihering rong tiga ibu nggih.
6: Nggih, nak sampun nak sedina dino niko
1: aturan
6: Niko wonten taken nanti.
1: Nggih, durus becik niki. Nggih, positif niki. Rayu.
6: Nggih. Dede duta.
0: Nggih, waduh.
6: Nggih, semua tiang wis semua pamit sareng kalih.
1: Ngiring.
6: Om Santi.
1: Ya. Jadi itu sesuatu yang bagus yang patut kita syukuri. Kalau kita sering berdoa ngatur yang bakti ke merajan, pasti ke benten cuawisnya nih, cumawisnya nih, cumawisnya nih anugerah rezeki mewah kesehatan, kan begitu? Ya.
0: Walaupun dikasih pertanda lewat mimpi nggih,
1: itu kan pertanda niskala. Pertanda niskala sungsungan kita, leluhur kita, dewa yang kita yang selalu mencintai kita walaupun beliau di ada alam yang lain, kan begitu?
0: Jadi artinya beliau niki tetap
1: tetap memberikan perlindungan.
0: Iya. Iya, Kang Rai Muali sangga titian niki ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu. Adro gede maka
0: Pak Komang Pandu niki.
7: Nggih, titian.
1: Nggih, penapi Pak Mang, penapi.
7: Puniki. Titian nyimpang kaler nggih.
1: Nggih, silakan. Ampun niki ke tanah lot melalui. Nggih, lanjut penapi.
7: Yang sering kaler kenten ngipi di Merajapati.
1: Bodoh, nah.
7: Nggih, sering niki.
1: Nah, ini lain ini. Kalau Merajapati dalam itu lain, ya.
7: Nggih.
1: Berarti
7: keten ketemu teman-teman nika yang sampun
1: nggih sampun kari
7: tinggal.
1: Oh iya iya
7: ada waktu niki titiang kan sering luas nika dumun sarang ragane
1: ya,
7: kan uning nika sampun
1: sampun lino
7: nggih nika sampun tiang-tiang kenten ampun ngajak tiang melali ke pura.
1: Nah terus pertanyaan kau mengapa pertanyaannya
7: nika nabi sampun us nika kan us ngipi nika tiang sering panas di dalam seperti dekat api nika.
1: Oh iya iya iya.
7: Selalu seperti nika tiang.
1: Di dalam mimpi itu mama emang rasanya ada di Merajapati, ada di pura.
7: Nih
1: ring Merajapati. Ya. Komang demen dak sembahyang, demen dak berdoa tangkil-tangkil. Terutama ke dalam Merajapati ya.
7: Nih yang ngelintang nika tiang kan.
1: Senang. Di rumah kan pak di itu kan?
7: Nih tiang.
1: Nah, itu artinya Komang harus lebih sering nangkil ke beliau ring ajeng pura dalam dan Merajapati ya. Komang apa namanya dari secara ilmu spiritual itu artinya ada kesenangan beliau ya. Ada kesenangan beliau terhadap apa yang terdapat dalam diri Komang itu sendiri. Sira uning benjangang kepica Waranugraha diberikan kekuatan langsung menjadi pengayah beliau itu luar biasa.
0: Oke.
1: tidak sembarang orang seperti itu mimpi Merajapati di dalam landaknya. Biasanya beliau-beliau itu sudah memilih dan memilah orang-orang menjadi kepercayaan beliau. Itu hal yang positif.
0: Positif.
1: Nggih, tidak buruk itu ya. Nggih.
0: Nggih, tadi di
1: Mang Pandu putus ya. Nggih,
0: putus.
1: Nggih.
0: Nggih, Mali sangga dedutan iki sangga de jroma gede mekel niki.
1: Nggih,
0: 0312233361. Nggih, silakan ke Rai sane.
1: Nggih,
0: sane iki mentakan. Nggih. Halo, Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Nggih, sira iki, kiring.
8: Iki yang?
1: Sira niki, Bapak.
8: Halo. Ngakan Weda ring Payangan.
1: Oh, Pak Ngakan. Nggih, punapi.
8: Nggih. Lamar suara.
1: Nggih.
8: Niki ngakan weather yang Payangan.
1: Ah, nggih, sampun. Lanjut.
8: Niki, Pak Jero, tapi wastane titiang eling waktu anak-anak masih kecil, kan. Halo.
1: Nggih, lanjut, Pak. Lanjut. Halo. Ada.
0: Halo, Bapak. Bapak.
8: Halo.
1: Lanjut, Pak.
8: Inggi, kenten. Waktu kecil anak titiang sering menangis, kenten. Kira-kira nika napi ya penyebab dan nika tiap malam nika menangis, kenten.
1: Oh,
8: kenten.
1: Anak kecil itu menangis, Pak. Kalau kita bicara logika, anak kecil kan bisa haus, bisa bedak, itu dia pasti nangis karena dia
8: tiap malam nika.
1: Nah, pirang dumun. Itu kan bisa karena dia belum bisa bicara yang kita bisa terima. Pertama logikanya haus, kepanasan atau apa, dia pasti nangis. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak diempu oleh saudaranya, tidak dijaga oleh saudaranya, sehingga bau kemudaannya tercium oleh leak atau seperti itu, itu bisa gangguannya masuk seperti itu. Itu yang sering terjadi seperti itu, gitu. Ya itulah, maka dari itu hati-hati semeton kita kalau punya bayi laki anak pertama. Bayi laki anak pertama biasanya itu, maaf, itu banyak dicari oleh roh-roh manusia gaib. Dijadikan caru, bukan seperti itu.
0: Gimana cara nangkal nih kan, biar tidak terjadi hal
1: yang tidak ada. Ada penangkal-penangkalnya. Ya satu, kita harus rajin kepada saudara empatnya di apa, di ari-arinya. Ya maturan segahan empat kepal warna barak selam putih kuning itu, dan nunasico ring ring tugu, ring penjagaan kita, ring purut tugu dan karang kita. Di sana kekuatan yang pertama secara secara sugesti terhadap beliau-beliau yang menjaga bayi itu. Itu satu. Kalau misalnya itu tidak mempan, gitu, harus cari orang pintar, kan begitu. Pertama itu tetap ke lingkungan kita dulu, terdekat itu yang mengayomi kita. Misalnya kalau itu tidak mempan, baru cari orang pintar. Dibuatkan penolaknya, kan begitu.
0: Semua informasinya juga bakal Wali kita buka niki lain teleponnya. Akan rai sane arsen niki mentake. Bakal juga di bakal, silakan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu, Pak Deduta niki nggih.
0: Dengan Gede Duta.
9: Sarang jero gede nggih, Titiang Badung Uban.
1: Oh, Bu Badung Uban. Nggih, silakan Bu, napi-napi bisa tiang bantu.
9: Nggih, ning ampun Titiang mangkin ding jumah di Jimbar nggih.
1: Oh, nggih. Duduk niki
9: nggih.
1: Kan di buduk nggih.
9: Titiang jagi nunasin. Ampun je taler pungset niki nggih.
1: Nggih.
9: Plasenta nggih.
1: Nggih, plasenta nggih.
9: Yen sekadi dibuduk nggih.
1: Nggih.
9: Sani sampun
1: memargi.
9: Panjang nggih memargi. Titiang lah panak tetelu sampun. Men sampun hamen Sabtu ketiga bulanan niki ajak Bu Tiang ja. Niniknya sarang ipah tiang ke griya maktu pungset niki.
1: Kelebur, kelebar.
9: Nggih. Mengkenten anggen kocap jaga-jaga di hari tiga bulanan nggih. Nggih, niku anggen kalong kenten nggih.
1: Ndak mendengarkan siaran ini. Iya, ya nggih, harus.
9: Pun kenten sampai mangkin nak kari. Terutama pungset-pungset yang panak tiang ketelu niku, wak-dawak tiang lah panak sugre BAB-nya pertama nika ni ani selem niku tunas tiang menan waden tiang korek. Nggih. Mungkin pinun atur tiang tunas yang patut napi dan sampun
1: mengadis kadin. Ini BAB ini tidak benar ini. Ini BAB ini tidak benar ini ya, di dalam sastra tidak ada disebutkan. Ini kotoran secara logika ya. Kalau plasenta ya, kalau BAB tidak ada tersebut. Jelas ini menyimpang nih. Ampura. Jadi ketika bawa sepau yang lihat nika tatuan niki, nika yang kita butuhkan cuma 4 oton ibu ya. Empat oton manten abis nika kegeseng kan, karena tujuannya adalah memberikan bimbingan kita agar bayi itu tidak kekurangan makanan, itu tujuannya.
9: Ini sekali sani sampun memargi sami minat ring buduk nggih kenten.
1: Nggih, nika kan tradisi Bu nggih. Tradisi desa mau cara kadung kenten memargi ya kenten turun temurun dados nggih. Niki titiang nyobiahang daging risi jeronin sastra asap niki kadang manfaatnya kadang
9: nggih. Inggih. Man sampunnya tak sedur nika sampun api jero gede.
1: Anu mantan geseng mantan ring ari-ari nggih.
9: Oh kenter. Kaler ring ari-ari biar dibudo biar dikit titiang kari mat.
1: Nggih ndak apa-apa Bu
9: nika. Yo titiang kari.
1: Lantur mantan nggih.
9: Inggih semua jero gede nggih.
1: Rajang.
9: Semua ping banget sampun poli pencerahan nggih. Nggih matur semua.
1: Nggih sareng-sareng.
0: Om santi santi.
1: Ya. Ya, ya, ya, ya, beraneka ragam apa hal-hal tradisi yang kita alami, ya. Yang bersumber mula keto, kedua sila harus begitu. Tetapi dengan tuntunan sastra fakta yang ada, harus kita belajar sama fakta.
0: Kan begitu. Ya, ya. Dan harus bersumber ya.
1: Iya, harus bersumber. Dan kita tahu kita manfaatnya apa, kan begitu. Supaya tidak mula keto nak boneh gitu. Seperti itu.
0: Kita dapat niki lagi satu penelpon niki. Silakan ke Ngai, Sani Aksa niki, Taken, Sanjo Gede Mekal. Silakan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
10: Om Swastiastu de Duta. Om Swastiastu jero gede.
1: Nggih, Om Swastiastu. Nggih, nggih.
10: Tiang Bu Mare budok nika.
1: Ah, nggih penapi.
10: Tiang nunaseng nggih. Suami tiang kan ampun almarhum, ampun bersih. Ada siang ya kenten terus nitiang.
1: Ada, Ibu. Ibu pirangan lah Ibu siaran tiang ini manfaatnya sama kayak tadi ini ya Bu ya. Artinya beliau masih tetap ingat sama Ibu, memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan untuk Ibu ya Bu ya. Namun Ibu harus tetap berdoa, harus tetap napi sepatutnya.

0: mimpi-mimpi leluhur. Karena dia rajin berdoa, sembahyang, dia diberikan anugerah peringatan-peringatan.
1: Iya, Niki kayaknya dadas lagi satu penelpon.
0: Gak, terus.
1: Iya, Kang Kai, Niki lagi satu penelpon ya. Di Duta Sangka ring 031-223-3361. Sane Asen Niki mentaken
0: sama
1: Mekel, silakan. Gak. Halo, Om Sasyastu.
2: Om Sasyastu, Bapak Gede.
1: Iya, ampun lah Bapak, Niki menguing Niki radio.
2: Iya. Ampun, gak.
0: Kari menguing tuh.
2: Ampun, ngeliat dia, ampun doh Niki.
0: Kok kari suara radionya kari menguing?
2: Nggih, mungkin kali itu mlebet gede.
0: Kipang telkom telepon sareng kendan duwe nggih.
2: Ampun. Ampun gede, ampun.
0: Napi kari menguing niki, kilon dia kecok-kecok niki.
2: Oh nggih, mungkin posisi dia akan diubah.
1: Jangan depan radio nggih, jangan depan radio.
2: Ampun dah lon gede.
0: Napi kari. Kari menguing-uing niki.
2: Om Sasyastu.
1: Sasyastu Bapak Niki kari menguing. Kalau bisa jangan di hadapan radio nggih nelponnya nggih agak.
2: Nggih ampun doh ya Niki.
0: Nggih rares napi.
2: Jero gede.
0: Nggih.
2: Om Sasyastu.
0: Nggih Om Sasyastu punapi to aji.
2: Nggih kan ampun uning jero gede.
0: Ampun tu aji ganteng.
2: Nggih dia sing sing gapet. Dan Niki wonten napi asane petunjuk sak suwe ampun.
0: Nggih.
2: Yen limang mesiram Niki patul kocap pungsade anu siramin dumun. Wawu mulai mereraup dan lain sebagainya. Wenten ring sastra napi sapun api mampar.
0: Nah Niki, ini sudah kebalik Niki. Boyo sapun Niki ring ketatuanin kita mandi mesiram. Yang harus kena toyo pinihri ini ke adalah ubun-ubun kita.
2: Oke.
0: Nggih, bukan pusar bukan. Nggih. Menawi Niki nyimpang kedek Niki.
2: Nggih. Nggih,
0: susu. Rajang.
2: Nggih, jaga rubah sidian iki.
0: Nggih, ring ubun-ubun ratu nggih.
2: Nggih. Sidian di tahun boleh metaken siap mendengarkan setiap Sabtu niki jam 9.
0: Astungkare.
2: Om Santi.
0: Jadi itu ya, apa itulah yang kita ingin memberikan penjelasan hal-hal yang keliru-keliru karena pada dasarnya nak mulo keto kadang-kadang milu kan je keto padahal dengan manfaat tujuan yang tidak jelas seperti itu. Kalau kita ingin mandi, kalau apalagi mereka-mereka yang mendalami dunia spiritual, yang kena air pertama itu adalah ubun-ubun.
1: Ya. Ubun-ubun dulu.
0: Kenapa harus di ubun-ubun? Mereka yang memperdalami ilmu spiritual itu pertanda untuk memberikan percikan kepada kehidupan. 7 cakra kehidupan yang ada dalam tubuh kita. Nah, Niki wayah kan satra. Okay. Itu sebenarnya bukan di pusar, bukan. Nggih, bukan pusar. Kita sudah tertutup itu dengan hubungan plasenta yang dijadikan kalung seperti tadi. Nggih. Nika cawisan titang di duta. Wenten sedurung mengakhiri menawi niki. Wenten pesan ke tiang kedik sarang semeton ide dane yang datang ke rumah konsul. Kalau datang konsul ni ke pakaian biasa saja, nggih, tidak harus mengadat itu tidak. Nggih. Pakaian biasa saja, konsul istilahnya konsul kadang tidak bawa canang dan lain sebagainya. Kecuali persoalannya sudah kita temukan. Misalnya ada hubungan dengan leluhurnya, dengan apanya. Baru yang iring ke gedung suci, baru ngadat, baru pejati dan lain sebagainya. Kadang-kadang kasihan ya situasi sekarang orang yang datang ke orang pinter biasanya kan ngemaling dari rumah dan banding pakaian adat dan lain sebagainya. Jadi mengatasi hal-hal seperti itu biar tidak rumit gitu ya, datang saja ke rumah konsul istilah tiang. Setelah ada jalan keluarnya, kalau yang sungkan metambo baru diajeng beliau. Praktis saja.
1: Nggih. Biar tidak merepotkan juga.
0: Patut. Menawi ida dane sane kengin ketunduk melarapan WA Titiang ring nomor 081 ya. 338-588-956 081-338-588-956 Asram Titiang wenten ring Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara. Kirang langkung suksemo.
1: Suksemo juga makal. Ingat kan kai asa punika sana pasti dah catering acara obrolan komunitas ring kahin nama angkin. Jo gede makal suksemo sampun pasti dah.
0: Sarang gede duta sarang.
1: Sampun ngician dan informasi.
0: Demugi wenten manfaatnya.
1: Pasti.

0: Ikan kan hari puput anda duta acara puniki untuk Brahma Santi.
1: Om Santi Santi Santi Om.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nah, Kanan Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabean dan cukai di halaman Kantor Wilayah DJBC Bali Nusa. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 11,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara yang berhasil terselamatkan sekitar 4,4 miliar. Demikian Gatra Bali, saya Gede Tas, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya Deuli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang Semangat Karang Rai, 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wali gede duta nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz ring rahina sanis cara nggih tanggal telai Juli warsa 2016 liko. Demogi akan rai sang saming panggihin kerahiwan lan kerahajangan nggih nenten kirangan pun apa pun api nggih. Sane mangkin ring semang puniki gede duta pacang nyarangin ngawit galah jam dasa kantos puputnya gede duta bertugas ring galah jam 14 WIT. Inggih Kang Rai, siaran 4 puniki dados Kang Rai pirangan ring aplikasi RRI Digital sanes sampun dados keunduh ring Play Store nalar ring streaming rri.co.id. Inggih sane mangkin di duta pacang menyajikan iki sebuah nggih rekaman taman penasar nggih. Ring Taman Penasar Niki dari Duta Pacang menyajikan Taman Penasar sane mejudul Niki Dharma Sunyata bagian 2A. Inggih Kang Rai ngiring piasa yang sarang-sarang.

Ingih sade dahat uang yang titiang astung karo sangkaning pas wecani desang yang para mekawi terakhir ini mangkin programa 4 preside malih rauh ari ngajeng ide dane sareng sami wantah jago ngaturang acara taman penasaran. Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sareng sami preside pangukang titiang segeroger selamat raso rahayu nenten wenten wiyakti kapiambeng punapu punapi. Inggih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang riin sesampuni punika raris darmo tul yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawocanan sang merage kawi pemekasnya nih angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalau meperwerti iriki ering jagati. Ingih titiang sampun urung masuk ering pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan yang terlali titiang lungsur agurena pangampura majang ering sang merage peratnyan wicaksana pemekas ering sang sampun poragean wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng rasa mangne suwe jugi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki ingih dumadak suwe cuy desang yang haji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatero memargo acara derwini ingih kadiasa puniku pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genang mastu namo sida.

Ayah ni tecening sisian, sisian bapa pada ajak ngekejang melah. Pirengang, ros bapa ni jani cening.

Ngereneng kayu neng babo galah utamo pesan buka janing buat babo nyari teriak unuk-unuk kabeh ning

itu sing yadelen paileh pailehan anak kebuen mai manyelwadi lekat lekat keguminan.

kekanan mau repit ini di gumin para sengsajo sing lanang obah dosa dino dino jeneng.

kita masih pewalian nyane balik nyane yen supo lantas hidup lepas sinah buen hidup ketampih nuk tuk saja adep hidup.

Tuas aja buku gitu kramaning murid kramaning dadi manusia penampih. Tuas sing jadelen masih ada suka duh kita.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya.

Awinan uga ketok ora tungun jiwa sing langeng nulantas sisan-sisan hidup ibune kejap.

sing kena sajeban babo jiwone urip sing kena ben babo nakel jeneng.

ngerasa yang bapu mesa dina-dina subot tampok tampok kapening seliran bapu ne pangidewa sajetan

rasa yang bapu memes dino saja ipun metari metari kapining pau kudan bapu nih.

wendot anak ibu ku bapu. Nah mi deket nyekenang nyatu nyatu kapin ini dewa.

mina dijaga teliu saja aduan ngagem sing cepat tuh padam kejang teliu.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ingih suksemo aturang didiang sane kantun susadyo miarso yang acara taman penasar kadi mangkin iwawu antah sampun preside kewacen ering kawentenan sedaging cakepan geguritan darmo suniato ering sesampune puput kewacen geguritan darmo stiti kelanturang mungkin sekali atur di tiang wawu ngewacian geguritan darmo suniato ingi hideke puniki mungkin jagi blik bagang di tiang dari semeton-semeton di tiang sampun terem wenten rauh di studio kalaning kaldi mungkin turmaning sampun seyagel jago mangde pulih kewanten melik bagang indeke puniki ngiring-ngiring tunas demun semeton sarang sami santut nyoman gusti parisri sarang sami ngiring santut ngiring penampian di tiang enton santut sane demun ngemosang darmo stiti yang teni wang antuk di tiang nikong reroh sangu urip punapi rago bekerja berdasarkan atas dharma. Mungkin dharma suniato ini napi ini kau?
2: Sangupati.
1: Aduh, sangupati. Sangupati.
3: Pati.
2: Nyejah geng ke
1: sebuah. Nih.
2: Wah, nyejah bayu.
1: Tidang nyejah di.
2: Tidang nyejah batas mireng nih. Yang benek sih nyejah. Ulian nih tiang uning mungkin tuh.
1: Nah.
3: Mulian paningak ini mana.
1: Nah.
2: Najah mendingan kewah nak ngeros.
1: Nah.
2: Pas.
3: Yan. Pelut, mungkin pelut lagi. Sangun.
2: Dia yang masih kan mereka.
1: Nih.
2: Lagi dharma kauripan pun pasti dharma pengelepasan ini ke pacut.
3: Kal dekel.
1: Nih. Mawin wenton pitaken nabi kesane merupo ke yang paling ajaib keajaiban di dunia
3: ajaib keajaiban
1: apakah itu keajaiban.

0: itulah dia
1: keajaiban yang paling nomor satu di dunia.
0: Manusia akan tertawa tersenyum melihat orang meninggal, sepertinya dia akan tidak merasakan itu.
2: Padahal itu
0: nasib. Itulah ajaibnya.
3: Kada dia ngajaib dia nak mati sengidang dia. Sengidang kinjo ajaib nak mati.
4: Kau kaden ya ulian ada ngajak liung ke semua ajaib. Kaden dong ajaib buat ni.
0: Beh gede dikengkian. Istri-istri mekidung ampun kada sedong ngira mantu kentan ampun
2: leng ada masing
0: nih ampun panyosong yani siram kene di jauh tuh yani sabun di jauh panyosong siram tanusang tengen asane yo singkel kedok itulah keajaiban nomor satu di dunia dari kau
4: manlahnya tadi
3: teman ada jalan. Ada jalan pangsing ajaib. Pangsing lah kena ajaib pangitang ngigis-ngigis kenten ning iki niku nggih.
0: Pangigis-ngigis sang pangancang-ancang tuna nyah. Ane ranang takut nabi.
3: Nabi nah.
0: Ikatnya kan ulian sing tawa.
3: Ulian sing
4: tawa. Kan uliannya
0: ulian sing tawa. Coba yang tawa. Oh kene nak amati. Ulian tan tawang niko, awen najah mungkin sanggup pati kena kentang.
2: Ulian sing tawang dah ditakut.
0: Ngeh, rasa takut timbul adalah dari kebodohan.
3: Karena ketidaktahuan.
0: Kebodohan, bab mungkin. Lalu de megendeng de cekiran de nyah buat ya.
2: Ulian sing tawang.
0: Ulian sing tawang. Nah jadi lawatnya igal tu dek kena berpang ngerti timpal nyah ya.
3: Sing tawang igal.
0: Ulian sing tawang kan.
2: Ku jadi nak kerado nak ide nak lo. Ku jadi wah bani nak ulian awang.
0: Ulian awang.
2: Jadi kembali joget deh. Dibucu mati mau balik kembali joget melayap ulian sing bani.
3: Sing bani
2: ulian
3: sing
2: tawang igal.
3: Sing bani ngibek.
0: Nah kedo mirip man. Ada mirip bayun mana subon dari mo satuan tiang ikunya apa dane cara kayak dane santut dunian mapan apa kerana gitu ada salah sinungil sisio ane madan jagero ati
3: jagero ati
0: mungkin man kenuo dong bangsing dasi mak nyoman setiap jani nak nyewa lateri megadang kuning yang sebuahnya yo megadang pindahan tukul nepung suargan megadang jagero jani kengkian man penampian mantu nyak patuh cari jagero hati terbuka mirip pikiran mana bangsing paban man kan terbuka pikiran mantu masih terbuka
2: kan maksudnya mancing marot
5: nyangkem liu nang nanyuang ke dia masaut
3: itu liu nang takok
5: dia yang masuk ini tak terima dia nabi balik pantas yang miragi utawi mirang nabi bawa senjero mangku gede sekian kali ungu dia nak ngira dua nang patut binaan yang patut penikah nak sempun pasti gede ngeleng begendeng atau sedang ira mantu mekejang bakal kalau kita yakin mumpung tiang nu hidup kari murep aja gede tiang banti yang liang kayak yang tu mati tiang awang tiang sing banti
3: cuman gede kayak yang tu
5: nanyin maluan mau limin maluan
3: cuman gede yang tu
5: bang biar gede bukan kau nak kalau kita kau ni tu
3: jadi bang malu gede
0: mati jejak mana apa persiapan mati
5: sing anu yo persiap dalam kalian mati rumah gede-gede tu mahu nanti yang
3: oh,
5: bakal luang kakai umat benar mati Roma tinggang dindang
0: nah, cara pernikahan santo tu kalau mau ke apa nak ke kepada siapa ke molo kata
5: tu benarnya dia mesti ratu pak nak orang menuju kiat sago mau limit nu segala bermaluan ni anjing itu seti perkat itu tu
0: mau saja satu
5: kerat kata nak kena mudah-mudahan tiang kan nelayan pasangku kita nelayan mulu kelas bakal mati mati ya tu
3: keterikat kan itu sih gitu
5: terikat saja nungguin lautan si santut di sana
3: lautan nak ingas kayak yang tu
0: mungkin tu nampun yang
5: warga tiang dia setuju pesan ni kau
0: parosisio mungkin sampun jagi nunas pewarah-warah mungkin sang murage guru sang murage guru enten dari daging pawacanan itu dan enten pitakel aja mungkin kemudian bisa ketemu mungkin sisio ngajak guru apa yang menyebabkan kau gitu dah dene
5: bono.

0: tanggung jawab mungkin ada gane ngarto ya sebang ngarto
1: sebab deh cuy
0: ulian ada di
1: gusti ulian ada telaga lah itu no ingat gak sih ulian ada telaga itu telaga itu pasti kok
0: sih ulian ada telaga aja ulian ada genap potitan telaga mesti iya ini telaga sih mesti iya sih
1: uli itu banyak telaga malu gaya
0: udah dia mau
1: kencan
0: kencan pertemuan
1: pertemuan
0: nah nih
1: kata kemoro
0: mungkin Nabi Niko angin dasar murid bisa ketemu seorang guru cien lantas cien anggo dasar wenten baos guru make ring murid
2: guru murid deh ingat kin guru nuna saja haja kal ngereres sang meraga guru
0: kemudian kanti sang murid nuna saja haja ring sang meraga guru
3: dia menengil bang
0: murid deh blok
2: kekirangan murid deh kekirang pelajaran
0: boce
2: tamat kalau kirang maler
0: ada sengat jani ado nak sing nawang nawang ragane sing nawang
3: bapak satu bidan ya
2: tahu tidak tahu
0: coba ya murid
3: tuh murid ya ulian ragane tahu
0: kan ragane sing nawang ya murid
2: kalau nawang ragane sing
0: nawang ragane sing nawang
2: artinya ngaku blong
0: dia dia tidak tahu tahu dirinya tidak tahu.
3: Terus sang meraga murid,
0: sang meraga murid
2: tahu-tahu ngerah guru
0: dan ini kan alih dek
3: ane nawang kan raga ane nawang
0: raga makin sirup sirup patut ngerah di tiang makin mangno persido
3: bicara
0: yang aja-aja kan itu mami ngek mengetakian serang meme masukkan serang biang serang bibi serang ngaji itu kan itu neng ado nak nawang nawang ragane nawang tuh balik
3: cerah tiang belum dia itu
2: ijo tuh
0: tiang apa
3: yang istri yang telepon
0: ada orang tahu
2: tahu
0: dirinya tahu pak antoneng nah awen mungkin sang marak nikit dekat sang sang murid mungkin sampun kenten sang guru ning oh ya sing nawang nawang ragane sing nawang kudiang patut ya
3: urin
0: urin beritahu dia
3: beritahu
0: beritahu
3: ya moce moce aja dong
0: moce
3: ado nak nawang alih kena sing nawang
2: nyak metakon
0: babon don
3: ade kemola ko dawang sing dawang ade
0: we babon kita nah ni
2: yan dan
0: aku dekat
2: sing mesti nak ngidang urin
3: berarti anu ing kene itu mung aku
0: sing ketu sing yan ni ada mesti kene ada nak sing nawang
2: sing luar rimu takon
0: sing nawang ibane sing nawang engka saran dia kalahin
3: pang kan
0: ah jek tu ramang tu
2: debek ingak takon
0: iya sing
3: nawang urin sing trimo
0: sing iya sing nawang
3: sing tawang ora
0: sing tawang ibane sing nawang
3: ada raga nawang lho raga nawang
0: nawang
3: ada
0: dia
3: betul
0: man
3: yang kenal tu
0: man ada nak nawang sing nawang ragane nawang
3: sing tawang ragane nawang
0: berarti ingatkan man
3: rago nawang
0: donyen rago nawang unduk itu kanti kelman kal nyamate ngene ngamuk sang para marto ane paling malu itu mana nawang tu dia jenis wakho paling malu tu man tu bungo mana wang tu dia ingat teman jani tu ane wiramane sadulo wikredit tu ah yo nawang
3: diingatkan
0: sing nawang ragane nawang diingat
3: bong wale bong itu mbaknya nawang mbak nawang urena di mbaknya sing nawang dia mbak nawang dua
0: tadi bingungan
3: jangan bingungan montuan ke bahasa yadab
0: lah udah nawang sing nawang nawang kalau sing nawang
3: itu tidak kenai nawang ibu pulu lo jawaban sing nawang itu
0: kange mungkin gusti nawang apa sing nawang terserah ke gusti mungkin ini
3: oh pasti raga pusing bareng dong haji yang belum nawang raga nawang atau cuma aku dengan posi nawang
0: ampun seneng-seneng ya mekejang yani di subuh podampia lantas yani guru bakal nutur ini dewo
3: kemudian guru rauh nih
0: guru bakal nutur ini dewo gak kan itu kan lebihan saya nanti yang kedekat mesti kan
2: kan mulai tugas guru nutur
0: aku yang celang ini kamu nyentia
2: nak mulut
0: guru kal nutur yang jeneng
2: mulut barek kal tugas
0: orang sing
2: tugas guru bulan udur
3: sing
2: sing mas
3: sing
0: yani adene kengken
3: sing
0: nudur dari kata tutur. Tutur tau adene ingat
3: ingat
0: ning nak subenawang guru nak ingat tengen
2: ingat
0: nudur ingat tengen to bado ditul di awak rago rago kaput to lantas kenapa adane to
1: raja tamas
0: raja tamah dan lain sebagainya guru nudur ingat ingat teman elenge Gusti
3: wow
0: aduh
2: meledak
0: dan sedang kali itu dari
3: nawang dot nawang dot bisa uri nampang bisa sing harus sing diberikan sesuatu merupakan teori ingat yang raga mapan raga ngelah daya pikir
2: matangkon
1: nah jero jero
3: nama garang berdiru
2: jero kan mai jero uri
0: akhirnya kengkian yes ayo dengan dan sandut yes ayo nah ampun wenton dia awak raga
1: walau tiang tengah nen ulian ulian tiang tenlajen ketaput ban sabtu timiro
2: mungkin pengaput ni kok kalau kaput kaput kan guru
0: dibuka buka buka buka akhirnya napi cara raga mengelupas bawang kelupas kelupas kelupas setelah kita menyadari apa yang keluar air mata kangen ye sayo
3: pas bawang air mata pesua
0: itu maro merasa iya saya dongnya ya alih uling pindah
3: ya sing dan tanya peninggal mo
2: sudah ngemol lo mau goreng kan terus sing
1: coba ngelupang sing bawang pasti dia peninggal ada pesu
0: air mata
2: peninggal mo kesing pesu dia peninggal
1: ampun ampun ampun
0: ampun ampun
1: ampun ampun ampun
0: sampun naris kenton ini subuh lantas guru keikat bantu setonen kalkalen guru idewo jak mekejang ide guru bakal nuturin ceneng jak mekejang napi sanedila dan tu ide sang meraga guru
2: napi ni kok
3: apa yang nang tuut kanan
0: apa anedila ada tuut ne angono contoh ibunya biu man medlekdak man jak ibunya biu
3: man biu panguang jasing yang biu tu gitu
0: medlekdak man jak ibunya biu
3: dodot ibunya biu anget pengimau
0: setonian ya mati ya subang hidup pengpanak
2: gedung mebuah
0: iya hidup malu ya mebuah setonian ya mulekel des ya mati bementik panak nih man gayan raga generasi do didian kan bisa
2: generasi ya den
3: ya wayah aja punya bobot yang lakukan nasi cuma gajah muruk ni kau.
0: Nah, begitulah maksud sang guru. Jadi kalau ngajin, jadi nak sengado nak mempengarah
3: mati.
0: Mati. Ulian sengado nak mempengarah mati, anggap rago mati bermani. Seluung-luung nih gaya jani.
1: Jenengan mebanding pengertiane anggap mati bin mani ngae mun urang pang iyo pasti terkalen mati
2: pang bayah kene hidup gitu
1: bayah kene hidup
0: sing keto sing lancan to keto nang keto na wentan yen subuh rago entas sing utang yen misi ya tambahan nabi yang pemati utange langsung
2: lunas
1: udah kan
0: lunas
1: tadi jelas nih
3: jelas pasti
2: sampai 75 tahun bang santut
0: nggih kang ya demo nama
3: do.
1: Bos kok marah jejak tiangnya iki. Marah pindah tuh kan jelas nang bayu.
3: Tiang jejak.
1: Nyoman Rika.
2: Marah ada
1: klep amonto
3: wae. Pasien guru kapotak kepel kanu. Apa dan
0: guru kapotak kapotak tekapmu.
3: Niko bodo.
0: Pasien ulian langkah-langkah hiragone tercemar
3: nama bayu
0: orang tua guru terutama itu.

Bahkan Rai, setiap daerah memiliki komoditas unggulan yang berbeda sesuai dengan kondisi alam dan potensi wilayah. Keragaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling memenuhi kebutuhan pangan ketika mengalami keterbatasan komoditas tertentu. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S, Amarta Giri Lesung, IKD Agus Indrawan mengatakan perbedaan hasil pertanian di setiap daerah menjadi kekuatan karena masing-masing wilayah dapat saling melengkapi kebutuhan masyarakat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Lakla. Kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sareng sami malih tiang lanturan daging ring sajaroning cakepan rikalaning ido anak kelingsin midarte yang nganinin indik pengajah aja ning iya diastun mobino yang ring sajaroning sesungkeman aja kejang sakiwalo pas

kan sehananing agem-ageman agamo pidabda.

tujuane patuh jalane mobilno yang sake wale mau kejang ada pinake ngabeh nyibahan sing jadelen tua pagah ide.

musuh ngerasa aku di sejroning pekayunan sing jadelen tuh rasa welas.

apa siro kis puniku marago sang paratmu wantah ide yang peramu kawi sane marago sang sangkan paraning dumadi sang marago jagat karano.

pisan mangdo parasido kles lepas saking tegur.

buka jani ado bino apa gue ado biuto tersangka nengirago ajak mekejang tanjeng ngeh tekening untuk

kalihan rikalani ngisinin pekenahannya.

debat nampi dijo dasare, tur maning teka dijo aneh.

masih tata di dinding ngulat yang kengken ben pangside saja tuang rasa olas asih itu.

sida tatas tatas bari dewa sehanan agem-ageman itu

neng rano yang buku kita reh neng keworohane tuan nung setengah nung kak tu pelajahane.

0: semo aturang didiang ring sane kantun susatyo miar seyang acara taman penasar kadi mangkin ingi pangkedang didiang dumunamuni ke ngewacin sedaging cakepan geguritan darmo suniato sane mangkin sampun rauh galah ring didiang jago melik bagang ngedarmo tuluyang napi wantah sani sampun presiden presido kewacen iwawu
1: Gusti
2: yang
0: sarang sami bantu jebos tiang
2: napi yang bisa saya bantu
3: dikit ampun potongannya pembantu
4: napi anu napi kira
0: nggak muluk ini abot niki abot permasalahan itu kenten asal sampun nirago ngemo sang agamo pojalan jaga ngeruruh ring sejuru ring agamo puniko akeh sampun pejalan niki ngawat tuang jajal
1: tinggi
0: pojalan pojajal
3: oke dan
0: niko nah napi sana ngeranang kejon napi sana ngawin yang kadiasa puniko sakadi sana sampun kewajian iwawu yantan iwang untuk didianti
1: pasti yang pun mecek
0: ring saril samusayo munguh nyak kan besik ada agamo perlu singkini gitu bin mapan liu yani ada agamo ni besedang satuang yani yantan iwang kita sana munguh di saru samu cayo
3: aneh dot pengagamone besek sira sira ane dot pengnya agamone besek itu sira yang berkeinginan seperti itu
0: ngeh sira udah
3: kan ngeh sira
0: sira yang sangat wenton berkeinginan agamone ki asiki mungkinkah
3: jelas tidak mungkin
0: mungkinkah seperti ini kau
3: ya karena agama niko kan identik dengan keyakinan.
0: Nih, tiwasar yang punika mungkin alon-alon mungkin bawasan. Manusia, makhluk individu, makhluk sosial.
3: Nih,
0: yang santut ngerago yang ditiang newe.
3: Dong oke.
0: Oke. Ayo.
3: Ayo.
0: Tentunya aja.
3: Tentunyian.
0: Riantuk mungkin diragu malu sosial sarang akeh menyantan sampun keyakinannya pada
3: medibinoyan
0: medibinoyan
3: sampun nangjut lian pemijilannya lekade malu kadiraso nak kemar
0: padut
3: wintan pembinayanannya akide pengkeno banangin ciri
0: ngeh usi ngiring bawa sang malik kadi sani sampun wacian Gusti wawu ya diastu nabi ajaran agamu ne tertujuannya ne wanta
3: asiki apapun makanannya minumannya nge. Air putih
0: ngeh jendane jendak tiwasa mungkin lain ntar jendane ya.
3: Air itu kan sebagai tujuan dumun
0: oke okay, okay.
3: Ya makanan itu jalinaya seperti agama itu sendiri
0: ngeh
2: iya ring sarasamu cayo nikang guru wawu becikan asiki sakiwantan dan sekali titiang sekali semeton sanetio semenau itu buku agat liu ada agama-agama
0: artinya ada pilihan-pilihan segeri kodumun man kadang ada baos Brahman Atman
3: Aikyam
0: Atmo ane melingih di paukudani rago ke baos Jiwatman beliau ke bawasa kadi penikawa
2: Paratman
0: Paramatman kan tunggil sami agamo ngemawasan kenton sami agamo ini percaya tunggil ring kawentenan idosan yang widi ngiring jujur mangkenten kenton pacang ngeruruh mangkenten idosan yang widi idosan bogawan utawi sang merago nabi sampun merago wicaksana wicaksana toleransi bentuk salah satu orang bijaksana ini ketoleransi kemudian bisa toleransi pengetahuan itu ini akeh jen pengetahuan ini akeh Ya nak mulane wi muda bingung ya ning. Besik kan tawah jalan. Menawi do sang meragu nabi yang orang ke Jakarta kada domon. Ning, ibi bapo negaang pesawat terbang ke Jakarta. Yang pidana bos lingih sang bapo.
3: Bus malam,
0: ngeh bus malam.
3: Belum berjalan ini selemah dah. Tak perlu kacau dia. Hanya
0: subuh lantas ke itu pidan-pidan bin nyeberang lantas ke Jawa suatu kereta api tegang bapok ke di Jakarta ulian wikani don pacang ngeruruh Jakarta mungkin dan kentan nih do sang begawan mungkin mengingatkan irago jalannya liu ning jalannya liu. Ya ni belok dah sanggup dah sang kadom bisa nawah lega kereta api gensek.
5: Ada dua.
0: Menjajal bakat bakat ajak negara kapal terbang. Menjajal bakat ajak negara pedo.
3: Enggak pedo.
2: Jakti.
0: Jaya ulian bodoh rakyat ni. Sang pegawai nampun wikan nangken maka jang berasa sang bapa tu neng dayanya kayun-kayun
3: itu apa mana pesawat jak lemubu kan berdepok
0: nge
3: lemubu tau lah lemubu
2: awan
3: awan
0: nah saya negak embus saya negak traffic light benar nih ngalah pesawat itu
3: iya di pesawat itu
0: cang nih ngalah itu berarti pelih tu.
3: Oh, kita apa? Di so, beten negang embes ada nak ide-ide di dua sing ada nak ide-ide.
0: Sing tu maksudnya, pleh tu,
3: pleh.
0: Jalan bener. Cang satu hari satu malam berada di Jakarta.
3: Berapa dua jam? Jam? Dua jam.
0: Pleh tu.
3: Oh, gitu. Berapa
0: jam?
3: Menjajal.
5: Dua jam. Apa yang jam saya ngal gitu.
0: Nah. Kecoh merep deh
4: marah biaya ke
0: teman dong belum
4: kira kau sih mana akan menjajal marah ke dewasa gus wawu abesik abesik nawang jalan tuh ke duja deh orang gus ini sebenarnya ini sebenarnya kedanya orang marah sama duja bayar perjanjian sab ya
3: sing ulang kian sing bisa musahu
4: itu
3: tuh kan alat ya
4: tuh
3: anak mendengarkan sifat yang teman
4: tuh gitu
3: mendengar antara sininga pondok
2: itu adane beli nyoman toleransi.
4: Oh, toleransi.
3: Toleransi apa tulir? Beda di bis
0: sama lah dot. Toleransi.
3: Dolen. Ketimbang bis malam jalan lemah. Mendara saya ada bis lemah jalan malam dia. Tergantung ini mesin bensin. Ada orang ini ke Jakarta naik apa? Bis malam karuan das lemah.
0: Yang udah berangkat, yang udah pagi.
3: Kreatif enggak kreatif. Dia bagian boyo kreatif. Mana yang Semarang, mana yang kereta api.
5: Terus menjalan, tengedan, biasaan bis biasa, dah nengil dia di malam nak sirap, hampir nikit terus jalan, merah
0: bis makaa. Nah, tapi sana dijelaskan oleh Jarwawu yang rago kira pengetahuan, jalan, menjajal, berarti sing ada unok to karwan bis malam berangkat pagi dijajal ada unok.
3: Betul cerita betul dah. Nak anu pada menyegan kerana orang gajah ke? Wah, gak bagus kuping ni cari leh gajah ke? Cari leh penggonong yang paman usud. Nek kuping ni usud.
0: Kuping ni, bakat makin batis ni cara pilar. Bakat ikut ni
3: cara pecut.
0: Cara pecut.
4: Bakat cunguh ni.
2: Iya.
3: Tadi nakal kini punya ni.
0: Nya guru ni naran.
3: Bin,
2: tiang bakat cungunya jauh.
3: Mana? Tiang sing mana?
5: Jauh masih.
3: Mulu tiang jauh mulu sing tempat tu hidungnya. Niannya tiang alah jadu mak. Nawang tiang. Tiang nak kari menjajah sebenarnya. Wawu satu arah satu margi tiang memang tiang kanan. Mon yang datang muwali bawa saya ke awal dan ini agama akeh lan siki dengan tujuan agama boyo ngarah ke melahan bumi tu tujuan agama mesikan kayun pang jati-jati mang de sempurna kang jaga
0: tapi je tujuan agama hindu
3: mur satem jagat ieu cai te karma
0: coba jaga ditau
3: tiang mau
0: makso artem tujuannya mokso
3: maksud di tiang ngari sidron kemanusiaan boyo banyak ngadi jagat melah boyo sapenika kadang-kadang puniki pro dan kontra wau Jal kadi di ba agat masih wedan akeh agamor kan.
2: Nggih.
3: Kadi makin pulemik cana meyang jane iki. Gara-gara demen ke cungu niko.
2: Nah,
3: yang tios.
2: Mungkin
3: dengan agama banyak niko kadang-kadang makin individualisme.
2: Nggih.
3: Agak marah agamor kada gak mariung aja anggo kene. Kadang-kadang pancing agamo angon pelajaran angon berbanding.
2: Ya,
3: ya. Sapun ikam minat juro. Kadang makin agamo agamor agamor sini agamo yang tiang adian buat yang penting saya punya prinsip agama tidak pernah memberikan jalan yang tidak baik. Amboro dumun lurus.
2: Sampun bawasnya sarang Gusti Wawu sane medulis yang sampun dasar agamo welas asih. Sing ada agamo ane menitakan ke ngebom.
3: Nih. Tuh, Bu.
2: Agamo ning lah ajarane pangebom ke mati anak sing ada. Ada saya nggak mau ngajarin kita.
3: Kita mau pasti
2: agama.
6: Agama tidak pernah mengajarkan manusia untuk bertengkar.
2: Bertengkar.
3: Membuat teknologi bagus jangan salah gunakan.
6: Tetapi manusia yang mempertengkarkan agama.
2: Mempertengkarkan.
3: Kamu maksudnya? Ini pasti agama jauh dua tuh.
2: Napi malih piragi gatro ngebom. Kemudian ada yang marah panak nih, ada yang marahin keluarga, kematian anak lain tuh kan. Padahal nak cenik niki bukan dia yang membuat huru hara niko. Justru nak cenik niki dados korban.
3: Korban. Tapi dia nawa undur
2: nasi. Korban ketidaktahuan bapak nih, memenan dan sebagainya niko. Sing ada agamo ane kalurin mencelakakan orang.
3: Kamu maksud munas yang jerul.
2: Mekejang ke dasarin ben rasa welas asih. Toleransi.
6: Toleransi.
2: Yang kanti nak nyalaan gitu melaksana ane boyo-boyo. Menatas dasarkan agamo sing ada unduk gitu. Doti dong ya lemau.
3: Ngapain ini kau?
5: Tidak beragama.
2: Kadiraso.
6: Dari sini mau jelo,
2: kadiraso yang banting contoh beburuan genu ya sayang. Wenton sistem kandimbal manusia makan manusia mula ada sistem negatif binatang kelimbulo kenyamah binatang.
3: Wenton, wena beda kandimbal jadi kandimbal lagi. Kanibal kan manusia makan manusia,
2: dan
3: kanibal manusia ngarang bola.
2: Oh,
6: eh. Akhirnya nak berpikir senado beburon sampai cari rasa, tapi ni kau lura. Sakti singo kata takut.
3: Oh, ringgir samuin mus.
2: Nih kan sakti nyusingo sih lakukan makan mat panak yo sayang
6: pada oget. No masih yo memilih
3: nomor pikir. No, ini saya nyeletak di bal mara nuang mundu.
2: Murah nih.
3: Murah dia. Bo nyeletak. Bo nyeletak. Ini ngurin tuh.
2: Murah, murah. Patuh wacara mdek-mdek.
6: Bang, tanya ini raga lantasan ngawak-ngawak. Masih aku jelek ingin buron tadi ini.
2: Nah, ini kok sama.
3: Masih yang jelek ingin jelek. Makan sebuah linyu berubah manusia dari beburon. Kayak
2: gini nanti
6: bikin. Oh, bikin. Terus yang beburon ada ini.
3: Buronan. Kan yang dari beburon yang diburu.
6: Itu udah nubar tuh.
3: Ya itu udah kita memburu berarti buronan kan. Mawenan pemburu tuh memburu buron.
2: Iya,
3: ini kan perbedaan buron ngajak buru jak bis malam tuh ya. Ya bis malam petang-petang nubar tuh.
2: Namun pindahan petang berangkat. Ngejar waktu semangat kan. Sampai ya ke petang nas. Jadi kade pernikahan satu warung ini ke kantina buruan. Dados ye buron pasti akan diburu, akan dibunuh, akan disantap. Yang raga dados manusia dumadak-dumadak panton ka dia
3: satu
2: diburu apakah itu akan dibunuh ataukah dipenjara atau dijatuhi hukuman tuh kenton. Mudah-mudahan tidak sampai seperti niko. Kayaknya cara aneh makin ngiring ya sarang-sarang terus piragiang, pirengang. Napi ya bos, kenton napi wasane sang wikan. Sane kau nggak hari cakepal geguritan. Piragi piar seyang sarang sami. Sampun pulih niko piar seyang pi kayunin.
0: Bausang Raris. Bausang
3: lah laksana ya.
0: Laksana.
3: Saka sidang Raris.
0: Ingin.
3: Kira selesai jaro teman penasihan iki itu nih.
0: Nah, kit-kit. Nah, harapan Iraga. Iraga kamu
3: sepantik. Enten menasihnya.
0: Itu.
3: Aduh, enten dibita Pancasila. Aduh, Bineka, Tunggalika, Tanah Darmo, Mangrewo. Kan ikan disitu semua.
0: Mali dosanya.
3: Entuh, iya. Umur satam jaga cip.
0: Eko, Narayano, Nadwityo, Asir,
3: Kasih. Baik, kedua juga kau.
0: Apa kentan ekam sat wipra
3: bahudawadanti
0: tunggal itu sang yang widi ragon yang menyebutkan banyak nama tuam siwah tuam mahadewa tuam rudro tuam bani laksana kan seperti ini ke
3: artinya
0: yang menyebutkan banyak
3: orang,
0: nama
3: orang pintar atau yang tahulah. Yeah. Beliau tahu banyak nama dengan dan masalah itu
0: meraga wicaksana
3: intinya sampai. Yang dengan kita beragama nawar ga unuk nawar filo dek jangan dan naik dikap
0: garis bawah nanti yang bedek jadi man sebetulnya di tiang sarang sami mungkin irago menjalan di gua ane pedang ane batu peselengkat dan lain sebagainya di gumi niki lantas agama niko saat makau
3: sunnah
0: saat makau obor.

0: Sane lebih parah tenak sampun wenten sune galang sampun listrik sampun mau jalan ada tai jejak ke masih
1: Gusti semeton sarang sami aneh ben ajaib yen na abuto wajar ya sing ninggalen irago lane kedak sing ninggalen ulian ulap lak ati
2: dakti ya ken misi ulian ulap nyedat mengke masih itu
1: ulap ken kesugihan
2: ulap ken
1: ulap ken kayawanan
3: meh
2: ulap ken cunguh mancung
1: nih kedak ya senepo ngapo kok kangen nih galati ulap yo ya abuto pantas

sedikit berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate. Wantah sane emas dados manusia kemanten. Sane preside mopari laksana becik utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rahajeng siang, rekan rai muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, muali kesarangan gede dutan iki ring acara Rahina Ayu, teras UMKM. Sana pacang awet, ring galah jam ras kantos jam 13 wita, ya. Nah, sekali biasa kalian rai ring acara teras UMKM di Duta Pacang menyampaikan informasi terkait dengan UMKM lokal Sanewentan Ring Bali. Taler informasi terkait dengan rekomendasi usaha, kiat usaha yang mungkin bisa menjadi ide bisnis untuk rakan rai makasami. Ainggih kang rai pinaka pengawet dedutan iki asiki tembang katuran deduta saking lolot band dagang kopi jige ngiring piar sayang.

106.4 MHz Sekarang Rai, Kantun Keserangin Pukul 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Enggak Sekarang Rai Ring acara teras UMKM pun iki Deduta Pajang menyajikan iki informasi ini terkait dengan rekomendasi usaha yang mungkin bisa kalian Rai tiru niki dan lakukan di rumah. Sekarang niki bagi rakan dan Rai yang suka dengan tanaman-tanaman hias niki nggih. Mungkin niki bisa menjadi rekomendasi atau peluang usaha niki nggih yang patut dilirik oleh rakan dan Rai penggemar tanaman hias. Nah niki informasi niki terinspirasi dari kesuksesan UMKM Duta Orchid di Sanur dan Pasar. Yang merupakan usaha budidaya tanaman hias khususnya anggrek nggih. Di mana niki merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup potensial dan menjanjikan bagi masyarakat Bali. Terutama rekan Rai dengan tingginya minat masyarakat terhadap keindahan estetika rumah nggih. Selain ini dengan banyaknya pila, hotel, dan kafe niki sudah pasti nggih, bisnis niki pasti akan dilirik juga untuk mempercantik pila, hotel, serta kafe-kafe yang ada di Bali. Nah selain ini ke bisnis tanaman hias niki rekan Rai menawarkan keuntungan yang berkelanjutan nggih. Saya mungkin deduta spesifik niki membahas tentang UMKM budidaya anggrek nih, tanaman hias anggrek niki. Nah untuk anggrek sendiri rekan Rai yang banyak diminati niki nih. Niki deduta kutip informasinya dari rri.co.id/denpasar. Nah ada varietas anggrek yang disukai oleh pasar niki nggih. Yang pertama niki ada anggrek bulan nggih, karena niki anggrek niki sangat dinikmati, sangat diminati maksudnya juta oleh kalangan umum dan ibu rumah tangga karena tampilannya yang elegan dan anggun. Selain niki, selain menyediakan anggrek bulan, rekan Rai bisa juga niki menyediakan anggrek dendrobium gitu nggih, atau koleksi anggrek-anggrek unik lainnya. Nah, niki selain untuk memikat masyarakat umum, nah anggrek yang unik-unik niki rekan Rai bisa untuk memikat penggemar-penggemar fanatik dari tanaman anggrek puniki nggih. Nah, selain menjual anggrek, Keren Rai bisa niki juga jual juga tanaman-tanaman pendukung lainnya, tanaman hias seperti bromelia, simbar, hinten nggih dan lain-lain nggih. Nah, jadi Keren Rai tidak hanya menjual anggrek tapi juga menjual tanaman pendukung lainnya. Selain niki rekan Rai juga bisa juga ikutan menjual moss kan nggih, karena setahu deduta niki moss niki atau lumut sangat dicari-cari oleh penggemar simbar nggih. Nggih rekan Rai mesandakan dumun melewas deduta Pacang Wali niki nyarangin rekan Rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Angge Rai kantung saring geduta ring acara teras UMKM Pastika ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Angge Rai muali niki membahas tentang ide usaha tanaman hias anggrek nggih. Nah, Kang Rai untuk membuka usaha tanaman hias anggrek niki. Nah, diperlukan beberapa cara niki nggih dan ketelatenan juga nggih serta perawatan terutama bagi tanaman anggrek. Nah, karena anggrek niki dikenal sebagai tanaman yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca. Jadi ya Kang Rai, biar tidak rugi niki, sudah budidaya tapi tidak bisa dijual karena mati anggreknya karena tidak dirawat dengan baik. Nah, Deduta sarankan niki untuk Kang Rai yang ingin memulai usaha menjual tanaman hias anggrek niki, untuk agar bisa niki membuat tempat niki tempat peneduh kenten nggih. Nah, tempat peneduh niki digunakan agar cuaca ekstrim niki tidak terlalu mempengaruhi tanaman anggrek tersebut. Yeah. Selain membuat tempat peneduh niki dengan bisa menggunakan paranet akan rai nggih. Nah, juga akan rai bisa juga niki membuat rumah kaca mini atau greenhouse. Khusus untuk tanaman anggrek akan rai yang ingin dijual dan dibudidayakan niki agar tidak mati. Nah, selain niki akan rai bisnis niki atau usaha tanaman hias anggrek niki, kita tidak hanya boleh, tidak boleh hanya mengandalkan modal finansial atau mengandalkan uang ye. Nah, kita juga harus benar-benar telaten niki dan benar-benar menyukai tanaman hias pun niki. Karena dalam prosesnya akan rai mulai dari proses pembibitan hingga anggrek niki dewasa dan siap berbunga, kita dituntut untuk telaten kita nggih dan juga teliti saat merawat anggrek puniki. Nah, jadi akan rai niki sudah menjadi net awal niki nggih, makanya tidak terlalu banyak niki penjual anggrek yang Deduta tahu nih. Jadi nah, niki sudah menjadi apa ya, gatekeeper lah istilahnya kinten, gatekeeper untuk orang-orang memasuki usaha tanaman hias anggrek niki. Jadi rekan-rekan yang ingin membuka usaha tanaman hias anggrek niki, saingannya niki cukup terbatas kenten guys istilahnya. Enggih Rai sanakan dumun melebas dari utara pacang muali niki nyarankan Rai membahas lanturnya nih terkait dengan usaha tanaman hias anggrek.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kadon Serangin, 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, Kang Rai, kita membahas kembali nih Ki tentang usaha UMKM tanaman hias anggrek. Nah, sekarang kita membahas tentang strategi pemasaran dan juga pengembangan bisnis UMKM tersebut. Nggih. Nah, untuk pemasarannya, Kang Rai bisa menggunakan sistem pemasaran langsung nih, nggih. Dan juga bisa menggunakan sistem wisata agro. Di mana dengan strategi lokasi Bali niki nggih daerah yang merupakan daerah penuh wisatawan, Kang Rai bisa membuka kebun anggrek Kang Rai atau tempat budidaya anggrek Kang Rai niki agar bisa dikunjungi langsung oleh penghobi atau wisatawan. Nah, sekalian niki penghobi atau wisatawannya lihat-lihat, siapa tahu kecantol niki bisa langsung beli. Nah, selain Nika Kang Rai, supaya lebih dikenal niki nggih usaha tanaman anggreknya, Kang Rai bisa niki aktif mengikuti pameran UMKM, basar juga nggih, dan juga program pembinaan dari pemerintah. Nah, hal ini berguna untuk memperluas jangkauan pasar dan juga memperkenalkan produk ke konsumen secara langsung. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya ke dan Rai niki bisa gunakan media sosial. Nah, niki media sosial niki berfungsi untuk memamerkan keindahan anggrek-anggrek, tanaman anggrek-anggrek yang ke dan Rai jual niki. Nah, selain Nike, Kang Rai juga bisa memanfaatkan media sosial Niki sebagai CS gitu, atau tempat untuk berkomunikasi antara Kang Rai dan juga calon pembeli. Selain Nike, Kang Rai juga bisa Niki mungkin menerapkan promo Niki nggih, atau sistem pengiriman nggih, sistem pengiriman COD niki nggih, COD untuk seluruh wilayah Bali. Supaya pelanggan niki tidak pusing-pusing niki caranya untuk membeli anggrek Kang Rai. Nggih Kang Rai, asa punika informasi sane paside deduta katerang ring rahina mangkin. Nggih Kang Rai, duaning galah sampun menunjukkan niki pukul 12.54 wita. Deduta akan cukupkan acara teras UMKM edisi kali ini nggih. Nah, Kang Rai melebos Deduta pecah muali niki nyarangin Kang Rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatreng. Nggih Kang Rai, sampun dan berkam niki tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat

sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara butiratnya.

Rakyat Rai, anggota DPR RI Komisi 3 asal Bali Nyoman Parte menanggapi adanya event lari digelar serta diikuti warga negara asing, bahkan warga negara Indonesia tidak diperkenankan untuk ikut event tersebut, tidak ingin reaktif ke fenomena itu sembari mengajak ke persoalan yang lebih substansif. Ditegaskan titik krusialnya ketika membiarkan desa-desa dijadikan kampung turis dan tinggal secara permanen sembari mencontohkan di Canggu sekelompok warga negara asing yang menguasai jalanan tanpa izin. Nyoman Parte mengingatkan pemerintah daerah harusnya berbenah, termasuk pihak kepolisian, agar lebih inisiatif. Jangan sampai kesan di Bali itu tidak ada hukum dan WNA boleh melakukan apa saja, menjadi stigma serta stop desa-desa yang dijadikan kampung warga negara asing. Akan meraih demikian Gatra Bali. Saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya. Thank you.

0: Mudah saking margi ayam urut nomor pitung desa dan pasar kadang rai kanteng kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh kan rai ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megatre. Jadi kita pacang nyarangin akan rai ngawet jam 1 kantos jam 2. Wita, ngeh. Ya kenal lagi sana Arsa niki nunas tembang utawi megatre deduta sangrer ring lan telpon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Brigade Duta Bagus.
0: Rajang Siang, Pekak Dania ganteng dan juga Nini Dania yang cantik.
1: Ye padet pisan.
0: Punapi
1: gatre dumun.
0: Ah, gatre duta kena niki sehat-sehat, segar-ugar.
1: Iya, sekarang melantur.
0: Iya, sekarang karena peka sereng Nini punapi niki sehat nge.
1: Kena niki Nini kantun istirahat bobok niki bobok siang.
0: Oh, istirahat siang. Men peka sampun wentan dengan teh niki.
1: Dereng mali jebos yang sampun Nini bangun wau karya teh. Temang numun siki niki wenten nama tumbas.
0: Nggih, temang napi niki peka.
1: Temang ni putulina nggih.
0: Putulina, napi niki
1: tane pisah ranjang.
0: Pisah ranjang. Weh, maka ditinggal tidur sama Nini langsung pisah ranjang nih.
1: Pisah dane nah, kalian bubuk di warung. Ke warung ya.
0: Ege, Pekak Dania.
1: Ege, suk semua majang beli di duta, rajang tugas. Yang mau pamit Om Santi, Santi Sadio.
0: Ege, suk semua Pekak Dania. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ege, wau, sampun wentan niki Pekak Dania dengan tembang pisah ranjang. Ege. Ege, kan rai. Muali niki dari duta buka lan teleponnya ring 0361223361. Yeh, silakan kenal lagi Sani Aksa niki nunas tembang utawi megatre. Yeh. Halo, Swastiastu.
2: Halo.
0: Halo, Swastiastu. Eh, kok berubah suaranya dari suara bapak-bapak jadi ibu-ibu?
2: Bapak-bapak.
0: Ege mulata.
2: Berjodoh dengan lu.
0: Ege. Ege dan duta berjodoh niki dengan Bu Galuh cantik. Sarang peka nge.
2: Cantik, cantik, galih.
0: Cantik, cantik. Bu Lodro, megendeng malu nak megendeng,
2: megendeng. Megendeng, megendeng, megendeng apa ini
0: kau? Megendeng yang biasa di ke, aduh, gimana?

0: Jajak kenapa kita masih ya kena siangnya deh
1: keluweng kasane menjanji di jalan
0: deh jalan jani kasih bang
1: ente abu lada
0: apa apa gede juta nawa aduh yang senju
1: bagus sekali jadi nyambut latra di king eh
0: kita kemauan ini deh madang gak kalah deh
1: iya tebak rapi Riki
0: ada orang nanti
1: oh agak orang ntar menjanji di jalan Riki
0: kan ketemu di jalan
1: nih. Iya, iya,
0: tuh pas ini ngantos ngantuk ketemu di jalan deh.
1: Iya.
0: Ambek tadi mas ya.
1: Napi bu Lora?
0: Jadi ini mengantos ngantuk.
1: Oh, menjanji di jalan.
0: Ya.
1: Iya, kan ya menjanji di jalan.
0: Iya.
1: Oke, bu Lora. Inge Mwali.
0: Halo Mas Dodo, gak bakat gak deh juta.
1: Inge, gak bakat gak ngintip aja bulan roh.
0: Malam lagi Mas Dodo gak deh juta gak murah lo.
1: Iya, kapan nih Kang? Dua hari yang lalu.
0: Ya, ya deh. Bupo tanggia mangkin hantu Prama Santi. Santi.
1: Om, ye, rahayu mwali. Nenek gale. Semoga Bu Lodro dengan kakek dan keluarga selalu sehat. Ye. Bu Lodra, karena niki cuaca panas-panas, meleren dumun Bu Lodra, nggih meleren dumun, sampunan metik bunga terus, nggih. Nggih, niki sampun dua penelpon niki yang lunas tembang. Eduta coba cek niki, wah niki wenten niki nenyenggol niki ring WhatsApp. Niki wenten Ibu Agung Guang nggih, Guang Sukawati niki nyarangin Eduta menggatre sareng Bu Eka BB, Ninik Dania sareng Peka, Ninik Tuade Mbah Tunindi Ruiskane. Sarang semeton po empat maka sami dumogi kena sarang sami. Yesuk sama Ibu Agung dari Guang Sukawati. Agih kan rai masandakan dumun melalui bos dari Duta Pacang Wali nikinya rai nakadun rai. Tetap setia ring po empat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rumah Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kadun Serangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngerang Rai, muali niki duta sanggreng, ngerang Rai, sani arsa niki dunas tembang, utawi megatre, ring, lain telepon 0361-223361. Silakan ngerang Rai. Halo Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Tabi pun
0: niki, sirai ring titiang niki.
1: Saking Lampung niku.
0: Oh, beli go pindah niki.
1: Astung karep navigatra niki perempat.
0: Sehat-sehat niki, kena-kena. Beli go pindah gimana niki? Beli go pindah gimana niki, sehat nggih?
1: Astung karep sehat, tapi hati ini sing sehat.
0: Aduh, kenapa nih kau beli?
1: Dan merabi-rabian iki sampun tua niki.
0: Oke, okay. Nanti coba-coba dulu.
1: Terakhir niku, iku enten penyiar alam niku, jegek niku.
0: Sira niku?
1: Dayu niku dayu.
0: Mau dayu.
1: Iya dayu niku, terlalu di perempat di TikTok muncul terus niku, aduh. Jadi tiang iri nih ke konten kreatornya kalah tiang di go pindah dan menonton nonton tapi tiang pun puluh ya gede-gede enten.
0: Ah, okay, entah. Ya artinya selalu nonton Mok Dayu live nih kini.
1: Ngintip aja bos, tapi tiang kadang pingin live tapi wenten ya kadang-kadang nonton. Kebayan kadang dan menonton. Mok Dayu nih ke kapan nih menonton galah nih? Ya kersaup nih.
0: Dah saup udah yun tiangnya. Yeay, hilang penyiar perempat sih.
1: Ya, nanti
0: sampun saup udah yun nak eh.
1: Oh, kersaup, kerdakep, kersiap gitu.
0: Sampunan. Ya, kosong penyiar siki, hilang penyiar siki nyen.
1: Oke, hati lumayan sih nemuai. Pokoknya kuning lah. Soalnya tiang kan pun boleh mereka ke perempat ke Denpasar ke RRI lah genton. Oh genton ini lah kena beli kopindah ke itu kijau wastanya ini ke beli kopindah dan muncul-muncul gitu kan. Oke saya nak kena beli kopindah aman kangen ya beli kopindah ya WhatsApp kemantan. Niki WhatsApp perempatnya pun ganti
0: nggih. Nomor WhatsApp perempat niki ring nomor 087.
1: Oh, kenton baru nggih.
0: Baru kayak niki.
1: Oh, pantesan yang niki nesane nonton di Google kan ternyata.
0: Oh, niki beli go pindah mau nyatet niki tak baca ini. Oh,
1: nyatet alon-alon ya yang ngambil HP-nya dumun so aja bos.
0: Nggih.
1: Gak kenceng ya agak budak ini. Ya miring anak bajang yang enggak ini cepet kak. Berapa?
0: Inge, niki nomornya beli go pindah 087.
1: Oh.
0: 087. Sampun nggih. 898.
1: 898.
0: Nggih. Sampun. 822.
1: 822.
0: Nggih, sampun.
1: Nggih, pun.
0: 420.
1: 420. Dia tiang niki yang niki kan wajar niki papat-papat ini.
0: Nggih.
1: 0878 nih.
0: 0 Hah? 3 coba 3 0878 nggih. Heeh. Heeh, 98 tiga angka nggih baca tiang nggih 087
1: nggih
0: 898
1: nggih
0: 822
1: nggih
0: 420 sampun nggih.
1: Ah nggih, dan berarti di grup papat 0878 878 98 82 24 20 berarti.
0: Nggih.
1: Ah, kenten ya pun ganti nih.
0: Ingge.
1: Oh, kenten.
0: Ah, ingge beli kopi nah.
1: Ingge.
0: Inggih, silakan silakan.
1: Terutama bajang-bajang jeng-jeng nih.
0: Inggih.
1: Okay. Oh, katanya Pak Nis yang mudah-mudahan enton keluarga di Padang, di Padang. Keluarga dia di ujung Karangasem, dia kan lebih ujung nih sih ya. Keluarga dia di ujung di Karangasem, di Droga juga. Samian terutama buat dari
0: Inge beli kopi nih. Niki Wenton salam dari Bu Loh Sekar Payangan.
1: Oh Bu Loh Sekar Payangan, Inge Sekar dado Niki menjadi nomor beli kopi nih yang sebut di udara lah ceposengi. Nah kita nih 0877 88 321 123 Malitisan ya dan jelas 0877 88 321 123.
0: Ainge beli kopi nih, Niki. Dua neng ke Bandung untuk kalah, Niki. Sampun Niki, kedua neng.
1: Sampun Niki. Semua salam sekarang buat jadi Dayu Niki.
0: Inge.
1: Pamit Om Santi, Santi Santio.
0: Inge, Om Santi Santi. Om semua beli kopi nih, saking Lampung. Sampun nyaring gede taring siang mangkin, Inge. Ampura demun dua ning niki galahnya cuma sejam niki nge pang boleh masih sewitra sanil lianan munggah nge akan raih sanggir deduta ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang siang niki deduta.
0: Rajang siang niki modulasinya kayak Pak Tet Mancung niki.
2: Kan dia kisahnya dong pentan kulodram.
0: Kulodram. Yeah. Yang cucunya bukan skane
2: pun. Iya, kangen menyerang suara ini. Nyerang kita kira gerang
0: ini. Aduh, cucunya Bu Lodro pun api gak terlalu dikit.
2: Gak terlalu dikit. Gak terlalu sara. Sekarang kencang terlalu bakal ini gede.
0: Iya, iya. Aduh, beli kris, beli kris. Ya,
2: gitu dong, seorang beli gede bisa, dikit ya, kue bisa, tusuk dulu, gitu. Ini gak beli gede bisa.
0: Tiang kena beli kris.
2: Ya, dua gede kena, itu seorang keluarga
0: tapi bisa. Ini sukses banget.
2: Niki mau lu sekar akan pun berjuang itu di bawah.
0: Ya berjuang di bawah Niki Ulu Sekar.
2: Ulian ulian geset gumeneri dangan cendan.
0: Nyanyi
2: tengi cendan isa sinyal gesat tengi ngerangin cendan.
0: Oh cendan. Pantas dari tadi WA-WA di WhatsApp nih nelpon-nelpon cendan.
2: Aku ini kan mencintai bahwa sampun cendan monitor.
0: Monitor
2: nge. Nge ngasang temang namun lagi berita.
0: Nge temang napi beli ris.
2: Temannya ne sakeng Ayu Lasmini sana siang ne megedi lagi berita.
0: Wih tiang sana megedi, aduh hujan megedi niki.
2: Tapi ampun lah mungkin balik jebos jalah.
0: Tiang ni megedi eh, niki sampun siaga niki tembang ni beli kawis kan
2: eh. Macam megatro cepat mekesami kemantan, macam semprong rompak setelah lari, sana kantun monitor. Yes, jaga mungkin di Indonesia kecap cender nak lusukar jadi pasal jelas yang pun.
0: Inge.
2: Cuk semasuk jalan yang mendarat Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om, inggih sukses semua beli reskan nih. Hati-hati mendaratnya. Senang rasanya ada duta bisa berjumpa kembali di udara bersama dengan beli reskan nih. Nah, untuk Bu Sekar, ayo Bu Sekar. Naik-naik. Ayo ge, lu sekarang siap-siap ge, siap-siap. Jadi kita buka lan telepon Niki ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Si Rai ring di tiang Niki.
3: Kapal mendarat Jeduta.
0: Bu Ani Niki.
3: Betul.
0: Oh, Bu Ani kapal.
3: Aduh. Atlanta kencan deh kena deh.
0: Nggih, dari utak kena. Bu Ani pun api niki kena.
3: Aduh kurang kena deh. Ini ya cuma receh.
0: Oh, lagi pilek nggih.
3: Pilek lagi.
0: Oke, enten karena udara dingin nggih Bu Ani nggih.
3: Enak terbang mana nanti?
0: Iya terbang napi niki Bu Ani.
3: Jadi Rudiawan nih.
0: Rudiawan, iya. Yeah.
3: Bantu lewat doa enten deh.
0: Bantu lewat doa nggih niki enten terbangnya nih sampun siaga nggih.
3: Oh nggih beruskan nih. Semua nanti orang sampai dan atas magatreng
0: nih. Nggih kangjang nggih siki-siki mantan.
3: Cuma deh, om,
0: santi, om. Inge, Bu Ani kapal. Hati-hati mendaratnya, Niki. Inge, Kanggang, Bu Sekar, Kanggang. Nyenggol mantan, nge, lewat WhatsApp. Nge, suksema, Bu Sekar, satu monitor. Suksema juga, Niki, Bu Ani, sampun nyaringin di duta, lan request lagu, nge. Anggih Rang Rai, mesenakan umun melebas di utara Pacang Wali, Niki nyarang Rang Rai, tetap setia ring 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Pinggirkan Rai, Kandung Serangin, P4, RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Pau sampun iraga sarang pirangan iki tembang saking Rudiawan bantu lewat doa. Taler tembang saking Ayu Lasmini tiang nemang gede. Nggih Rai, malih siki penelpon iki boleh nggih boleh galah niki untuk request lagu utawi megatrack nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Swastiastu, beli di Dudang eh.
0: Nggih Om Swastiastu, sirering di tiang niki.
1: Ngakan weda dari Payangan.
0: Oh, ngakan weda, beli ngakan weda dari Payangan.
1: Nunas tembang kena kecangkik nggih.
0: Kena kecangkik kan tengge?
1: Kecangkik mangjano.
0: Kena
1: kecangkik. Siko mandang ni.
0: Apa demun dari mangjano kan tan?
1: Iye mangjano.
0: Mangjano.
1: Iye. Iye di komandan ni.
0: Inge.
1: Iye semua beli di tuta.
0: Inge.

Menyiarkan Rai Niki pukul sudah menunjukkan waktu pukul 1 nih lebih 53 Wita. Nah sebelum kita tutup Niki Wenten Bulu Sekar Niki di WhatsApp yeah. Niki Wenten juga beli dek Ole Tukang Prada Ole Dharma Sabang yeah, sukses semua sampai nyarangin beli dek Ole dah saking Dharma Sabang. Wenten juga Niki beli go pindah Niki langsung WhatsApp ya sukses semua beli go pindah sampai nyarangin duta. Enggak kerai dua neng sampun galah nih ki deh duta cukupkan sampai di sini gak acara ngelila ulangun. Enggak susu semua kerai sane sampun request lagu salam salam nih ki sampun nyaringin deh duta ring 24 RI dan pasar rahina mangkin. Nah kerai mulai bos duta pacam wali nih ki nyaringin kerai ring acara siaran suara budaya Nusantara. Akan Rai tetap setia yang 24 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Perakadan Raya Dirjen Imigrasi Hendrasman Marantoko kemarin mengecam event lari Bali Silent Disco di Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung yang diselenggarakan oleh warga negara asing dan ditengarai melanggar aturan serta syarat diskriminasi terhadap warga lokal. Ditegaskan, imigrasi telah memperlakukan penangkapan terhadap dua warga negara asing terkait asal Belanda yang saat ini diketahui sudah berada di luar wilayah Indonesia dan memerintahkan jajaran imigrasi Bali untuk memeriksa event organisernya jika ada warga negara asing langsung tangkap. Hendrasam Marantoko menegaskan warga negara asing tidak diperbolehkan event organizer di Indonesia, hanya diizinkan untuk jadi kru atau tim resmi dalam suatu acara yang melibatkan artis internasional. Demikian Gatra Bali, saya Gedita, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Kuku atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiu Kuku adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiu Kuku dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Mebiu Kuku, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Mebiu Kuku rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Mebiu Kuku juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
3: Pagi, Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
1: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

mengudara saking margi hayam uruk nomor pitung dasar dan pasar kedalam rai kantun kesarangin RRI dan pasar suara budaya Bali. Hingga kang rai muali kesarangin deduta ring FM 106,4 MHz. Nah, kang rai sana makin deduta pacarnya rangin ring acara suara budaya Nusantara. Sene Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya, adat istiadat, dan juga hal-hal menarik lainnya Sene Wenten Ring Bali. Hingga kerai pindah ke pengawet deduta niki asiki temang katurin deduta saking beli rai penny pinjam dulu 100.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: 106,4 MHz akan raih kantung sarang info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Gih wau sampun kita dengarkan gih lagu dari Bli Rai Penny, pinjam dulu 100. Minap akan raih niki sampun merasakan niki gih duaning sudah tanggal tua gih. Sudah mulai kah niki dompetnya mulai sesak-sesak niki, mulai terasa sesak angkiannya karena melihat dompet mulai kosong. Semoga tidak nggih. Yeah. Ngeran Rai ring acara suara budaya Nusantara Senin Mangkin Deduta Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya lokal ring Bali. Nah, Ngeran Rai niki wenten kabar duka nggih datang dari dunia seni dan budaya Bali. Seorang maestro dongeng kebanggaan masyarakat Bali niki Imade Taro baru saja berpulang pada usia 87 tahun nggih, ring RS Bali Mandara pada Kamis 2 hari lalu tanggal 23 Juli 2026. Nggih, saya dan segenap program 4 dan pasar niki turut berduka cita nggih, turut berduka cita. Oke, semoga Pak Madi Daru niki mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Hingga kembali, Pak Madi Daru niki merupakan seorang sosok yang legendaris nggih, seorang pelestari budaya niki. Di mana beliau sudah mendedikasikan hidupnya selama lebih dari 50 tahun untuk anak-anak dan juga pelestarian budaya, khususnya niki dalam tradisi tutur, mendongeng, cerita rakyat dan juga permainan tradisional serta gending-gending rari atau nyanyian anak-anak. Yeah. Nah, beliau Made Taru niki merupakan seorang pendiri yaitu pendiri Sanggar Kukuruyuk nggih pada tahun 1979. Sanggar niki didirikan agar anak-anak muda niki bisa kenal akan akar budaya Bali lewat cara yang seru dan juga menyenangkan. Nah, kemarin Imade Taru niki selain jago mendongeng, beliau juga menciptakan permainan anak-anak. Serta beliau juga rajin menulis buku niki seperti buku Seni Tutur Sang Penolong, Dongengku Cerminku dan banyak lagi lainnya. Nah, beliau mendapatkan banyak penghargaan niki nggih. Penghargaan yang bergengsi mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Nah, Made Taru niki merupakan sosok yang tulus niki dan jujur dalam melestarikan budaya, terutama budaya tutur, dongeng, gitu nggih, dan permainan anak-anak. Nggih, Kang Rai, sanakan dumun mulai bos dari Duta Pacang Wali niki nyarang Kang Rai, kita akan membahas niki khusus tentang karyanya Bapak Imade Taru. Nggih, kita akan membahas permainan tradisional karya dari almarhum Imade Taru. Nggih, Kang Rai, tetap setia 104 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kandai Kandung Sarangin P4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingat kandai ini mungkin duta pacar mengajak kandai niki membahas tentang permainan anak-anak nih hasil karya dari Maestro Imade Taro. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang permainan sempit-sempitan. Nah, ini merupakan permainan yang diciptakan oleh almarhum Imade Taro. Ini permainan sempit-sempitan merupakan permainan tradisional anak-anak yang mengandalkan ketangkasan dan gerak motorik. Permainan ini menuntut kelincahan, kecepatan lari, serta kerjasama antar anggota kelompok nih, untuk saling menjaga dan menghindar dari sergapan lawan. Nah, permainan ini berguna untuk melatih kelincahan, kecepatan, kerjaan lari, memupuk kerjasama tim, serta membangun interaksi sosial niki nggih. Artinya niki mengurangi ketergantungan terhadap ponsel kan nggih. Serta yang paling utama tentu saja adalah menyehatkan badan karena niki merupakan aktivitas fisik. Nah, kemarin niki sudah jelaskan sedikit niki secara umum cara bermain mainan sempit-sempitan puniki nggih. Nah, yang pertama akan rai niki ada pembagian kelompok di mana ada kelompok yang menjaga dan ada kelompok yang berlari atau jadi target kenten nggih. Nah, kedua kelompok ini anggotanya harus dibagi adil. Kemudian perwakilan kelompok niki akan sweet kan sweet dengan perwakilan kelompok lainnya niki untuk menentukan siapa yang menjadi penjaga atau penjepit dan kelompok mana yang menjadi target atau yang harus lari kan. Nah, kelompok penjaga atau penjepit niki akan berusaha untuk mengejar dan menjepit anggota kelompok lawan nggih. Di mana di sini kata menjepit niki biasanya disimbolkan dengan gerakan tangan atau formasi khusus niki nggih dari kelompok penjepit untuk mengurung pergerakan pemain lawan. Nah, pemain dari kelompok yang lari atau target niki yang belum terjepit harus mencari celah niki untuk melarikan diri atau membebaskan temannya yang sudah tertangkap dengan cara tertentu sesuai kesepakatan awal permainan. Nah, dalam permainan niki pasti sudah dijamin niki nggih bakal meriah dan juga penuh sorak-sorak.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

104,4 MHz, Sekarang Raya, Kantor Serangin 24, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih, wau sampun kita bahas terkait dengan permainan tradisional niki, permainan sempit-sempitan, nggih, permainan anak-anak niki, hasil karya almarhum Imadi Taru. Nah, sekarang kita akan bahas niki permainan anak-anak lainnya karya maestro. Maestro almarhum Imadi Taru. Nah, permainan niki bernama permainan godog-godogan. Nah, kalau meraih permainan godog-godogan niki merupakan permainan anak-anak yang berakar dari kearifan lokal masyarakat Bali. Kata godog sendiri dalam bahasa Bali merujuk pada katak atau kodok. Nah, jadi permainan iki merupakan permainan gerak imitasi kodok nih, di mana anak-anak akan menirukan bentuk gerakan serta cara melompat seekor katak atau kodok dalam suasana yang penuh keceriaan. Nah, permainan ini selain melatih motorik anak, juga mengenalkan anak-anak niki untuk mengenalkan dunia satwa nggih, khususnya kodok kepada anak-anak. Serta tentu saja membuat badan anak-anak sehat karena niki merupakan aktivitas fisik nggih. Nah, cara bermain godog-godogan pun niki adalah dengan cara para pemain niki akan mengambil posisi berjongkok menyerupai seekor katak nggih, dengan tangan diletakkan di tanah atau di lantai, atau bisa juga niki tangannya diletakkan di lutut dan bergerak dengan cara meloncat-loncat. Nah, di awal permainan niki pemain akan diundi atau dipilih kenten nggih, atau mungkin sweet lewat sweet niki nggih, di mana akan ada beberapa anak niki yang akan menjadi pemburu, kenten nggih, pemburu atau penjaga, sementara anak-anak lainnya semuanya berperan sebagai godog atau katak. Nah, dalam permainan niki akan meraih para pemain yang berperan sebagai godog atau katak niki tidak boleh berdiri atau berjalan normal, melainkan harus melompat-lompat dengan posisi jongkok niki nggih, untuk berpindah dari tempat ke tempat lainnya atau menghindari kejaran sang pemburu atau penjaga. Nah, sang pemburu niki juga harus bergerak dengan cara tertentu, misalnya ikut melompat atau dengan gerakan lainnya nggih, yang bisa niki disepakati oleh seluruh pemain niki nggih. Nah, jika seekor godog niki atau katak niki berhasil disentuh oleh pemburu, maka ia akan berganti menjadi pemburu berikutnya, dan pemburu yang berhasil menyentuh Nike akan menjadi godog. Nah, Nike jadinya ganti-gantian nggih. Nah, kali Nike cocok Nike dicoba diterapkan Nike diajarkan kepada anak-anak atau cucu-cucunya di rumah Nike supaya tidak ketergantungan dengan gadget.

Anggir Rai, Kadon Serangin 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Anggir Rai, kita tadi sudah membahas niki dua permainan, gih permainan karya maestro almarhum Imade Taro. Semoga niki ada juga niki orang-orang yang peduli seperti halnya Pak Made Taru niki nggih kepada dongeng maupun permainan anak-anak di Bali nggih, supaya dongeng ataupun permainan anak-anak niki tidak punah nggih. Ingat kan raya asap punika sana sampun kasih dekat terdeta ring rahina mangkin. Ingat dua ning sampun kalah niki acara suara budaya Nusantara puniki harus deta puputkan sampai di sini nih. Ingin akan rai terutama matur semua untuk akan rai sana sampun nyaringin akan rai nyaringin ke duta maksudnya installer monitor di duta yes sampun sakit mohon sampunan sebet dua ning malibos akan rai pacang kesangin oleh sahabat tiang mo geksin tiang ye. Inggih kan rai dedutan nunas gang pengampura dua ning selami bertugas mendui kekirangan utawi

I keiwangan sanitan manut ring akses semeton sareng sami. Inggih dedutang lungsur pamit puputan dedutang antuk paramesanti om santi santi santi om.

Selamat siang menjelang sore hari, Rakadian Rai Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Tri Chandra Arka menyatakan dukungan terhadap usulan moratorium pembangunan di kawasan Bali Selatan demi mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi ke wilayah lain seperti Buleleng dan Karangasem. Dijelaskan, moratorium tersebut mendesak untuk mengatasi dampak buruk ketimpangan pembangunan yang memicu migrasi penduduk secara masif ke Bali Selatan, khususnya ke Kota Denpasar dan sekitarnya. Tri Chandra Arka meminta pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk mengambil langkah tegas dan gentle bersama para pemangku wilayah di tingkat bawah, seperti camat, lurah, hingga jeroban desa, untuk menyetop alih fungsi lahan sawah yang makin marak, termasuk penambahan bangun-bangunan lagi seperti villa. Rakadan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari menjelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

0: Dari kawasan Emur 70 dan Pasar kembali mengudara di Radio Republik Indonesia, khususnya di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz. Apa kabar? Hai hai hai Rekan Denre, semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia. Berbahagia seperti saya tentunya yang menemani Anda sampai pukul 8 malam nanti di waktu Indonesia Tengah. Ada Gongga Cynthia, tentunya Rekan Denre yang menemani Anda sampai 5 jam ke depan. Dan semoga yang masih sibuk beraktivitas dilancarkan dan ingat untuk beristirahat, menikmati waktu di sore hari, di senja hari bersama Pro 4 RRI Denpasar. Dan tak lupa siaran hari ini sampai pukul 12 malam nanti Anda juga bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store dan juga streaming kami di rri.co.id. Rekan dan Rai, Gongga Cynthia akan informasikan terlebih dahulu acara yang Gongga Cynthia akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Di pukul 3 hingga 5 sore nanti ada acara Linsir Sanjar Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Di hari Sabtu, Pro Dangdut 2 jam hari ini spesial karena Rekan dan Rai akan ditemani dengan grup Dangdut PWS. Dari pukul 5 hingga 7 malam nanti ada acara Lingsir Sanja informasi dan juga lagu-lagu Bali di informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Di pukul 7 malam nanti ada Ceraki berita berbahasa Bali dan setelah Ceraki sampai pukul 8 malam nanti tuntas Gongga Cynthia bertugas ada acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara siaran Tembang Warga. Dan nanti siaran Tembang Warga akan dilanjutkan dengan penyiar selanjutnya di pukul 8 hingga pukul 9 malam nanti. Dan di pukul 3, pukul 4, pukul 5 sore ada berita berbahasa Indonesia. Baik Rekan dan Rai, sebelum Gongga akan persembahkan ke tengah ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut kali ini, Gongga boleh dong informasikan terlebih dahulu seperti apa cuaca di kawasan Hayamuruk 70 Denpasar. Dan tepat di hari ini pukul 3 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Gongga pantau dari kacamata Gongga, asik. Kacamata Gongga hari ini terpantau cerah luar biasa Rekan dan Rai ya. Seperti biasa ya, ada udara yang sejuk, angin sepoi-sepoi, menandakan masih musim layangan ya Rekan dan Rai. Ya mungkin kemarin juga sempat ya, atau hari ini weekendnya lancong-lancong ke daerah Mertesari, ada tuh mungkin lomba layangan ya Rekan dan Rai. Pokoknya liburan hari ini sampai besok, weekend 2 hari kurang lebih, Rekan dan Rai nikmati sepuas-puasnya bersama keluarga. Dan tentunya sore hari ini nikmati bersama grup PWS di acara Pro Dangdut, Dangdut Telah Kita sampai pukul 5 sore nanti. Tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat sore Rekan dan Rai, sahabat budaya dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Deddy Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita. Sahabat budaya, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Deddy ditemani oleh kawan-kawan dari Perhimpunan Warga Sejahtera PWS Kota Denpasar di bawah Koordinator Jero Purniati. Baik, langsung saja kita akan bergoyang. Persembahan dari PWS, Mari Berjoget.

Baik, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangannya dong yang meriah. Sahabat budaya, dan tentunya kembali kita akan panggil Ibu Jero Purniati yang akan membawakan lagu dengan judul Keagungan Tuhan.

Baik, luar biasa sekali. Oke, Rekalan Rai, sahabat budaya, dan terima kasih juga Dede ucapkan kepada Dedi Dewata yang sudah mengiringi kita di kesempatan sore hari ini. Langsung saja, kembali kita akan panggil Bu Agung Sudiarsi yang akan membawakan lagu dengan judul Wulan Merindu.

Luar biasa. Kembali kita beri tepuk tangan dong yang lebih meriah. Ibu-ibu di PWS luar biasa nih semangatnya. Oke, kembali kita akan panggil Ibu Cok Anom Arsini yang akan membawakan lagu dengan judul Suling Bambu.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Baik, luar biasa sekali. Kembali saja, kita akan panggil Bu Agung Martini yang akan membawakan lagu dengan judul Kegagalan Cinta. Silakan Bu Agung.

0: kasih.
1: Baik, luar biasa sekali. Kembali kita akan sambut Ibu RR Susilowati yang akan membawakan lagu Kopi Dangdut.

Luar biasa sekali. Semakin sore, semakin bergetar. Kembali dong kita berikan tepuk tangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu dari Perhimpunan Warga Sejahtera PWS Kota Denpasar di bawah Koordinator Jero Purniati. Kembali kita akan panggil Bapak Anak Agung Gede Putra. Di kesempatan sore hari ini akan membawakan lagu dengan judul Cinta Sabun Mandi.

Baik, luar biasa sekali. Kembali di sore hari ini kita akan panggil Buco Sri Padmawati yang akan membawakan lagu dengan judul Terajana. Baik, langsung saja Ibu Cok dengan Terajana.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan.

Pantai Tanah Barak ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan pantai Tanah Barak adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

Selamat sore Rakyat Rai, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah PPBD Provinsi Bali Iwayan Suryawan mengatakan, selain menyiagakan seluruh sumber daya penanggulangan bencana menjelang puncak musim kemarau Agustus mendatang, pihaknya juga memantau titik panas selama 24 jam. Dijelaskan, PPBD Provinsi Bali juga meningkatkan pengawasan di kawasan yang rawan kebakaran seperti hutan dan lahan kering termasuk TPA. Menurut Iwayan Suryawan, keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat seperti tidak membakar sampah dan lahan secara sembarangan, serta menggunakan air secara bijaksana, terutama di daerah yang mulai mengalami penurunan debit air. Raga dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat sore Raka dan Ray, masih berjumpa di udara bersama Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum Gongge putarkan kembali Raka dan Ray dan ditemani di acara Pro Dangdut sore hari ini bersama grup PWS yang dipresentari oleh Bli Dede Mahindra. Jadi Gongge, ada informasi menarik juga untuk ruang dengar Anda, Raka dan Ray. Siapa nih yang suka minum manis ya, Raka dan Ray? Jadi harus kenali bahaya yang mengintai. Nah, salah satu dampak paling umum yang sering terjadi ketika memiliki kebiasaan konsumsi minuman manis adalah kenaikan berat badan dan obesitas. Dari kalori, minuman tidak memberikan rasa kenyang seperti karbohidrat umum, sehingga seseorang tetap makan dalam jumlah sama. Akibatnya, asupan kalori harian meningkat dan memicu penumpukan lemak tubuh. Informasi ini Gongge Cynthia kutip dari rri.co.id. Jadi apakah betul informasinya Ibu Putu Kebayuwo yang sudah kita bergabung di acara Pro Dangdut sore hari ini di WhatsApp Perempat? Terima kasih banyak. Jalan-jalan dulu ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Ada Pak Okol Pliarto Padang Sambian yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Pak Pandi Tombong, Seroka dan Bangli juga. Abah Wesel, seperti biasa di daerah Samplangan Gianyar. Selamat sore kembali. Baik, Raka dan Tri yang sudah tidak sabaran menanti grup PWS di sesi kedua pukul 4 sampai 5 sore nanti. Langsung saja gue persembahkan, ini dia di acara Perdangdut. Dangdut adalah kita bersama grup PWS.

0: coba benyak, biar misi latek. Ini coba madan hidup benyak latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jembrana. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

Kembali saja kita akan panggil Ibu Ida Ayu Suryani yang akan membawakan lagu dengan judul Sisa-Sisa Cinta.

Sahabat Budaya, kembali saja. Di tengah kesemangatan ini, kita kembali akan menyapa Rakalendrai di Pro4 Suara Budaya Bali. Kita akan temani, kita akan berdendang dengan kawan-kawan di Perhimpunan Warga Sejahtera PWS Kota Denpasar dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kita akan panggil Ibu Hajah Artini yang akan membawakan lagu dengan judul Jogja Istimewa.

Baik, luar biasa sekali. Kembali kita akan panggil Ibu Lo Gede Suwardani yang akan membawakan lagu dengan judul Sekali Seumur Hidup.

Oke, luar biasa sekali dengan semangat yang masih membara. Tentunya menemani sahabat budaya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih, luar biasa sekali. Tetap semangat nggih, ibu-ibu. Pastinya tetap semangat. Dan tentunya Dedi Mahendra juga masih setia menemani Rakan Rai kita berdendang di kesempatan sore hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, langsung saja kita akan panggil Ibu Mangku Ayu Sariningsih yang akan membawakan lagu dengan judul Terpaksa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: terima kasih.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Mangku. Dan kembali kita akan panggil Ibu Agung Indra yang akan membawakan lagu dengan judul Bunga Dahlia.

Luar biasa sekali Ibu Agung Indra dengan Bunga Dahlia. Raglan Rai, sahabat budaya, kembali kita akan panggil Bapak Mangku Gede Semadi yang akan membawakan lagu dengan judul Takut Sengsara.

masa tua bahagia. Dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Baik sahabat budaya, karena waktu tidak memungkinkan juga untuk kita bersua di kesempatan sore hari ini, Dede undur pamit. Terima kasih untuk atensinya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore hari ini undur pamit. Selamat sore, dadah, bye-bye.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat sore Rakaden Rai, masih bersama Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sudah Rakaden Rai ikuti bersama 2 jam dari pukul 3 hingga 5 sore mendekati ya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama grup PWS dipresentari oleh Bli Dede. Terima kasih banyak Bli Dede pastinya, dan juga grup PWS sudah menghibur kita di sore hari ini yang kosong-kosong nih hatinya, sudah terisi dengan lagu-lagu dangdut yang sudah dipersembahkan untuk Ruang Dengar Rakaden Rai. Dan Bu En Swartini tidak ketinggalan ikutan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, salam untuk semua Sewitra Pro 4. Terima kasih Bu En Swartini.

Kartini. Rekan-rekan Rai sudah usai dulu Gongnya Cynthia menemani Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semoga menghibur wandingar Anda ya Rekan-rekan Rai. Dan tentunya di sore hari ini tak lupa Gongnya informasikan bahwa Anda yang mungkin masih di jalan tetap hati-hati, tetap waspada, utamakan keselamatan. Nanti Gongnya akan balik menyapa ruandengar Anda di pukul 5 hingga 7 malam nanti di acara Lingsir Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali.

Selamat sore Rakaden Rai. Pengamat Tata Ruang Bali Profesor Iputu Rumawan Salain mengingatkan membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Dijelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman, serta mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Rumawan selain menambahkan aksi bakar sampah tersebut, selain mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Rakaden Rai, demikian Gater Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Ingira hajang rakelan rai mulai nyaringin gongnya Cynthia puni kering program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun api getres meton sampun niki mewali bahagia nggih sampun mirangom puni kering pro-4 acara pro dangdut newawu. Sana mangkin gongnya mulai informasi dumun ring acara ling sersanjo mangkin informasi lan temang-temang Bali kantos jam 7 wengi mali jebos nggih. Wenton kali paletan niki rakelan rai paletan ke pertama niki gongnya sobiang informasi nganin nin indik destinasi wisata turing paletan kaping kali nganinin indik adat istiadat nge tur puniki sekali biasa ringgalah jam 6 sanje wenton puji trisandia ringgalah jam 6 lintang duang desa menit pacang malijebos gonge Cynthia kumandangkan adzan maghrib nge mungkah ring acara lingser sanje dumun ikira kelantre wenton tembang tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah calon anak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inge, selamat sore rekan rai kantor sarang titiang gongge Sintia ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali ring acara Lingser Sanjang. Inge, rekan rai acara Lingser Sanjang ini mungkin ngemosang ini destinasi wisata. Mina beberapa wisata sana Bali jebos gongge informasi yang sampun boleh dikunjungi oleh semeton sami. Yang dados niki berbagi fasilitas napi kemanten mulai dari tiket, pengalaman, ring WhatsApp pro 4 Kimantan 0878-9882-242. Sane ka pertama destinasi wisata Kanton Ring Kabupaten Gianyar niki nge. Wenten Ring Kabupaten Gianyar niki sane mencuri perhatian nggih rakelan rai, salah satu destinasi wisata baru ialah Taman Magenda Eco Park. Sane tepatnya nih berlokasi di Desa Bukian, Kecamatan Payangan. Nggih, genah niki menawarkan perpaduan unik antara wisatawan alam wenten, spiritual wenten, taler budaya Bali. Wenten fakta menarik loh niki rakelan rai, enek Taman Magenda sane layak dikunjungi benjang niki nggih rakelan rai. Jadi harus segera-segera niki seberapa menariknya. Nah, niki faktanya nggih. Jadi Taman Magenda Eco Park Payangan niki wisata alam lan spiritual dalam satu kawasan. Biasanya kan niki wisata-wisata sanelianan palingan niki dipisah, niki khusus wisata alam, niki spiritual. Ya nih ring Taman Magenda niki dalam satu kawasan nggih. Tidak banyak destinasi yang menghadirkan pura, pertitaan, kolam alami, air terjun dalam satu lokasi. Berbeda di Taman Magenda, niki pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekaligus melakukan persembahyangan dan ritual melukat. Memiliki sumber air suci bersejarah, Taman Magenda niki dikenal sebagai kawasan sumber air suci dengan nilai sejarah dan spiritual nge. Petirtaan dengan 5 pancuran rakelan rai untuk ritual melukat atau penyucian diri nge. Jadi air jernih dan berasal langsung dari sumber mata air alami. Kolam alami yang jernih dan sejuk, jadi kolam niki berbentuk setengah lingkaran dengan air yang bening menjadi favorit pengunjung. Jalur masuk ke Instagramable. Jadi maksud dari jalur masuk ke Instagramable tuh sapun api gongga. Jadi akses menuju kawasan utama diasi kolam teratai, aliran sungai kecil, pepohonan rindang. Ini rakelan rai sane suka berselfie-selfie. Nah, niki menjadi salah satu spot favorit wisatawan nggih. Spot wisatawan ataupun rakelan rai ini sampun berkunjung ke Taman Magenda untuk berfoto, video karena niki menghadirkan suasana alami yang menenangkan. Dikelola oleh Bumdes Desa Bukian nggih, mengusung konsep Eco Park. Jadi rakelan rai dengan fakta-fakta nike, jadinya wenten perpaduan nike antara keindahan alam, nilai sejarah wenten nggih, spiritualitas wau gongge nikang. Jadi Taman Agenda niki Taman Magenda ring Payangan nggih menjadi destinasi wisata tentunya niki menawarkan pengalaman berbeda dari objek wisata Bali pada umumnya. Tempat niki tidak hanya cocok untuk rekreasi, tapi niki juga menjadi ruang refleksi lan ketenangan di tengah suasana pegunungan yang sejuk. Informasi pun niki sana gue nge-Sintia Kutip saking RRI TTCU.id.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore Raka dan Rai. Gongga Sintia masih menemani ruang dengar Anda di program Budaya RRI Denpasar. Sore Budaya Bali, acara Lingsir Sanja. Ini waung ya, Raka dan Rai, sanemantan ring Kabupaten Gianyar. Sanemangkin ring Gianyar jalan-jalan dumun ke Kabupaten Jembrana. Pemekasnya nih ring Kecamatan Melayu nih, King ya. Ring Kabupaten Jembrana niki terkenal dengan Pantai Karangsewu, Balai Taman Nasional Bali Barat, ya Raklan Rai. Jadi pantai niki merupakan teluk, yaitu lautan yang menjorok ke daratan dan membentuk pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hal tersebut menjadi salah satu ciri khas dari Pantai Karangsewu. Meskipun masuk dalam wilayah Bali Barat, pantai niki menghadap ke timur, tepatnya matahari terbit. Jadi cocok nih King ya, ini sampun Raklan Rai jalan-jalan ke Pantai Karangsewu di pagi hari, mencicinga niki sunrise utawi matahari terbit. Ada pun beberapa pulau kecil di sekitar Pantai Karangsewu, yaitu Pulau Gadung, Pulau Burung, dan Pulau Kalong. Adanya pulau-pulau niki menjadi pemandangan yang berbeda dari pantai lainnya. Pantai Karangsewu menawarkan beragam aktivitas seperti berkemah, duduk santai, naik kano, perahu, memancing, dan barbekyuan. Parkiran pantai juga terdapat warung-warung menjual makanan dan minuman untuk kudapan sembari bersantai. Tempat niki Raklantre juga direkomendasikan cocok pisan angin berkemah karena kontur tanahnya sanepas untuk memasang tenda dengan pemandangan teluk yang indah. Jadi waktu terbaik untuk menikmati pantai niki sekali gongen ikang wau adalah ketika pada pagi hari di matahari terbit. Informasi puniki sane gongen Sintia kutip saking RRI.co.id.

Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Rap Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Ingira kalian rai kanton sarang titiang gongge Cynthia yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sanewa wisatawan rakalantre diajak untuk bersantai-santai menikmati alam wisata spiritual nggih rakalantrai sareng mungkin kanton ring alam-alam tapi niki memacu adrenalin sekaligus memanjakan mata niki nggih. Ialah menjelajahi kawasan Gunung Batur dan pesona alam Kintamani Bangli. Menggunakan mobil jeep kini menjadi salah satu opsi liburan menarik. Petualangan dimulai saat hari masih gelap. Wisatawan harus sudah bersiap di titik kumpul untuk memulai perjalanan membelah dinginnya kabut Kintamani. Untuk trip sunrise dan black lava nggih rakalan rai wentan iki wisatawan sampun berangkat di pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah dari parkiran Toyo Bungka. Luar biasa nih kingge salah satu wisatawan yang menikah wentan kadek celagi menjelaskan bahwa ada 3 destinasi utama yang ditawarkan kepada wisatawan. Wenton Sunrise Point, Black Lava atau Lava Hitam dan Pasir Hitam nih kingge. Jadi wisatawan dibebaskan memilih paket sesuai dengan suasana yang ingin rakelan rai buru atau wisatawan buru. Jika tidak ingin terburu-buru di pagi hari, wisatawan rakelan rai dados mengambil paket sore untuk memburu matahari terbenam. Paket pagi sunrise lan black lava nih ya, dimulai pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah dan biasanya sekitar setengah 9 pagi waktu Indonesia Tengah wisatawan sudah kembali ke titik awal. Wentan aler paket sore sunset dan black lava. Jadi dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi paket niki cocok untuk tidak yang bisa minap niki bangun pagi. Ini bersih dayang, bangun semang-semang subuh-subuh, dados niki dipilih paket pagi nge. Jadi bagi wisatawan yang memiliki waktu lebih nge, memberikan tips puniki dari wisatawan yang sampun pernah berkunjung ian punika wenton kadek celagi untuk mendapatkan sensasi dan pengalaman berbeda. Untuk kenyamanan, keamanan selama melintasi medan berbatu, jadi kapasitas kendaraan sangat dibatasi. Nggih, armada yang digunakan ada short jeep kapasitas 3 hingga 4 orang dan long jeep kapasitas 8 hingga 10 orang. Nggih, untuk rombongan lebih besar. Saya tidak ingin nepi wastannya memacu adrenalin, gue nggak sarankan sampunan kantor. Yang ingin kemanten minap niki cucu-cucu semeton sami, sana sampun meduwe surat izin mengemudi untuk jalan-jalan ke daerah. Nepi wastannya puniki ke daerah Kintamani Bangli kan harus niki nge yang sampun berkendara dohdo harus melengkapi surat kendaraannya dumun. Harus izin orang tua niki nge yang ampun alit-alit. Sekali gue harus izin orang tua niki dumun nge. Dan kembali niki ngemasang ini destinasi wisata Sanewentan Ring Kintamani Bangli. Nggih menikmati keindahan matahari terbit hingga pesona eksotis batuan vulkanik dengan jeep wisata. Jadi liburan niki memacu adrenalin di kawasan Gunung Batur akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ini gua ngasih

teu perhati aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

miwah kepranyanan saking pengeruh sanepadun. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Inggih rakelan remu ngeling nyarengin gongge Cynthia punika ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rahajeng margiang puji trisandia majeng ring umat Hindu Sedharma nggih sanewenta ring sejebak Bali ringgalah jam 6 di wau. Mugi rakelan rai rahayu state kena niki nggih lan murah rejeki. Sana mangken pasti kenyane galah mesandekan. Durus dumun nggih rakelan rai kaangen ring sore nyaluk wengi kadimangken. Tur puniki nyarengin mewali ring acara ling sersanya informasi lan tembang-tembang Bali. Ring paletan kaping kali mangken, ring acara lingser sanja katur mewali mungkah ring paletan kaping kali acara lingser sanja tembang Bali rohani Hindu.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingerak lantre mulai nyaringan gongga Sintia punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sane makin gongga informasi yang dumun, ini perakiran cuaca niki sejebak Bali ring rahine sanicara. Selai Juli warse kali talina melikor nge. Ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, lan kota Denpasar niki cerah nge. Selanturnya nih punikira kelantrai wentan ring Kabupaten Bangli. Niki diprediksikan berawan keman. Terpunikir yang Kabupaten Karangasem cerah berawan. Dari Studio Pro 4 RRI Denpasar makin terpantau astungkara cerah wenten angin kidik sepoi-sepoi niki nggih rakalan rai, semoga tidak mengundang hujan karena wenten aktivitas padat pastikannya nih malam mingguan aktivitasnya nih niki semeton sami nggih lancar-lancar rahayu sarang sami nggih. Terpuniki situasi arus lalu lintas ring margi Hayam Wuruk Pitung Dasi Denpasar terpantau niki lancar. Alon-alon mengemudi, elingan puniki jangkep surat mengemudi. Informasi ini perakiraan cuaca, sane gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id. Rekanan Rai, dan sekarang tepat di pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya gongge Sintia kumandangkan adzan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Suara RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Rekalan terakhir ring acara Lingser Sanjo Mangkin bertepatan ringgala jam 6 lintang telung desa menit nge rekalan terakhir tigang desa 5 menit ampura niki tigang desa 5 menit waktu Indonesia Tengah ring rahina sanis cara selai Juli war sekali tali 6 liko ring malam minggu sira pun niki malam minggunya ne ring pakubon di rumah mantan tidak menjadi masalah tan ical napi malam minggu yen ring pakubon ke mantan kentan ya. Jadi ini kira kalian terakhir aktivitas di rumah di malam minggu cocok untuk usia lanjut niki nge majang ringkak titiang niki nini titiange. Jadi dengan kegiatan yang santai kemantan menenangkan dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh serta pikiran dengan niki menonton film, memutar film klasik atau acara favorit bersama keluarga tercinta nge, membaca buku, menikmati bacaan ringan, ditemani malam hari yang dingin dengan keseruputan teh hangat, napi seruput-seruput gong ya. Diseruput teh hangatnya tanpa kafein ge. Mendengarkan musik jadi memutar lagu-lagu bernostalgia masa muda untuk memperbaiki suasana hati. Yening jenuh di rumah malam mingguannya nih. Nah, niki gongge meduwe aktivitas di luar rumahan untuk rekomendasi semeton sami nggih. Berjalan santai minap wenten taman di dekat rumah nggih rakalan rai menjelang petang mangkin dados niki berjalan-jalan santai atau duduk-duduk santai nggih. Berkulineran ringan, menikmati makan malam di tempat yang tenang dan tidak bising niki menjadi salah satu juga cara menenangkan hati di malam minggu bersama pasangan atau keluarga tercinta. Dan yang paling penting malam minggu malam libur dari suatu pekerjaan ya rakalan rai. Jadi bolehlah niki sekali-sekali seminggu sekali untuk bersilaturahmi mengunjungi tetangga terdekat atau kerabat untuk sekedar berngobrol-ngobrol santai. Sanenggong ini Kang Wau, apakah sampun menjadi pilihan atau memang sampun dilaksanakan kentan? Ampunan dilaksanakan kentannya terlalu formal, tapi dijalankan untuk menenangkan hati, bermanfaat untuk kesehatan tubuh, telar kegiatan santai di malam minggu.

0: Inggera Kelantroy, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongnya Cynthia, kantong nyaringin puniki rikir yang studio perempat RRI Denpasar, ring acara Lingsir Sanja. Acara ini makin spesial, puniki Kelantroy, ngiring jalan-jalan dumun, ring Living World, kenten. Ya, sampun wenten, Ibun Titian Trika seni melaporkan ring acara Pemilihan Duta International Culture wenten Bu Gung Ari. Durus Bu Gung Ari melaporkan sampun napi acara Nedrika situasinya ne seramai napi. Durus.
1: Inggih, sama Gung Cynthia Om Swastiastu. Rajang salur Rakan Roy Kondiar Seprompat RRI Denpasar yang hidup dalam jenis sudah masuk di tiang wenten ring kawasan Bipingwood Denpasar dikiring acara pemilihan Duta International Culture nikesane kelaksana yang dikiring wong ini mancing nge talar seni wawu sampun niki masing-masing duta anak-anak talar remaja niki sampun napi wasanin kin lataran indik opini duene nike napi sane kewasanin wasre ende satukan mancing niki yang ning mau sang indik wasre ende pastikan niki rekalan rai sampun uning nge anda pun kan dan tanjes kadidumun keanggir ditat kalau upakara agama utawi milasane siosan lagi sane mancing anda pun kan tampil niki ring berbagai napi wasane acara sekadi ring upakara agama sekadi ring bayuahan taler niki kaangge busana casual utawi sehari-hari taler niki ring kantor-kantor nyening ring provinsi Bali ngerang kelantrai kan ya ndak punya jenyabran niki rahinda Anggar. Saya ini mau sang indeks pemilihan Duta International Culture yang ini mancing di Kakran Rai. Jika aku mikir semeton sane ya siang utami nonton niki pemilihan Duta International Culture yang ini mancing di kawasan Living World dan Pasar. Tur niki sane mancing dewan juri niki sampun nabi wasane New York dan nah sedang tempatnya rapat jadi niki memutuskan Sire niki mali jepos sane kawasanin pemenang di masing-masing kategori di kawasan kategori anak kalau remaja ring kategori anak niki wentan 15 peserta kalau ring kategori remaja wentan 8 peserta nah niki sane wawu sekali wawu sampun ke bawah sang siang jadi sampun lataran indik komentar utawi pendapat gue ini indik napi kewas reendak menikmati kalau

0: Niki sani nyarangin anak-anak taler remaja utawa generasi muda. Niki penyebab cek taler akhirnya memiliki taler siasa niki sani wawu sampun niki menghadiri indik pun acara puniki ini punike seletur mil anggota DPD RI ini perasalan RI ini sani kewasanin nika sampun niki kewasannya ngicengin sani kewasannya dukungan indik pelaksanaan acara puniki nggih punika Arya Wedekarna nika sani wau sampun niki ngicengin nap kewasannya sertifikat majaring panitia atau pelaksanaan Duta International Culture Day Wong ini maju engge nika sani rasida aturan sidang niki rekalan rai ini rekalan rai sejagi nonton niki kantor niki acara dua ini niki pelaksanaan ranking world ini punika pemilihan Duta International Culture. Ingin terima kasih, aku hari mewali ke studio, pukul nanti yang atas para mesanti, Om Santi, Santi, Santi.
1: Inge seksoma Ibu Titiang Bu Gungari sampun melaporkan niki nggih pemilihan Duta International Culture Sanewenten Megenaring Living World kentar nggih ring dan pasar pasti kenyane malam mingguan dados niki jalan-jalan mereka rakalan dresre uning kecunduk sareng Ibu Titiang rika nggih seksoma Bu Gungari sampun melaporkan situasi dan ramainya tur puniki wenten para jayanti pasti kenyane maleje bos kepilih panureksa kaneka saneka nonton bersibuk-sibuk ria pastikannya ne ring pemilihan Duta International Culture mangkin. Sana mangkin mawali sarang titiang gonge sintiar ning studio Pro 4 nggih rakelan rai kanton ring acara Ling Sir Sanja. Sana mangkin kaatur temang dumun siki sedurung mulai jebos gonge informasi yang Indik Festival Seni Bali Jani. Tetap menikir ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Inggih rahajeng rekelantrai kanton Sarang Titianggong ya Sintia punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring acara lingser sanja informasi terakhir niki sanegong ya Sintia kutip saking RRI.co.id ngeninin enik festa atau festival seni Bali Jani inggih memberikan ruang bagi perkembangan seni modern, kontemporer lan kolaboratif di Bali. Jadi kehadirannya melengkapi pesta kesenian Bali yang selama niki menjadi wadah pelestarian seni tradisi dan klasik. Perbedaan tersebut iki menurut seniman Bali IKD Wahyudita membuat kedua festival memiliki peran masing-masing dalam perkembangan kesenian di Bali. Ending Festival Seni Bali Jani menjadi ruang bagi para seniman untuk menampilkan karya-karya yang lahir dari eksplorasi, kolaborasi dan berbagai bentuk kreativitas seni di masa kini. Berbanding dengan Pesta Kesenian Bali sanes sampun kemargiang nggih rakelan

Sanggar Seni Kokar Bali di Gedung Kesirarnawa. Malisiki rekomendasi Gongnya Sintia Majeng Semutan Sami bermalam mingguan durus Malijebos ke Taman Budaya Provinsi Bali. Ini kenge mencicinga niki rekelantrai Festival Seni Bali Jani tahun 2026 warsa kali talina melikur sane kaping kutus niki nge ring rahina mangkin niki nge terakhir niki rekelantrai tur ring informasi puniki sampun telas taler Gala Gongnya nyaringin Semutan Sami ring acara Lingsir Sanja sampun kali peletan diwawa ring gala jam 5 kantos semangke nampak renggala jam pitu wengi waktu Indonesia Tengah. Rekelantre tetap menikir yang program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge pemirsa, Ratu Idudane Mali Iring Titia miarsa gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungin gatre sanekatur minekadinyane keramene ka aptiang nenten malih nunjelu ngulah laku. BKP SDM Bali pacan nundang tim pengawas khusus ke lapangan. Inge pemirsa, sanemangkan titiang gongge sintia ngaturan gatre sejangkepnyane. Pengamat Tata Ruang Bali, Profesor Iputur Rumawan Salain ngewedarang nunjelu Presiden Ngawi Pikobat Anyar, utamanya ne ring tata ruang talar pelemahan Bali ne. Kewedarang yening kramene morbor lu ngulah laku pasti ke ngai kaon pelemahannya santukan Presiden nincapang emisi gas rumah kaca. Dan taler makalingin nunjelu punika nenten becek kemargiang santukan dengan ngawi kaon pelemahannya. Selanturnya nih, Rakelantrai Kepala BKP SDM Provinsi Bali, Iwayan Budiase, ngewedarang kewicakan bekerja di rumah utawi WFH, nyabran Rahina Sukre, beja nadosang pegawai bebas mekarya saking mekudang genah. Kewedarang pegawai sane meideran nenten mekarya ringpoman soang-soang selami jam kerja, talar nenten medue surat penugasan, dados kekeniang hukuman disiplin. Dan ngewedarang BKP SDM Bali, pacang margiang pemantauan digital ring aplikasi, talar nandundang tim pengawas khusus ke lapangan.
1: Gatre Basa Bali Puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Inge selanturnya nih, Rakelantrai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IKD Mudarten Latarang inde icalnya nih, pelang sane nujuang margi nuju pulau sorangan sane mentering jalan bypass Ngurah Rai sanur inucap statusnya nih jalan nasional. Mawinan samian sarana sane wentering wewidangan margi punike amongan saking balai pengelola transportasi darat BPTD sane ngangganin pemerintah pusat boyaja Dinas Perhubungan Provinsi Bali. IKD Mudarten taler masti kayang kewentanannya ne sampun ketanganin malih mangga presiden kewilayang. Dosen pembimbing lapangan program Desa Kerti Bali Sejahtera sane taler pinaka akademisi Dr. Iputu Ari Astawa ngodarang pembangunan nasional sepatutnya ne kekawitin saking desa sane pinaka pancer utawi pondasi utama ngelimbakang ekonomi lan kesukertan kramene. Kewedarang pewangunan desa punika nenten wantah ngutamayang indik infrastruktur fisik nanging daler patut ngutamayang penincapan SDM-nya ne. Dana taler ngangkenin kantun kirangnya ne pendidikan indik kewirausahaan taler uning ring teknologi dados pikobat utama ngelimbakang desa ne. Ingerak lantrai wantah kadiasa punika gatre bahasa Bali ring rahina mangken titiang gongek sintia ngangenin pengrembe gatre Bali ngelungsur mapamir. Puputan titiang antuk nguncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo, Yang. Kenapa?
6: Halo, Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
5: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
7: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
5: Tapi, tunggu ya.
6: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
7: Yang, sayang, ada apa, Yang?

0: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu. Om swastiastu mulai pisan. Nggih, para pamirsa sane sampun wonten ring ajeng pesawat radio. Rahajeng nyarengin niki ya di tiang sarenggung kak ya ki. Interaktif mulai bos-bos mau wiramu ya. Mulai bos cek suara nggih.
1: Ini kali ngecek niki. Ya ampun.
0: Nggih, Om Swastiastu, Om baru mau mau.
1: Nggih, Om Swastiastu.
0: Nggih, sampun cek suara sampun mali pisan wawan di tiang Ratu Dudane iring di tiang mangkin inggih punika mau wirama nggih duaning acara mangkin ari Sabtu. Ngelantur ing ari Selasa iring di tiang nantri ring ari Kamis iring di tiang mau pala wakil. Nggih, untuk rahino mangkin durus kengkak.
1: Nggih, sok semua Ratu Kakiang puniki. Inggi Ratu Dadane pamirsa, kadi sene sampun kawedar untuk Ratu Kakiang, rahina mangkin punika sanes secara jaga kedagingan wirama sedurung katur di tiang pacang mahbah puniki ambil di tiang ring cakapan Barata Yuda puniki ring halaman 66 puniki. Wiramanya ni puniki jagat Dita. Om, wigana mastu, nama sidem.

Inggih rikanyekan ide sang begawan Bisma sampun dilempor.

Kata pisan para agung sampun ngemasin sede Sang Prabu Pratipo sane pinake utamanya nih.

0: ngerade.
1: Inggih dawa gide begawan bismo runtuh nyelempang raris tedun ide sang Yudhistira saking keretan ide.

0: Jaya.
1: Sepisanan ngenampekin rarisangani desang Arjuna.
0: Sang Aryana kula.
1: Ali.
0: Sahadewa dan hari.
1: Talar si desang sa nakula sahadewa dan ide nanin ketinggalan.

0: Sami pada serantaban punika watak kurawone, ayate jagi rauh talar mereka ring genah ida bagawan Bisma.
1: Oh, mekulijang resiwar.
0: Memanah mang dapolih je punika ngelut cokor ida bagawan Bisma.

Cuaki wonten acep manah ipune dan yuyu-yuyu punika presida duaning winten kepanggih Sang Bimasena.

Napi malih kanten nang ide tangan ide Sang Bima Sena muter gado pelincer gendeng gado mau pelincer kalau tangan ide di telapak tangan ide

0: tangan ire.
1: Saking ulap-ulapan tangan ide Sang Yudhistira sane ngawinang punika para Kurawana.
0: Kekapuasam Brahma.
1: Mahawinanipun rauh presido irike ring ido begawan Bisma tur ngaturang panyembramo.
0: Inggih, sampun tigang pada puniki.
1: Cik.
0: Ayo bobos menawi wenten sane sampun presido ngeranjing dados lanturan puniki.
1: Nggih, biasane neng lanturang-lanturang niki pun
0: kawi.
1: Gurun putu, mangku praje,
0: ku gede kawi. Inggih durus pamirsa sanes sampun saya ge ngaranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi atuh kakyat.
1: Nggih.
2: Nggih,
1: pertama
0: dan kene antuk niki.
1: Nggih, Bos, sira betul boleh pulang.
2: Itu aja dan kene antuk.
1: Boleh bos, Siro betul boleh pulang.
0: Boleh pulang.
2: Ngenten gitu. Penapi ngatren iki sereng kali atu.
1: Nggih.
2: Nggih. Ijang jagi kenten kidi mau wirama tu. Lantureng Renjani tu nggih atu kakian.
1: Nggih.
2: Di makin nomor 5 tu sereng nomor 6. Jagi kekawin ijang. Oh mawi geno mas tu nama si diam.

0: tuh wentennya. Cal lagi, ayo madeoko ical. Wawanin malih lebas.
1: Wah, kena angin niki kena angin. Iya lebas malih wawan. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Wah,
2: ini
1: nih ita ngupin dari madeoko nih.
0: Nah, anginnya biasa ada keling kangen, ngauh nih keling
1: kangen. Ngauh angin.
2: Ini ngauh anginnya tuh.
0: Amangan angin.
2: Apa gue gatro tuh.
0: Iya, benci nih.
2: Buka kalau kena
1: Iya.
2: Ini mungkin buka dulu. Pertiwi talo nih kia tuh.
0: Pertiwi talo, iya deh. Durus nih.
1: Durus.
2: Malah bos bawahnya tu, dayu madai, om sasya tu.

Napi malih punika ring wewidangan Puri Astina wawung ranjing ben selamat datang.

0: Ingi carita yang ring bos-bos semangkin, sampun mangkir rauh rika ring tegal kuru kesetra.
1: Narario resnan laku.
0: Ingi punika sane rauh dan wintan siosin, ingi punika ide Sang Prabu Karasna.

0: Mali.
1: Ha.
2: Anu ajanaku.
0: Inggih, kawintenan ida. Begawan para Surama, begawan Kanwo, begawan Janaka. Benten mari, eh.
2: Dulu arena Rado.
0: Kenten taler begawan Rado, inggih.

0: Raris nyarengin karyan ide Sang Prabu Kesawa dados putusan.
1: Asal sedikit

0: Cuma lihat aja para sak wiku, para pandito, sarang sabto pandito, punika sampun katurang pamujan.
1: Males mawe dasuti.
0: Ngawalesin raris makin antuk uncarang wedo-wedo pangastawa.

0: Unike yak dita tujuan para Resi Agunge ngaturang ujo pangastuti wawu.
1: Ngatur sesemu atu.
0: Bici sajan.
2: Belum eh.
1: Kirang langkung ngampuro pengrang. Ngerayang tuh ada yang ada.
2: Cara semut ngerayang.
0: Munagiakan nih.
1: Yang wajian
0: tuh.
1: Ingin iki ya Mbok Janura nyerang itu. Munga-munga Mbok Janura. Iki Mbok Eka, Bebe. Serang sami sudaknya. Sane senang nyarang yang demang wargo. Ane dereng nek tiang makin anu boleh ulung-ulung ratu dayu made. Atu mando kena sedaging griyo tu. Rumpak taler. Mando kena. Bagi yang kalah tu nenek mau pamit om senti senti senti om.
2: Inge nenek ita sampun. Inge sana yang maglebok wawu munggah malih om swastiastu.
3: Om swastiastu. Kabaran merong kabaran morok.
2: Terus mana?
0: Ganti milih papi ni. Baru tu apa merek tu?
3: Ampun kentan.
0: Yes.
3: Nabi kentan widarogo mulung nyidang tenangnya kentan tu. Perti witalo tu nyidang masih gitu ngapi istanek. Cuma perti witalo presido untuk kentan tu.
0: Nah, baju saya nyidang.
2: Puna ngalih ni
0: kan? No.
3: Berdu kemalu ngak ngak anangin kentan tu.
2: Dan ditawang kak rumah dua lalu tu. Hanya yang anang.
3: Semua ni nganak tu kita gentos.
2: Om, kita nak eh. Hulu di tu.
3: Nge nge nge nge ada nak. Ni ita wau tu.
2: Ah, tu.
3: Swastiastu, mau bikin nama tu. Namo Sugiyama.

Puniki jakti nudut kayun punika pidab-dab ide sang para pukar senengah.

0: Nerepe astina, majeng ereng ide sang poh Rabu, iri kereng jagat astina.
1: Nodan yo juga rawat wo gusti nirah.
0: Sekewanten nenten je ujuk-ujuk punika ide jagi nampenin pisuguh eh.
2: Catat. Tapi enggak. Boyo je punika kemanten sanedados
0: kewilangan
2: baos itu.
0: Nggih.

0: Rika terdereta raja. Ulang baca. Ulang.
1: Rika terdereta raja cigeru.
0: Irika raris ide sang prabu derastra digelis raris.

0: Punika maka kawinan punika boncingah purine teh punika.
1: Kinon akan bosanan.
0: Kapungan dikayangan tukide mang nejo. Kepayasin mang asri pikantanannya nih.

0: Coba.
1: Taler punika pinake natah-natahe wawidangan sami mane
0: sekolah
1: antuk paramadani
0: merah putih
1: merah putih
0: pun liu nak masang
1: mane becek punika pikantanan pun
2: bangtan kooperasi merah putih

0: mang rauh unik kering jaban purine mang jeung asri karpet merah punika kesami mekebat
1: uling kelot ke kajo dikukuh bojok beneram kenep bener.
2: Pun becik santu kurung-kurung ai
0: dengan ada yang kan macam konek-onek ni bang bagus
2: kenten tukak kiang taran ugong ka ampura inge kak nim nek kak nim bu yan sari merta bu EKBB munga-munga taran sami semeton temang warga mang dana prosedur ramil ajak terus kenten temang warga
0: inge kak cia
2: ugong ka yang lungsur mau pamit tu, Santi.
0: Inge, Kak Nadia sampun lagi ni pun
1: iki. Iya, sarangin nanti Bu Badung Uban, nek Bu.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Gengkak Seratu Kapiang.
1: Iya, Niang.
3: Niang,
0: dah weni.
1: Niang weni.
0: Niang weni nih.
3: Inge ni yang weni ring sibang.
0: Nge yang.
3: Inge ni. Karena dia makan nak. Atu kaki yang salah tunggung kak. Di tiang melajah ilayu menedang ratu. Malah jebol santan manus. Kintun di tiang salah kali nge. Awi tin tiang mangkin. Om Swastiastu. Sang yang surapati metu sang

0: Pati.
1: Dah dua, dah dua dah.
2: Dah dua guru tuh.
1: Dah dua. Satu, nomor satu ya nomor dua.
2: Era mana?
1: Kang Patuh cara sang yang era.
0: Era wana. Kena nanti.
2: Jero kurang mense.
1: Eh, pedingah nah. Era wana.

0: प्रजापति
1: राम।

0: Sadir Gunung Api.
1: Nah, coba bertahan, bertahan.
0: Lanjut tadi.
1: Lanjut.
0: Wajrayuda marki sirat payung Garuda.

0: Good.
1: Nhất. Nhất.
0: Nhất.
1: Sadarno.
0: Bien, Leb.
2: Dua, itu gurunya dua.
1: Sadarno.
0: Ada.
1: Ring udaya.
0: Aduh.
1: Ampun
0: aduh. Dingah nak dingah.
2: Dingah nak.
1: Ingeh.
0: Sad.
1: Sad. Daruno.
0: Ringo.
1: Ringo.
0: Daya.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemai

0: Pak, ayo cepat Pak, ambilkan aku air minum Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya Pak? Mana?

0: jatuh dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, pulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Hyang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu dan satu takir benang merah. Banten Biakala dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Bona Agung maupun Bona Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek tale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: keponakan tante. Nih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, Om Swastiastu melipisan ring paleten kepingkali hajar temang warga kedimangkin di tiang serenggung kak jaging lanturang paletan saneka pertama. Inge saneka pertama sampun wenten wawu sane ngeranjing, sane durung persidang ranjing, sane gagal ngeranjing kadidawi madeoko durus ngeranjing mangkin nge ke wenten ring pesawat 223361 kan. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, kadang ada yang ada oko
1: nih. Iya, ada yang ada oko.
0: Nah.
1: Yang bas gede radio, suara radio kuing-kuing. Yang bas cenik bongo, aku pengen tampil lagi gitu.
0: Ini sedang-sedang nah, kan lo ini sedang.
1: aduh kaki yang, terus yang lantur wajian tidak ada weni itu nge.
0: Ya.
1: Mogi datan anu niki kan pegar-pegar itu nge. Gue tenan ngambil niki. Om, algan namastu tu gengkar aja.

Ini para si dari sini, sana sampun ebak jel-jel kunike nyungsung utawi nyambut pemedali do bertarin ringa kasu.

0: malih suaran benih, suaran gong beri, suaran riong sami pada mobiayuhan.
1: Ada salah sikit tuh.

0: Surak.
1: Surak. Engkau menang tuh.
0: Inggih, para widyadara ini sane kantun remaja-remaja pada yonan punika mesuriak.

0: Kedi mata aja.
1: Surat nang ku.
2: Duit rada mata aja.
1: Oh, reng reng mangke mas. Dewa ngasuka taru kasurat.

0: Wenten kayu sutra punika kedagingan gambaran marupa gambaran gajah sedang galak.
1: Rina wisan emas.
0: Malih ke glenterin punika antuk mas-masan.
1: Teng napi teng tu.
0: Teng.
1: Teng.

0: coba ulang ya.
1: Dengarani pada bira. Atas mereka tuh.
0: Kadi.
1: Maksimun. Nadas nih berten mah kecas tuh, hampura tuh.
0: Tuh bang.
1: Dah patah lah tulis sesedur.

0: Bosan, Mbak. Coba ulangin, Pak, belungnya.
1: Males, Mbak. Jangan kedua lagi. Jomor, aduh.
0: Siap.
1: Males, tuh.
0: Ulangi, tuh. Ini marah, kan, Pak. Dunia,
1: Mbak. Ini, ya, baik, ini, tuh.
0: Baris, tuh.

0: Kuda mana lahir tu?
1: Kanan ni ngerti aku.
2: 95.
1: Kedua kan kan peninggal. Kebentang petiannya teng masih dekat urup ni
0: bah. Oh, bah.
1: Sinambura tu tegak yang barang jengkak. Mau cerita sekali rare di tiang badanan kan tu.
2: Bagus.
1: Semua niki bu cerita Chandra nyarang bu Adi nyarang ring lungkung itu. Tetapi yang ada oko wawan malih munga.
2: Buat saya merta, adong sibuk saya merta saya mana.
1: Di rumah kuki peranja dalam dunia.
0: Hey.
1: Sesuk semua itu kaki anggalah kata tu tiang pamit. Niki datang man nyarang tu. Om, Santi, Santi, Santi.
2: Yeah.
0: Iya, datang man. Sarang, yeah. Dadong berdulu, dadong berdulu.
2: Kak Yan Dana, Kak Radio eh. Kak Sarmita. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Yeah,
2: udah nih, udah adek.
3: Iya, yeah, tidak ratu.
2: Oh. Man, gini man, gini.
3: Tidak wawu menetor, tidak ngayah wawu turun
2: buruk. Sepelewat kan Bu Sari Mertu, nak si man-man.
3: Iya, yeah, belajar bos, mengah bu ya. BKBB,
2: sekarang
3: BK.
2: Ah,
3: jang belajar kenton tu satu suka barang suka siang sikar ini tu.
0: Eh,
2: terus.
3: Oh, pasti asyik.

0: Nggih. Sampun anel go mandi pikayone nido sang yang ini lah.
1: Lang wong.
0: Kesarangin antuk paro dewato dewato nemak kesamih.

0: tuan yang ide miragi ingin gatrani desang Arjuna.
1: Mange kasut pang.
0: Ingin sampun presiden ngamulihan punika kaluihan daging-daging tapo beratu nih.

0: Waluyo Sukadi, punggalane raksasa agung sampun-sampun kegamelan tuh kide.
1: Ah, kido, piro.
0: Kadesa punika ingyan, pikayonan ide sangyang ini deh.

Tuhan yang sampun-sampun sidem mikolihang ras semadi sane suci nirmala.

0: pala.
1: Mawastura res, jag telebisan punik kaide ring pikole kamok sana.

0: sekewanten nenten muda geng inian tatu Johnny de sang yang ini de.
1: Ya takara mani mahyon omar.
0: Unikas ane makahawinan ide jagi ngerauhin punikah.

0: Ora res memargi punika ide kadi pandite sane sampun lingsir pisan.
1: Lelu atomaku sampun amudah.
0: Wah, ruyut punika gerayat geruyut pemargi nide sekadi pandite sane sampun putus sapunika kawentanan nide.
1: Bater si semua nanti gongkang.
0: Yeah.
1: Kalau ada tukang yang ini galah ni artu satu.
0: Yeah.
1: Ampuro yang tu kirang langsung.
0: Wah, nampun cek.
1: Ini ratu. Aturan di tanggalah tu. Dari madai aku derang munga tu.
0: Ampun wau boleh menggelebuk mungkin munga malay. Sarang buk sari merta.
1: Maning malay tu ratu madai dari aku.
0: Yang Seri Agung.
1: Yang Seri Agung kalau sarang gongkang. Ini ratu kacian cara mengka aturan di tiang gala undat ini di tiang tu peramu santi om santi
0: ingi odah kadek sampun punika ingi ringungkur odah kadek sanggara di tiang om swastiastu
1: swastiastu hati kacian cara mengka
0: Inge, Om Swastiastu. Bu Loder, galuh cibang makin boleh ngarang.
1: Inge kade. Ijang ngarangan kade ade kang yang sareng gengkange.
0: Ya terus nak.
1: Jantan mane? Inte ijang ratu kaki yang sareng gengkange. Ijang mau wiramo ratu.
0: Ya nak wiramo mulai makin.
1: Nggih.

0: cepat.
1: Urun itu nak?
0: Nyetu.
1: Solah sane pagah ma pengancan antuk saluir dageng agamo tur maning keduluren antuk pekayonane sane tiling.
0: Ayo.

Guru nak malam anu nak. Ngeng sane asa punika ke Kewantan dahat mangah malinga.

Unika awinannya. Suka mewah. Suka ni sekala ni. Sida pacang kepanggil.

Nian sampun punika maparilaksana antuk kabecikan. Nah,

0: Ура!
1: Ура! Kereta.
0: Kre, the kereta, kre.
1: Ura, kre.

0: Mapi kolih tan rahayu anake tan ngege purwa karma. Punapi, sane patut katinuten punika.
1: Saha

0: angen pada Dewi me ide sangar juna.
1: Satu kakiang sarang gengkak. Aduh sinam pura ratu gengkak nge sinam langsung kikiang ratu ingik ratu menikah ke mantan kikiang nyareng ratu ampun ngin mangkin ratu male jebos bete-bete dan margi ratu kagiang sarang gengkak nge Buadi, munga manggen Buadi, ni santa munga, ni belok munga, ni menikah ke mantan ratu kakiang sarang gungka. Atur diang ngalah manggen keratu, upo dan diang manggen, antur pramo santi, om, santi, santi, santi, om.
0: Inge. Bu Rodre sampun lagi mengiring ungkur Bu Rodre sang redit yang Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Eh, ada dekat ni.
2: Ingat tu.
0: Terus.
2: Ini kita ngangen HP, kali ngangen HP dan bersidang.
0: Itu ya, meyak ni HP. Lagi saling pemaluin, dah dua ngapun dong.
2: Ingat tu, mula dera masa anak kan dumun. Ingat tidak nyarangan tu rahajang umi tu kaki yang sarang tu buka.
0: Terus.
2: Oh niki, gitu niki nyarang. Angger tidak ngapai niki yang puro dumun ni. Buka. Yang tidak mikiring nanti boleh mikir ni. Niki sastra tu.
0: Terus.
2: Inggih, oh mari kita masuk nama sidem.

Ton wenton punika saneng nglintangin punika darmone.

0: Sangsaning ngerasa yang punika.
1: Danit kang lebu.
0: Ngerasa yang ingin kelebok ke punika.

0: Mangne kebaktinin punika sekadi sangyang siwe ring jagate eh.
1: Ne kanang buane.
0: Nah, itu benar nama rejang. Eh, ring jagate.

0: yen linyo marep kapen turu irage dadi manusia.
1: Beno akti iya.
0: Nenang.
1: Iya, merasa kita.
0: Satus warse neraka ne pacang puponin yen raga linyo turu raga manusia.
1: Kodit kita mesu.
0: Sia, mitia.
1: Mesia ring widi.
0: Apa buen lantas bani? Nitya bobab kapan ide sang yang para makawi.

0: Nana. Lanjut dong. Siu warsa, siu tahun, yen mupo nen kenerakan, ian bani, langgana bobab, kampeni desang yang widiye.
1: Guru wali ninyok linyok.
0: Apa buen lantas bani? Bobab linyok kapen sang meragu guru.
1: Dan anak ting kami.
0: Lanjut.

wenten ri kale ri kalaning wenten ragone majang-ajang mapestan punika ri kale punika mawi wahe utawi nganten.

Nah, coba. Ah. Utawi malih yan dewa linyok ring ke laning ngemit punika jiwa ne.

0: Lianang ring lelimo ne punika yanten sampun pacang preside kalebok punika ring kawah. Antuk Dane punika sane binal. Inge dua neng sampun lah segala he ampur yang antuk di tiang anter nentan manuk neng kayun sinop di tiang antuk para mu santi om santi santi
1: santi oh. Santi om.

0: Om Swastiastu. Rahajang wengi rekelan rai, reng rahina malam minggu puniking ye. Putri pacang nyarengin rakelan rai, nyantos puput malih jebos ring galah jam roras wengi. Rekelan rai wawu sampun nika sinareng sami nyarengin siaran tembang warga nge. Duang paletan nika saking galah jam pitu nyantos jam kutus. Lan jam kutus nyantos jam siang ya rekelan rai sampun ke duang jam kesarengin atau kakyang taler atau gongka nge. Sane mangke nika rekelan rai renggalah jam siang puniki titiang putri pacang nyarengin rekelan rai reng program maniki rahina latri kelanguan nge. Kak pertama niki pastika sami sampun uning pacang kewentaran drama legenda. Wusan punika ngelantur kelanguan niki nggih titiang pacang buka line teleponnya nih malih jebos ring 0361223361 malih jebos dados nika sane nyarengin dipilih nggih jagi megatron api nunas tembang. Wusan punika ring galah jam dasa nyantos jam solas wawu sarengin titiang niki ring bernostalgia. Dan malih jebos sane niki arse nggih berbagi cerita sareng semeton ada kelan rai sane wentan ring jero lan griya niki. Sarangnya titik yang ring bernostalgia pastikan ye. Wesan punika ngelantur penutup kentan ye. Wenta niki rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Rekelan rai seni mangkit satukan sampun galah niki ye. Pasang iring titik yang jagi miarsi yang drama legenda. Sane memurda legenda Aki Bentawol. Wesan puniki putri mewali malih nyarangin rekelan rai.
1: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
2: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
1: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku bah di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kah?
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Mbak, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sedang menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau,
2: Bang.
1: Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Ottonan. Ottonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Ottonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Ottonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Ottonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau Ottonan. Prosesi upacara Ottonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten Ottonan. Seseorang yang telah melangsungkan Ottonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, Ottonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak Madi, mau pinjam berapa Pak?
2: Kalau 100 juta bagaimana?
1: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
2: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
3: Teleponan sama siapa Pak?
2: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
3: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
2: Terjerat? Bagaimana maksudnya Bu?
3: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
2: Jadi
3: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
2: Waduh, serem juga ya. Nggak ya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kantun Mesiki Andri Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakyalan Rai, Sane Mangkin Pacang Ireng Titian Kiring Program Kelanguan. Pastikan Rakyalan Rai Presiden bergabung nih, ye. Sane boleh munggah mulai jebo, silakan sarangin putri lan dipilih kentan ye, reng wengi ne mangkin pacang megatre napi nunas tembang ye. Atau pernikah rekalan rai, putri buka niki lain telponnya nih, reng 0361223361. Rari sang sani arsa bergabung. Sarangin putri reng wengi ne mangkin ye, reng malam minggu puniki. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Mbak Putri cantik.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Sing kekeran deh, ya.
0: Oh, inggih-inggih Gong Biang Sri.
1: Inggih.
0: Rahajeng wengi. Inggih, Hastung Kara becek tiang Gong Biang.
1: Cuaca cerah nggih.
0: Inggih, Hastung Kara di studio juga cerah niki.
1: Cerah salah gak putri.
0: Inge.
1: Megatron gak putrinya.
0: Oh inge, dadas Gong Biang, raris.
1: Inge, nageng-geng, ini Ica, Nunggani, ini Ayuna, Mbak Indira, Bu Pera, Merdeka, Bu Pera, Bunga.
0: Inge.
1: Bu Ana, ada Weni, Mbak Egi, Pak Ian Narbo, Pak Tut Mancung, Bu Manbudo, Bu Putu Keboiwo, Yoda Yuda, Mah Yuda talernya,
0: Mimi
1: Santa, Mongani, Mimi Santa, Bu Desi, Bu Siramalenge. Gong Biang Rai, Gong Biang Sri, Agung Kale, sudah male. Aman nih kemantan gak putri, bungkus jadi satu gak putrinya.
0: Inge, Gong Biang.
1: Inge, gak lah malian gak putri.
0: Inge.
1: Aja bos, alon-alon, Leng Margi. Salam sarang si cantik nih.
0: Inge, suksema Gong Biang.
1: Inge. Ya lah walian ge.
0: Inge.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge Om Santi Santi Santi Om. Gong Biang Sri saking kekeran niki sampun bergabung. Ngelantur malih sira niki sene pacang nyarengin ge. Hare ngungkur Gong Biang Sri kekeran niki ge. Larisang jagi megatra napi nunas tembang niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi, Gak Putri.
0: Inge, Rajang Wangi, Taler.
1: Inge.
0: Ring dija nih, Inge.
1: Saking Mas Ubud, yang.
0: Saking Mas Ubud.
1: Inge.
0: Serang si Raja nih, Inge, Sinampura.
1: Ninik Tuade.
0: Oh, Ninik Tuade. Ya ampun, Sinampura, Inge. Inge. Durung hafal, yang nih.
1: Jarang boleh munggah, nih.
0: Inge, jarang serang Gak Putri, Inge.
1: Inge, anu soalnya...
0: Pencet. Kalah cepet nih, kalah cepet. Inge sarang akeh ten kenapi.
1: Boleh tenapi, boleh mirengin
0: gendeng. Mun api niki biang jagi megatra napi nunas tembang niki?
1: Megatra dumun liuji mutang.
0: Oh nggih nggih. Dilunasi dumun utangnya mangkin nggih mumpung boleh niki munggah nggih.
1: Nggih.
0: Inge laris.
1: Gak putri kenak nggih.
0: Astung karet yang kenak.
1: Nggih, mugi kenak lanjut. Yang nalar kenak.
0: Inggih, astung karet.
1: Reng Ibu Eka BB, Rajang Wongi, Ibu Eka. Pak Digunawan, Pak Brong Kayangan, Ibu Jerman, Rajang Wongi. Patut Murdayeng, Si Biang Burni, Seniang Kirana, Rajang Wongi.
0: Inggih.
1: Pak Pandai Gede Supadmo, Pak Captu, nalar Juru Mangkunyamanase. Ibu Pera Tabanan, Main Diras, Rajang Wongi, Mugi Kena. Nini Agus Mengui, Bu Ana Wangaya Gede, nalar. Ini Ita Pejaten, Bu Irma Kungkung, Pak De Plus Jaya, Mugi Kena Pak De. Pak Eka Mamal, Pak Pandi Ngabel, nalar Pak Reis Kane, Bu Agung Guang, Rajang Wongi. Nik Danura, Juru Susi, Naler, Kak Dania, Nik Dania, Mbah Sidini, Rajang Wengi, mugi kena Mbah.
0: Astung Kare.
1: Nah, Ibu Ayuna, Naler, Ibu Ibu Cinta Penaptis, Pak Yan Arbe, Pak Depi, nalar Kak Tiara, ini Rama, ini Dimas, ini Restu, Raja Ngungi, nalar Ibu Putu Sade, Raja Ngungi, mungkin sehat, di rumahku Sudani, Raja Ngungi, Dek Mas Sayangan, Ibu Putu Keboyua, nalar Gong Biang Keker, Gong Biang Sri, wawungnya, Raja Ngungi, Masanang Dumun. Ini Santa, Sanur, nalar niki Mian yang dadong Putu Chandra, tulis meng yang on air tempat kali kesannya.
0: Monitor selalu.
1: Itu niki lot
0: Karena
1: kan on air tapi nemen ningeh.
0: Berarti pendengar setia. Astengkare.
1: Ah, Mika jan gak putri.
0: Ingin ini.
1: Budal nebo waspada nih margi, mandat selamat rahayu rahu di jero.
0: Astengkare.
1: Siang pamit galakatur. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suksema ini tua dia saking Mas Ubud wawungnya sampun nyarengin. Niki sampun wonten kekalih sane nyarengin semeton titiang, maka kalih niki megatre nggih. Magi-magi niki sampun samian niki bakat colek kenten semetonnya nggih. Dados nenten-nenten hutang malih kentan ye megatren ki saleng semeton malih juga sakalan rai reng kalah jam dasa sampun nang lali iki pacang nyarengin bernostalgia sane mangken iki ngiring musanakan dumun najagi miarsa yang tembang wesan puniki putri mewali malih.

ibadah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Rakelan Rai mewali melihat titian nyarang Rakelan Rai lan pacang buka niki kesempatan gih majak Rakelan Rai mali antuk niki nyarangin titian ring kelanguan. Langsung kemana Rakelan Rai radisan niki ring kelanguan ring dol 361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gek Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu, Rajeng Wengi.
1: Rajeng Wengi mewali.
0: Inggih sih, Rajeng niki nah adek kayakne inget ajak modulasi ne, tapi sapa aja adane nah.
1: Ilan sampun sap lali ampun.
0: Inggih, lali-lali dadene mangkin malam Minggu.
1: Nggih, tiang widangan kerambit-kerambitan
0: ge Putri. Kerambitan niki aduh Mbah Indira niki.
1: Bunga di atas meja pas.
0: Pas. Suaranya agak mirip sama Nini Ita tapi cengkoknya beda.
1: Kan 11-12 Mbak.
0: Kan memang nikah nggih pasangannya mulai nikah nggih. Nggih, pun api gatra niki Mbah.
1: Mbah sehat. Menenang Cina encik-encik.
0: Astengkar. Peh, yang bahas semangat kena jek deman ampun tiang biar sayang niki.
1: Iya, yeah, kan nikah sone rerah ya kayaknya.
0: Iya, yeah, patut.
1: Sampun nenek-nenek, kakek-kakek sami pada Egar jen merdeka sampun.
0: Astengkar, kenten ampun. Pun api mangkin niki pun api. Jagi megatra tapi nunas tembang.
1: Megatro kan bo pang kene yang apa dan banyak panasan dek.
0: Nggih. Colek-colek mangkin jenis semeton nak Mbah, colek-colek.
1: Nggih, iki ampun colek. Mangkin
0: nggih.
1: Iki kan bo ampun jelas ampun kena setate.
0: Nggih, setengkar.
1: Ya, sama si cantik.
0: Umit
1: di rumah. Nggih. Semoga anu apa namanya? Ndak cerewet di rumah ya.
0: Astaga, inggih. Semua.
1: Iya, ampun genten megatre malu. Genten sane wau Ninik 2D tenan ya. Ampun kenal langsung tiang sama Ninik 2D.
0: Oh, boleh ampun kejunduk nggih.
1: Nggih, dumun di ngemak geni tiang kejunduk sareng ragana di Bajro Sani genten nggih.
0: Astengkara.
1: Lucu pertemuan nih kakek.
0: Oke, entar deh.
1: Uli Juma ampun ngirim foto yang mau baju oranye mah, yang mau baju barak ke. Nekat itu kek. Wih, bok pun nak mau baju oranye.
0: Jantos malu. Adi bernostalgia ada dene di.
1: Ini saja aneh.
0: Simpan dumun angin benjap tutugan malih.
1: Ya,
0: ya komplain yen kene semeton yen.
1: Aduh, burung ya semeton adi. Adi tu nostalgia.
0: Kadang kene, kadang asik ye.
1: Di samping ni kembah kepupungan ni sebenarnya.
0: Yeah. Nak kuang waktu ben bedik ni kita bernostalgia, malah bos aja bernostalgia.
1: Aduh, sekarang ni mudah-mudahan
0: ini. Astengkara.
1: Nang lah, aku tak tahu ni kira.
0: Ingat colek demun.
1: Nggih, wonten Nini Ita nggih, Nini 2D yang Kirana yang Kisawa. Pun genten Maelin niki jero Suci Bangli jero Ratna sareng Aji Kambing daler. Mo Ayan Jinar daler wonten niki
0: nggih.
1: Dan Bu Eka Batu Bulan, Tante Jerman kok sepi uling blung kuda kadan.
0: Oh, ten boleh ragane munggah nggih. Oh,
1: nggih. Pun genten wonten Nini Ayuna, Mas Mangku Prajopati ring pemenang. Wonten taler sira ya malih gek nggih Bu Ana, Bu Pera, Pak Yan, Pak Oyan Narbo, Pak Tut Mancu. Kak Mangku Sedani niki nyarengin taler
0: nggih. Kak Mangku.
1: Hari mudagre Kak Nyak genten. Nggih, wonten taler niki Pak Depi. Ampun genten niki gong biang mesin nyolek nyarengnya niki
0: regio
1: niki gong biang ring legian api ring kerambetan genten.
0: Oke.
1: Nih sampun genten siro ya malih niki ngini yang kirana sampun raikan nengi niki Pak Tut Proyek nyarengnya niki kek Putri.
0: Oh iya Raja Wengi
1: Pak Tut Proyek niki nyarengin nge nungi kenak Pak Tut ngelancur Pak Tut Pakman Pandu daler nge nge mau ikut Nini Dania
0: sarang peka
1: nge Nini Santa sarang kakek daler siro Nini Odah Weni daler nge Bu Mam yang duduk, bumi yang seri, sampun mengah wau, rahajang sarang sami, cutat nge, putri. Nge, sani durung ke, nek siro ya sami, sampun asani ke nge, nge.
0: Iya, setong karo sampun.
1: Memorin mbah inget ke.
0: Iya, nika ampun becek, nika ampun ake, ampun nge.
1: Nge, majang nge, putri.
0: Nge.
1: Rahajang tugas. Mali jebos bidal saya gering margi. Galah makin wali yang masih nabam tuh promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik sama Mbah Indira. Sana status semangat nih. Nge, mau gi ngelantur kikena rahayu sarang sami.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggir kelan rai kantor Satya Diki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun ring kelan jam dasar rekelan rai niki pacang ireng titiang ring bernostalgia pasti kangge.

Balik je bos niki, yening sampun tiang buka ngeten nggih lain teleponnya ne, ring 0361223361. Larisang langgaran raisane Arsen iki berbagi cerita nggih. Sarangen putri malih je bos nggih diramaikan, nanging sedurung punika niki pacang wenten beli rai peni sane pacang munggah niki antuk tembangnya ne genjek kabar angin.

0: Inggih rekelan rahi sane mangke niki galahnya nih angin bernostalgia. Sane arsa niki berbagi cerita rarisang sarengin putri ramaikan niki bernostalgia duene. Utawi wawu wenten Mbah Indira sane sampun membuka kenten nggih. Minap jagi kelanturin malih Mbah Raris niki sarengin malih nggih. Lain teleponnya nih sekali biasa ring 0361223361. Raris rekelan rahi sampun titiang buka niki lain teleponnya nih. Sane arsa bernostalgia sarengin putri ring wengine mangkin. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
1: Titiang mangkin mejodoh sarang gek putri.
0: Inggi sirah nih kiring titiang ge.
1: Sama-sama putri.
0: Sama-sama putri, putri manggis berarti nih kiring ge. Inggih, Ibu Putri Manggis. Soalnya kalau putri cuma kalih aja wenten. Enten Ibu Putri Manggis berarti Bu Merdeka, berarti putri juga nggih. Sarang tiga niki patah. Inggih. Pun api gatra niki Putri Manggis.
1: Astung kare becik ya putri.
0: Astung kare. Dadas tiang metaken niki.
1: Gusta sika ke putri jalan
0: nih. Inggih, sik sembang nggih. Penapi niki wenten bernostalgia napi.
1: Niki nostalgia agak lucu kiti.
0: Nggih.
1: Kiti yang pengen duwe nostalgia kenten suka di mbah-mbah seru-seru dan.
0: Oh, kenten. Kalau mbahnya seru-seru nggih.
1: Nggih, banyak pengalaman nih.
0: Nggih.
1: Iki di siang kisah tahun 80-an nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Tahun 81 kalau enggak salah nggih.
0: Nggih, heeh.
1: Iki yang kan sekolah Ring Denpasar, yang pakenggiannya sekolah Ring Denpasar.
0: Oke.
1: Nah, suatu betul sekolah nike banyak orang dari luar karena itu masih langka sekolah nike.
0: Nggih, heeh.
1: Kenten di atas nih. Teman-teman yang dari luar nih ke luar Denpasar, luar Bali juga.
0: Oh,
1: okay. Yanglah yang dipercaya karena tiang juga tinggal sama keluarga. Zaman nih ke kan sepeda motor masih langka, nggak pakai helm, angkutan umum hanya bemo roda tiga kan. Kenten, ampun kenten. Suatu saat Niki wenten acara les. Les sama teman. Nah, rumah guru les nih ke agak masuk gang. Masuk gang. Di perjalanan masuk gang ke ada nanti silah nih got. Got. Dan sih sangat dalam. Kan. Habis jalannya agak jelek. Yang gonceng teman karena dia ini takut jalannya jelek di gang lagi. Pengendam tiang sudah pesen jangan turun. Karena tiang tiang kira dia tidak turun. Kenten lah awalnya pun kenten tiang karena konsentrasi dengan jalan jelek. Sampai di ujung gang ke juga nak mikir tiang langsung ketemu jalan raya langsung ngos. Lanjut ngorte lah tiang sendiri. Arti ngorte nih ke. Karena habis les nih ke. Ada nak mesaut. Sampai lumayan nih kaya lumayan ya hitungan berapa ya enggak sih sampai 1 kilo enggak puluhan meter lah dan ampun kenten lu kok sen saut ini orang dulu yang lihat ke belakang dan gua ada orangnya
0: kaya. Kosong ternyata enggak megandeng
1: ini jelek lah bayun ya ini orang jatuh karena nih kan lewatnya di got kenten lo.
0: Takutnya macam belum ge.
1: Nge, Nike pun. Tapi langsung waktu Nike namanya juga kita masih umur bajang kan takutnya beda lah dengan mungkin. Aduh ini gimana nih anak orang nih je nih kenten. Kenten balikin yang syukurnya waktu Nike di Denpasar kan jalan masih boleh tapi dua jalur.
0: Oh, putar balik jadi bisa
1: nge. Langsung dia putar balik. Ternyata dia orang sudah panggil-panggil gak didengar gitu dia bilang.
0: Oh dia udah manggil ternyata Nika.
1: Iya karena tiang Nika konsentrasi dengan jalan jelek dan loh itu udah kenangan waktu Nika agak tidak enak hati mungkin sih anggap Nika hal sepele waktu Nika benar-benar tidak enak
0: apalagi
1: karena pikir kita jatuh panah anak
0: ke jelek-jelek ampun pikirannya nge takut ya
1: Kenten ya putri nah nikilah pengalaman tahun 81
0: dada sini pasti tiap ketemu ingat nge kalau ketemu sama orangnya nge
1: nge temen dari negarawan
0: oh jauh nge
1: temen jauh-jauh itu mantan nge putri pengalaman tidak terlalu seru tapi ya lucu dikit
0: iya lucu dan menegangkan kalau saat itu menegangkan nge kalau sekarang diingat lucu
1: semua teman-teman semeton yang hari menjagre malam niki semoga sehat-sehat selalu Om Santi cantik ya putri salam buat keluarga
0: iya suksema Om Santi Santi-Santi Om Ibu Putri manggis dikit sampe nyarangin cerita wawu nih ke pasti ke akeh sane pernah mengalami nggih mirip sekadipun niki nggih baik ke sareng teman sareng keluarga nggih atau mungkin sareng orang tua nggih kadang nak sampun meneh ibu ternyata nu di belakang nah niki berarti kurang fokus nggih kurang minum air niki nggih tapi kalau diingat-ingat mungkin pastikan jadi suatu kenangan lucu kenten nggih meskipun saat mengalami punika tegangnya luar biasa kenten nggih. Dari kelan raya Purika Wawu sampun wonten Putri Manggis nggih sane dados pembuka kita ring bernostalgia puniki. Sane mangken ngiring pesanakan dumun jebol suwasan puniki Putri mewali malih pasti kangge. Malih jebol sarengin malih nggih rekelan raya ring 0361 223361.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Rekelan Rai mawali titiang niki putri nyaring rekelan Rai nggih pastikan niki yang bernostalgia lan kelanturin niki malih wesan wau sampun wenten ibu putri manggis nggih sana nyarengin sana mangkin niki rare rekelan Rai galah niki kembali titiang serahkan rekelan Rai mangda presiden diramaikan niki nggih lain teleponnya nih. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
5: Inggih Om Swastiastu. Rahajeng wengi.
6: Rahajeng wengi.
5: Inggih, ring kapal niki.
6: Inggih, niki ampura sira sarang
5: tiang. Oh, niki titiang gek putri, Pak Yan.
6: Oh, gek putri.
5: Inggih. Pak Yan ring dijo niki kari bertugas.
6: Kari bertugas niki.
5: Oh, kari.
6: Ya malam boleh sip.
5: Beh, niki patuh kan terus jamnya sereng kayak putri nge. Ya nampung kayak putri siaran malam. Pasti Pak Yan malam juga niki.
6: sambil kinten mirang 4
5: sik sama tetap selalu monitor nge.
6: Nge, boleh nyemunga tenapi ya ten ya tenapi kinten
5: adi pasrah kinten adi Pak Yandi
6: nge nasara ngake
5: nge aja masih nge yang begarang masih kewah nge coba-coba nge nge
6: tanya ampun cek celak-celak mas Iten ya boleh kan kinten kaya putri
5: hingga pangten dah harus pikiran ya
6: wow celak rumah Indira mau gak pun apiang
5: mungkin ternyata boleh galah nih kini
6: hingga tiang bernostalgia kini
5: hingga
6: nanti kini tiang ring SD nih hingga
5: wih ampun suwe berarti hingga
6: nge tiang kan tahun 73 lahir SD nya paling ya tahun 80 ya nih kalau ingat yang SD nah lumun terkentan ya mas piwasan ini ke tas tiangan ini ke tas tepung terigu nih kok kayak putri
5: saking karung kentan nge
6: kan kentan karung tepung terigu ini putih nih kok nge nih kok angin tiang tas kentan uling warnanya putih jadi coklat kan
5: oh, kentan berubah warna nge
6: nge mana ya tekoling masuk jek sing masuk anu lepas jam 12:30 bisa jam 2 kan di rumah tuh
5: dadas kentan
6: milah nih kau ngalepoh
5: nge singgah-singgah milahan nge
6: nge pas kebenangan wenten poh mau puah nih kau ring tegalan aja ke kerobas sampun aja kena.
5: Waduh, gege.
6: Asalkan sing itu neng lah.
5: Aman sampun ge.
6: Eh, pobun poh gedang nih ke kayak putri.
5: Gege, oh gege poh gedang kuning.
6: Nge, nih sini nih nih ke gege. Wei, jak waku bin nih ke seane nene tasak batu nih ke ampun. Nge, jak waku anu plentang nih ke pi kayu nih ke. Nih kau pun angin nyabah teng kenten.
5: Oh, banyak ulung poh ni kenten.
6: Nih, jek samrak pun boten jek bodarang boleh timpal. Usap mungkin dek langsung ngangut kenten.
5: Oh, langsung. Berarti mulai besok abang apa ben ye? Nih,
6: jek apa lah jek kertas kali batun kenten.
5: Menemani perjalanan nih ke.
6: Tinggal jek wenten kau lempeni di jalan nih kau nak.
5: Napi lempeni?
6: Lempeni nih kau.
5: Napi nih kau lempeni?
6: Ada terus angennya lumun mau berdil-berdil nih
5: oh ini jenik kenten buah nih
6: yang sasa selam ampun nih kok
5: oh nge pernah tiang lihat
6: nge nih kau ampun gerbas masih alih-alih di di setro nih kok nak akeh kenten
5: oh kenten
6: nge tengah setro kom nih kok kayak putri
5: oh kenten
6: uning kom nih kok
5: tan
6: kom nih kok kenten mau anon kunyana mau duwi
5: kom misi buah nih ke talar ke
6: api
5: kom nih kan api alih buah nih
6: buah nih kau ampun kuning gede oh. Nah, ya sun sepet nih kau jadi mana sedok
5: jadi kolek masuk ke
6: jadi gerobat tetap nih kau dimulai nih jok lah gerob kentan
5: nge
6: tak saja kau jago berten kentan
5: gerobak oh Niko berarti makannya berubah warna nge agak tan kuning
6: sepatun dia ganti kentan mau nggak putri
5: oh napi Niko
6: ganti wab Niko
5: wab enggang ya kentan
6: enggang gus
5: mana aja Pak Yan keliling sepatu tiap hari tuh
6: nanti jerijen batis
5: tan dingin di jalan kentan tuh
6: wabaknya cek gaul kentan tanah yang durinnya mesti matau kayak putri
5: mesti matau mau tembel
6: iya mau tembel keren kan tapi wasana calon pas nih kok
5: aduh sejak len Pak Yas masuk
6: merah hati ini kok kan boleh beda wasana putih merah hati gitu iya baju batik nih kok pun topongan senten marap kiap kena berap kuri kau nyang kenten anu nenek kau anu nenek muka berduri dah doa kenten kok nenek gaul kenten kayak usri yen mau jalan di Jogja do bu niko tanjung kan dan
5: nyelam tanjung nggih banyak menek bu nggih
6: banyak menek niku mesti kok kan dan pokoknya jaga happy kan dan putri
5: nggih tapi benar sih umur segitu nggih tan mikir napi ya sanen dan nggih
6: nggih aja kengken ten yang di SD nengkleng ten oleh guru kan dan
5: hukum dan
6: nggih hukum niku bos macam lo bos keras
5: tu
6: macam lo kanting kanting panak nanti kau ni.
5: Luar biasa ni pengalaman Pak Yan ni di SD ni.
6: Kau pun ten yang pengalaman ane paling anu ingat yang di mulai ni kau kan entah sempro dalam ten yang ada kopoh sedang membuah gede-gede ni kau. Ngay jok mong ko deng mo keng ten aja timpa le ko timpa tiang ale mene tiang uduk beten keng ten au stang ito ne ko aja tiang telur ne ko ake poh ne ko poh mana lagi poh samuk sedang mau buah pak kantitas tiang ko tas pung terigu ne ko mesti poh oke ten sedang kita aja kerau di rumah angkau kan dan
5: ketahuan berarti
6: cek tiang mahal nong melahir aneh berduur kan kari duur cek wampun di duur tembok tiang nah
5: kecos lah
6: kan dan tas timpal tiangnya menek kan kari berden ya entahungnya di selago kan di rumah angkau
5: karena tahu aku mau maling
6: dan telago ini kalau di pura keliling
5: oh telago di pura
6: keliling ini mesti telago pura cek tahu di rumah aku jumpa yang luar siap walaupun dan mau krisik dan yang mulai buat yang luar itu luar gitu dia aneh dan
5: agak sih kedang apa tes nih di rumah aku
6: iya di rumah aku ngalih di rumah aku dan yang pun ngintip oleh jauh paling ramangku tas nengen tadi dia jual mana nih berdua pun mesti wani mutrisi ingin kau sedekan dia wani siapa wani menggelung nang yang jerit yang ketara
5: luang mengkap ngejar dua
6: dia pun paling ramangku kenten wadi pengalih yang tepuk di mana makahat di ramangku kenten wau timpal yang tuan terus ramangin kedidiannya tak setenepus
5: payut tas dengan mentungan
6: ini telago mau kumpulan yang tasnya
5: ya ampun mentannya menjemak tas nih kata basung bani tuun
6: dan live langsung tuun langsung live kan boleh nyemak tas tiang yang buat tasnya tuh
5: iya
6: ngecek tahu-tahu di telago dia kan ya onyang bukunya belus
5: iya ratu
6: aja tiang alih barang-barang masih kemo setiap kawan kan kenten alih tiang tasnya jat yang dulu masih dan tiang mujuk banyak dulu mujuk
5: setia nih kan berarti setia
6: jadi pokoknya aman dan itu tasnya langsung ke rumah deng-deng di bukun penyang boleh sekenten ini nih kau mantan gak putri
5: iya pak ya luar biasa nih pengalamannya
6: anak kual kenten
5: Inge
6: sek semua untuk kalah
5: yang mau pak.
6: Oh niki kak Dao, yang kak Dao nyarang niki.
5: Oh inge balik bos munggah nak kak Dao.
6: Inge munggah kak Dao nih kita kalau bu mat yang pak mat kita munggah.
5: Inge
6: bu untuk keboyo dalam tu terserang sami buat KBB ampun munggah niki.
5: Durung bagi balik jebos. Inge
6: munggah buat KBB buat Jerman dalam yang mau pamit om Santi.
5: Om Santi. Om sek semua Pak Yan Arbe, jak boleh kan Pak Yan niki inge Pak Yan niki lang langganan bernostalgia. Nonton habis-habis ceritanya ya santukan banyak nih pengalaman Pak Yan ye. Wow, Ibu Putri Manggis nih juga ceritanya lucu. Mungkin Pak Yan juga nih kinge kenakalan anak-anak bukan kenakalan remaja nih kinge anak-anak kantor SD nih kinge. Nari kelang rai ngiring mesanekan malih nih kinge. Santukan wenten tembang lan informasi sana pacang munggah. Wesan puniki Putri Mawali malih.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

Suara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz Kantor Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan Rai mawali niki rakelan Rai nggih, pacang iring titiang ring bernostalgia pastikan nggih. Minap niki dados penelpon terakhir kalau ceritanya panjang. Tapi kalau ceritanya pendek mungkin bisa lagi satu penelpon ngenten nggih. Tergantung niki ceritanya rakelan Rai nggih. Pasti ke bebas sebebas-bebasnya niki ceritanya ning nggih. Dados cerita lucu, cerita unik, cerita serem, cerita percintaan. Nah, wenten taler wau sekadi Anika Ibu Putri Manggis lan Pak Ian Narbe nggih. Anika cerita semasa kecil niki nggih, pengalaman yang dilalui. Nah, mungkin sampun dibuka akra Rai. Lain teleponnya nih, lali sang nikisani arsenya rengin. Halo, Om Swastiastu.
3: Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng wengi.
3: Rahajeng wengi.
2: Inge, wawu sampun boleh reng tembang warga, mangkin nyarengin malih.
3: Ingin nyari makin kayak putri.
2: Punapi niki nini.
3: Wawu dan bilang pernikahan kayak putri.
2: Oh, kentan.
3: Nggih.
2: Ane cenek ke temeringahan
3: di tembang warga dan
2: oh nggih. Tiang nak kenten soalnya di belakang layar kan tiang menek tuanin feeder kan. Menjaga kan tiang tunian.
3: Mungkin yang boleh bang bilang suaraan kayak putri.
2: Iya setengkara. Ternyata berjodoh kan ini nggih. Boleh niki ngobrol malih nggih.
3: Ngobrol-ngobrol boleh.
2: Iya. Aduh sirah nyolek nih ke. Sirah nih ke?
3: Bu Mang Budo.
2: Oh nge, Bu Mang, rahajeng.
3: Eh, nyulik-nyulik tuh ya Mang Budo, nyak sih menik.
2: Lagi mau salam-salam gini ke nge?
3: Eh, mau salam-salam di Saru, misalnya. Eh, mau salam-salam sih, kok ngoto, boleh sih kita ya.
2: Inge.
3: Itu mau salam-salam di Saru-Saru, kok.
2: Saru-Saru gremeng ya, nanyin.
3: Ada seru gemong poting lampu.
2: Oke, enten ternyata. Betawang jadi dayane.
3: Ampura Bu Mang.
2: Mecanda nge.
3: Seru gending mecanda-canda oke.
2: Canda-canda, kan nge canda-canda.
3: Nge.
2: Pun api.
3: Pun api ngegatro nge.
2: Astengkara, kenak rahayu. Nini taler nge.
3: Nge, ulin ano, dangdut siaran nge.
2: Oh, sire. Wawu. Gak Cynthia nih kan di dangdut wawu.
3: Kira gak Cynthia?
2: Inge.
3: Ini gak putri.
2: Mirip nge, tiang malam mungkin. Benjang malih malam.
3: Ini wawu nak ten. Bukannya. Dan ini wawu. Oke dua, win dua, win kok. Oke win dua, win.
2: Oh gentan. Nguang, nguang, nguang gitu. Inge tan kenapa? Ini
3: win selain sekarang.
2: Oh gentan. Ini kan menten dua so, mungkin langsung berarti pragatin mungkin.
3: Boleh kali lain.
2: Oh kenten, ngge. Demagi je labda karya ngge.
3: Ngge ni awalnya kalau ajak melakar mati.
2: Ngge kenten ampun. Malunan kendurinan.
3: Ngge hidup pun awalnya sing ada hilang buat bumi.
2: Ngge.
3: Kata
2: gak? Gih, patut.
3: Ini gila melar, wabun itu.
2: Nah, tuh sajan suba.
3: Nostalgia ini nak ngelasing ane pengalaman sekolah-sekolah sih ngelah ini dek.
2: Kentan, berarti dilalui begitu saja sekolahnya gih?
3: Ini nak ten ini ten sekolah.
2: Tapi wosan punika kan wenten kentan gih?
3: Ya.
2: Urusan sekolah ni kan berarti banyak kenangannya, ye.
3: Urusan sekolah, perlu nak lucu nini ceng sekolah bisa mau macam gitu kan?
2: Oh nini benar-benar tan sekolah?
3: Ya, si nukul nulis nini ceng bisa kan?
2: Tapi
3: ceng begitu melajah nulis, gitu kan?
2: Karena dulu tan wajib juga nini ye, tan wajib sekolah.
3: Melajah mau macam, melajah gending nini demam.
2: Nggih kan ini biasa nyarangnya nih ke tembang warga kan maco nih ke Kenten.
3: Iya, ini nih maco Bali tuh
2: kayak. Oh, terus Balinya berarti nih ke nggih?
3: Ya ke Bali.
2: Nggih, tapi kalau nggak salah kata tukaknya lebih becek nih ke kan sebenarnya.
3: Iya, tukaknya anak sering lu ngobek.
2: Oh, Kenten.
3: Nggih, nah ini nggak boleh baru awal melajan ini nganggong dasar Bali ya.
2: Oke, enten hebat berarti Diki.
3: Tahun yang ngono sabi ada tuh. Tahun 89. Nyumunin baru melaja teroteka. Ini demen nih anak mau kekawin nak dini bu cuma ini di ginang ini nak melaja mungkin loma desa.
2: Tahu
3: almarhum ini bareng. Dini bu demen
2: Oh berarti awalnya karena seneng mirengan gih awalnya gih.
3: Awal seneng, cuman pokoknya dari pejahan itu suara itu cuman saja ini. Ini penguruk atau pembina. Dan dah terus yang bareng belajar ngapal gitu.
2: Oh ngapal awalnya gih.
3: Jadi tu bener-bener senyia hilang, yang sebut bener-bener tidak ngapal. Nyak sing ilang nu nekat ke pembina bun-bun-bun almasun dia memang rasa Bali dia buat yang buku Bali muka beli yang awal apa ni gantung akhirnya ada ni cendong ni taleng itu buat beli kita awal katik lang lemah yang sirap-sirap
2: melajah je
3: buat kedemuan lah kita
2: iya
3: Tak lemah kan di jam belajar kita tu akhirnya ni belajar awal nak ikut kan tulis lomba ya?
2: Oh, tadi kamu kira
3: tulis lomba?
2: Salah pada pengkolan.
3: Maka kita nak ingin siapa nomor taji ni? Anu semua taji kita nak satu bidang ya. Jadi nak siang dah tulis lomba ni belajar boleh ngawal seten tulis lomba.
2: Kenten.
3: Ano cerita ke.
2: Nanti
3: ke tahun 90 lewat-lewat ni kok tetap ni barang lomba.
2: Langsung dia berlanjut nih kan ke lomba terusnya.
3: Awal nak mulut kan je nangat yang kan jadi ke provinsi tu kan ya. Bukannya mewakilin kabupaten ke provinsi dengan dia hilang mungkin dia kayak lu bulan hilang mungkin dia nak melatih ni kok kan obin mune bulan kalau ke provinsi latih itu sebab nenek di kabupaten dia hilang kan pasal mune aruh adong abuang kelungahnya gada, ada ngabuang tubuh metunu, ada ngabuang jajah berbina metunu, gitu tuh, di awal gitu tuh.
2: Sing maksudnya, kenten suaranya kembali?
3: Ya, sing hidang tulus tas ya. Timpala sing nyak maju tulis, sing anak-anak mental sesajan tuh ya. Mental sesajan dia nak.
2: Iya, apalagi petingkatnya berbeda.
3: Duriano nak yakin nak ye nak nanti nenek kan awalnya ye nak ajak nenek belajar biar dua ye nak mental kan kan anu je bidang kan macam dek
2: ye betul
3: jadi itu jauh je lantai tinggi dang pun wakil kabupaten ya
2: akhirnya ke
3: dokter landasan jamu pahit subo ya murung-murungan ngabuang ini berhenti ngabuang ya di sini ya hilang
2: karena
3: akhirnya ladang ke dokter gak tahu badan ini sih cocok jangan nuketo-keto ya
2: ten cocok ternyata ten
3: cocok biar ten daging lunak dan sembuh kayu manis ten cocok badan ini jangan nuketo awalnya ke dokter ke lantasan ikut beragak jipil nyak lah nah sekobudi itu nak mulu je nang simbang mau bareng kabupaten ngawang Badung dah dia kata
2: nasib ada nih
3: ini nasib badan kita kata berarti yang murah bu jani kat yang ngelemeng nyareng semua dia nanti yang belum tu nak belum dia suki harus ke dokter.
2: Oh, berarti harus obat medis nggih, tenten ngangge obat-obat alami, herbal kenten nggih.
3: Enak kenten nak wenten, sami wenten di pekarangan ya, ya.
2: Sebenarnya wenten.
3: Kayu manis. Anu niku nak ada anak kumis kucing, begitu sami wenten. badan sih cocok jangan
2: beda-beda. Nggih nggih. Kenten apa nggih tiap orang beda-beda soalnya nggih.
3: Nggih. Ya ke dokter cepok mungkin kan dia nenek genum ini ngetape itu nu iya kayu manis nak mentungang sih mbak ini nih ngajak
2: malah dari sakit nih mau dipaksa nih
3: kok mau jejah nih nih
2: tapi untung juga ini ampun unding ya jadi bisa lebih waspada mungkin nanti ngawak dan dosnya minum kentan
3: nih kan ini nih beli jamu nyamu atau nanin mbak ini nih
2: memang berarti yang paling sehat air putih nih nih
3: kok ampun
2: ini kagin paling sehat
3: kentan kan ini kentan haring
2: bagus sama Nika mungkin itu rahasianya makanya ini Ita tetap ini energi ya tetap semangat
3: ya ini yakin ya ini memang jadi ceng ceng ini ngajak ngapok itu nih dia kena tepung tiang tiang lah ceng ceng nanu kena wak ceng ceng ceng tiang megendin dijo ngayak ceng tiang ceng minum dia dek
2: kuat berarti nge
3: ceng megendin nampin toyo kosun ano mak minum siang nak ceng ya bojesu
2: nah nenek nenek kuat berarti nenek nge ngenten sambil
3: nah nenek nak uling tahun 90 sekelang kaca ini kan nenek nah ngajak jumpa-jumpa kan maka hari kemis yang dia nenek man marah nak
2: nge nge nge nge nenek orang pun pesu ke Banjar tiap hari Kamis nge
3: nge ya si uling lahan ten ten ten ten ten ten ngasuh ke kecuali sibuk libur kenten itu nenek dia demen nenek minum
2: becek kenten pang sehat selalu astung karenge pang presiden ika pelancaran lali-lali serang teman-teman ye
3: maka tanggal 18 nanti pokok nanti yang kena sing bareng gitu harus bareng ya bisa aduh mundur nanti kan kita sing dulu sakti waktu hari itu gitu
2: pokok
3: harus bareng ya nangannya gitu kan ini gue ngali ini kita beli
2: payu bareng ya dari ini aduh
3: ya pokoknya teman-teman sami teman ngajak ini alih
2: ini baik gitu ya astungkara kan becek kentan ya hakeh kalau sawitra ya
3: lu ya ini nuju video ya nenek bawa barang kamu tiang kamu tiang kamu ya ngampun ngampun itu kentan
2: astungkara
3: itu nih teman ini nak dijauh kena nenek teman meladi aja be ya nih astungkara susu ampun kelih kan ada mampu gitu ya.
2: Ini
3: nah
2: Niko,
3: nah
2: kocap sekarang banget itu. Iya, sekarang. Yang penting bahagia kuncinya ini. Ini.
3: Oh, dadah Niko kan nangin
2: ya. Iya, sampun Niko bernostalgia.
3: Ampuro, yang tiap nak ngelah dan nostalgia aneh unik-unik jero.
2: Niko juga. Terus
3: yang demen nyarangin, kentan.
2: Inge
3: ke putri, mau kena satu ke.
2: Astungkara, seksama ini.
3: Kan ini orang nak mau balik film, mau balik ini ya pisin jayan. Karena kenden nah keadaan apa. Dan wenten nafi ngelah nenek liu, kita ke subo tamat SMA murid nenek emak. Oh nenek pesu. Ya marwah san lali milah-milahan
2: mungkin jadosnya di lingsir mungkin boleh melalui lali milah ge
3: kurang bahagia ge
2: wenten kenapi nak wenten waktu ne samian punya waktu yang berbeda ge
3: kalau ya nak nah nostalgia bu kita bebe itu dan nak pengalaman rada nak demen dia ni ngah sehingga mau kumnya menek boy ke bebe joe boy kane sibuk
2: ge penasaran ge menunggu-nunggu ceritanya Inge seksama ini.
3: Bos zaman om marangin nak terlatih yang pengalaman nanti ye.
2: Tapi Niki sampun kan ampun wenten pengalaman. Dadasnya ni orang-orang lebih semangat. Sekali ini kan dari nol belajar, makin ampun pinter kenten.
3: Iya yakin ini tetangga tengah tangan ya. Jadi contoh dari ini kita memang semangat timpal kita.
2: Betul betul betul. Luar biasa ini seksama ye sampun berbagi pengalaman.
3: Dogalan ini mau pamit. Mari bos aspado yang margi buda deh.
2: Inggih sik semua.
3: Om Santi Santi Santi Om.
2: Inggih Om Santi Santi Santi Om. Semangat luar biasa niki dari Nini Ita nggih dados pelajaran manjang ngereng iraga sareng sami pasti karakalan raing nggih. Napi sane diinginkan kenten pasti ke bisa dicapai kalau kita yakin dan berusaha nggih. Dari kilan rain ini Ita dari penutup nikir yang bernostalgia santukan sampo nampak ringgalah jam solas. Boleh juga rekelan rai. Pacang mawali meleh putri niki ngiring rekelan rai ring rahina latri ngenenin indi apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali nge. Sedurung punika ngiring piar sayang dumun informasi sane pacang munggah.
0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah.

0: Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
3: Pagi, Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
1: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
9: Ingin rekelan rai, ringgalah jam solas puniki, pacang iring titiang, rekelan rai senereng sami, niki miar sayang, kawentenan drama gong, Pitra kesasar ring bagian kaping 5. Nggih, saking niki seket drama gong bare budayana. Regelan rai antuk punika titiang langsung ke matang lungsur ma pamit iki nggih santukan sampun gala ring galah jam solah setos jam roras puniki. Iring titiang jugi miar saya kesenian tradisional daerah Bali ke manten. Suksema sane sampun nyarengin dumugi poli ke cundak ring ambara ring rahina sanelianan. Irang rekalan rai piar sayang sarang-sarang, Niki Drama Gong Pitra kesasar bagian kaping 5.
10: jalan. Pasuwitrane liyonan alih pekantiane. Dosat-sat angon kesugian, maniokas angon ngempu. Padewekan made dumadak. Made dirgayuso nutugan tuh de. Kelado anak lingsir-lingsir maosan. Ikang mitra ya sadian. Utamo labo ya iko. Tupinahan ros papo. Layu hang basang de bagus.
11: Pang belah-belah nyentuk kenah ang. Kengken ros papan madene bapo gingsir. Kelawan menek madene tu nak sengbina mon pekenahan memene. Made. Nang tegarang jatole. Sahanane adane maurep dini di marjepado. Tuah ke dasaren ban lekat hidup kelawan mati. Doya bukan tek-tekane. Sayan makelo di subane mabunga kaden mati-mati. Meme jak mati. Ari wekasan sing lakar buongan masih mati milu bar.
12: Weh, lolo weh, eh. Suat yang jauh nen monto. Bas bak nyenang buka durne mati misi tutor nyen. Mau kejang toleh beli nenek mau koi meni mau sepang leng igingser mau sepang leng mau kejang aja ngeleng banyak apa bakal ajang kemana malu mau nyakanin medesmu yang nudur ngimade ngajak imade melali apa ngilang sebat artin yone yang ngajak ia melali benjahang mo
11: nah beli depang subat yang lakar medab-daban ke pondok kewala deh mau kelo-kelo nyenan ngajak imade melali
12: nah kemana
10: mo sajan melu mo sing ada bahas kang uang sing ngaukan galung nih nyentuh bubuh nah
11: nah beli
13: dona benok itu ngeleng nai nong leng tau sam ye pun ngala nai bod ngeleng men tau bod ngeleng gini di ilangan ye pun ngala nih jani bapo aja dajan umah he kaden yoi bapo kalir yo kerang mau buru di pradene tenyen yong lah panah lebih besik lanjak kemau melali itu suakang panahnya itu nah. Sakit banget nyilih mau jalaran panah itu lantas menong alih
10: nah saja pesan deh itu made muruk medar sanung ros
14: nah tuh benah pesan buka perhitungan pamane dari ini yang pet mangi deh panah ini anggon sarano
10: nah.
14: Jalaran lakar kali timpal kali kanti
10: Wah,
14: yang itu luang pesan tuh
10: jalan-jalan yang kecolan-jalan

0: medangi mriki namo ayu
1: wau medangi dunis lemah supa bangun
0: dadah melepisan manah titiang man uko ngiring mo ayu melelancaran mereka ke udiana mereka nak mesira mo ayu sarang titiang
1: oh jani ayu gak aja mo kaya gitu
0: inggih pasti
1: bojo hujan-hujan senyana sing kaya biano
0: dadah kenku
1: ayu dengan kaya maluna Bensap, mau ngalian yuk bunga.
0: Mangkin
1: jemput kaya dong. Terus mau bunga kan, kan mau bayas.
0: Ina yang jelingang ragan mau ayu. Mau ayu macam-macam sarang titiang wantah sarang kali. Nenten pedui panjeruan. Ibu sampun ngingal newato. Mensirang meniring titiang yenten mau ayu. Dados kadi adri mana titiang lewek ke udiana. Meriki mau ayu.
1: Ayu ngerosang singlah mimik tuh yaji ada nu mensing ada yaji ngerupako ngemangin lagu ngijen lagu ane nasi merdo si suboy dewe mati
0: wantah jama daging
1: yenui biang sing jomonto pene nyayangin masih pene yaji si kenohang nak dewe ke sangat sayang nih yaji dengan biang si kentoy dewe sing kalena mati yukti
0: ring malah titiang kalar sampun medep ring daging wecanan mo ayu di amuniko pas wecan anak kelingcir ring mo sarang titiang napi je saluring sanit nas serta teko pico ini kipuniki sampun ngawinang ada hatinggar gitu manah titiang mo ayu
1: oh supo idewe supo pada kele jani ingat nah manewe nah kemana kaya malu mau ngaliang yubungo dangine malu di kamu
0: ining sampun pemutus kenten arsan mo titiang longsor mo pamit ya, kemo sampunang suwi rusakan mo ayu
1: nah saki walo yatno yatno masih sekenoban di sedak manyu sadar agon ado nak teko pangdoi banding ngulgul

0: apa?
1: Gerakan bertani.
2: Oh, bandung nih.
3: Beli murah. Beli murah.
1: Oh. Baru kan Riki mau beli uyah. Beli uyah kan anak.
0: Oh, ya apa beli uyah?
2: Anjing.
0: Nyeh. Kelat-kelat mah budi ama munyi takut.
1: Oke, bro.
2: Yo yo.
3: Beli ngurah. Tadas majangelan beli mebaosan. Inayang becikang ngeros. Napi dados kayon beli dados sang ngeros nambli.
1: Oren cana oren.
0: Ye, mriki nak.
2: Ning betah.
0: Atur inayan. Ayu.
2: Ayu.
0: Beli teko mai.
2: Beli teko mai.
0: Cudatne beli nak mesuah dunun syarat.
2: Cudatne beli mesuah dunun syarat.
0: Menken-ken.
2: Menken-ken.
0: Balang minyak ulung di meten.
2: Balang minyak ulung di meten.
0: Katak ngongke dor tangloke.
2: Katak ngongke dor tangloke.
0: Lamanenya jalan nganten.
2: Lamanenya jalan nganten.
0: Kaman songket pesan loke.
2: Kaman songket.

0: You! Kamen songket pe saloke.
1: Budi anjak atunggal ni kita.
2: Pas narosan atur saat ni.
0: Cina ngurin pone.
3: Oke dan. Nih.
0: Adi Ayu.
4: Adi Ayu.
0: Sekedi wayang, sekedi wayang.
4: Sekedi wayang nih.
0: Nih. Iyayi.
4: Uyayi.
0: Enak mah suami lawan kakanda.
4: Enak mah suami lawan kakanda.
0: Iya nyayi enak.
2: Ya ketuang si sing lah gerak.
0: Oh gitu.
2: Iyayi. Oh.
0: Jumune mana jumunin?
2: Iyayi.
4: Iyayi.
0: Enak mah suami lawan kakanda.
4: Enak mah suami lawan
0: kakanda. Iya nyayi enak.
4: Iya nyayi enak. Hehehehe. Ini sih wehehehe.
2: Mungkin yang misi ngeregeh kalau jarang.
0: Misi keto, misi keto. Ini kok kenyam matanya.
4: Iyan kita enak. Hehehehe.
0: Cara misi hot deh gitu.
5: Murah. Tadof kentan beli mabao sam. Rian dukan bidiang sang penwinten ring ajang beli. Ina yang becek-becek mabao si murah.
4: Yuyu pangengal yu.
5: Inge.
4: Main beli ini sejelen. Main beli ini tuang ale ayu.
5: Inge winten api.
4: Yuyu.
5: Inge sidiang.
4: Beli sing lah ibu udah mengandani.
5: Tados beli nangis beli murah.
4: Dia ingat beli keniban beli kita ngelengkan aja.
5: Sampunang nangis beli murah.
4: Ayu kelajak beli dijuran lord you. Ayu kelangon beli somah. Nginong kon beli neneng kesugihan beli dijuran lord. Tuh ganti kenyalnyen penyeruane. Nyemuin telakom kejang telakan beli ni je kadang lum-lum telakan beli ni seng menjemung jani diolah si yu aja beli nyemuin telakonya ni yu
5: beli ngurah ini ngwantah kangkat atur piuning titiang ina yang alon-alon demen beli ngurah mapi kayu yukti pengaksin beli sinin beli titiang sampun duo kewanten ring sajroning manah titiang dados durung winten manah pacang ruruh anak lanang ngelarang daging gerhasto kantut melen manah titiang pacang melajahang dewe ining wantah dados tunas titiang ruruh anak istri tiosan ring titiang lingura pamit titiang pamit.
4: Oh senya ya dino ci
2: ye, ados kan?
5: Petro, nak melang minah.
2: Nak ada nak semeton sapu napi, pacang napi wastano pak ada nak lingser mang no masikian semeton.
5: Gelah nak mulai ingat mas semeton ring dana. Nang di sajro ni anget saran gelah, gelah sing gelah rasa demen ring dana kengkeng memang gelah lakar metemu rasa. Blingurah. Menawi cucit yang lenten-wenten jodoh karma sarang beli. Diastun cucit yang lenten persida metemu makarma sarang beli. Mas sama ton cucit yang kari.
4: Blok! Ajak mengkuran nang singnya. Naluong mengkuran naluong. Yang muni bagus beli ni. Dijakan alai rejuna cara beli. Nah. Cucat penyepa beli orang. Nyai apa sing?
5: Beli ngurah. Diastun asapu napi untuk beli merberang kebagusan beli. Kesugian beli. Diastun ngantus semua tegah gunung melingah pasih kesugian beli. Ay. Amedang cicang lenten-wenten rasa ulat ring beli.
4: Sing!
5: Pamit!
4: Sing!
5: Itu pengulodikan belinya beli.
2: mari.
4: Tudeng-tudeng aja noci.
2: Wadah. Oh, wawu tudeng oh. Kayo nang Gusti kan niko.
4: Ken.
2: Anak tudeng niko nak becek niko. Eh, tapot.
3: Nah, niko
2: ampun. Becek niko. Macan, blok.
1: Dia sekadeng rana nabi. Ken jalan ngajar lang niko nabi. Ada ulian tudeng niko nganang. Pangin margin kan?
4: Luang tudeng.
1: Nge. Balik tudeng ha?
4: Yu. Biolas tudeng beli ben po yu.
5: Singsan beli madwe pawirasa. Yen sampun menikah atur tiang. Nenten kena untuk beli mikayu ni. Jutek tiang pamit beli guys bro.
4: Singa.
5: Pamit.
4: Lanjut jom, lanjut jom.
1: Ireng goreng yuk.
4: Yuk. Jadi gue sama ton. Ya.
5: Dia cuma ngasih kesan kuara abu.
1: Baik. Dia kau wirangan.
4: Nyen mirip kang wirangin. Di wano reraman beli. Cudet.
2: Anton masa-masa. Nyeh, reng.
1: Reng.

0: dino kebegalan iki.
1: Mbok Ayu, tolong iki yang Mbok Ayu. Nek ngengkene pluwuran iki. Apa tek eto? Tilenga neneng.
0: Nyela.
1: Nek aja ada dua ini di keto mesti.
0: Iya Ayu ne. Sing bisa ngono diku. Beli kuda main. Beli ngaleh aden Yune kelangon beli soma. Sob beli memisan, dua beli kalma soma. Ngajak Ayu, sob beli memisan, dua beli mipah.
2: Nah, kamu mencek, kamon.
1: Ya, kamon, gitu. Nung dia paksa, dia. Padahal ada kamu nyamuk.
0: Ya, ternyak yang genseng paksa.
1: Senyak dulu, juangan.
0: Ya, ini senyak apa paksa? Ya, nenyak udah yang paksa, bin.
1: Tuh, badannya beli lengah.
0: Ini lengah.
1: Pamor beli.
0: Nah, ya, bukan ini bahannya luung. Jeli itu.
1: Luang akan beli bikas yang akan bikas beli berak. Itu saja bikas beli luang. Tinggi dia lah dan dia lah. Tunggu dia paksa beli. Sekolah beli semua menyamu. Jenang cia.
0: Jenang
2: cia. Lawan, lawan.
1: Ya, dia lah.
3: Ngurah lengah pamor.
2: Man,
3: itunya lengah buah.
2: Jangan kita benah benar
0: satu kandungan.
1: Tapi.
0: Biolas beli ngide kan yuyu. Lemah sengkap ya yuyu. Iya nyak ya yu ben pidan subuh beli lapana aja ya yu yu juang beli ben yu madung aja nyaman yu.
2: Nah toto mecek kamon
1: eh yang dia agak budo dia aja lah beli nyak aja dia sama madung
0: ambek ada seng budo
1: kena-kena nambang seks ya
0: seng budo ada
1: yang do aja gitu
4: menang lingwalo ayu.
1: Nah ayu Cicang, kita harusnya beli ngurah. Engkir yu jani. Man yu ngelakan nama jalan ayu. Mau seng nomang. Manguning angin yaji yang semua pada kena hayune.
4: Makin jedumun. Wow, Cicang gak sampun boleh matur.
1: Man?
4: Nenten lingwa ngatur Cicang pun apa menantur Cicang mau ayu. Riantukan. Nenten winten rasa deman Cicang sarang beli ngurah.
1: Saja.
4: Inge?
1: Jani sing deman ben mani deman lantas
4: ngelantur Cicang nenten deman
1: terus-terusan
4: nenten
1: hayang suat budak liam
4: nge yang nak pamit ternyedaya
1: ngil beritahu malu nyak mok orang beli kuda
0: halo
1: sampun
0: sampun kengkem
1: sampun tanya
0: singnya
1: sing
0: aduh belah polo nete ayu. Ayu saja ncengnya akan beli.
4: Pamit di tiang bingurah.
0: Belok. Jani jadi ayu ngorang singnya. Ayu mengkengken kan beli. Tamangan ayu aja beli, elah ben beli. Ayu singnya konena. Sakwala ada nak lincir, ajen beli. Ajen ayu, rikala ditu ayu wanen ke ngorang singnya. Kelideh beli, kelideh beli.
2: Nah, tomorrow nah,
1: cocok. Nah, lincir-lincir pangmukotan.
2: Oh, pasinnya ngulah.
1: Nah.
0: Mailar.
2: Ireng
0: ngatur ke dia aja lah.
2: Ireng, ireng, ireng.
1: Depen, pangora kenanang nih.
4: Pas aku nampiang tuh dia mangkit
1: kan nampiang. Dia jejak, mensake yang mula ayu sing lah kena saja dekan ningura.
4: Tak ada semasa abot
1: ambil cuci. Abot deh. Matur ke dia aja. Mau barangin. Oke, walau benang kan matur kan haji itu mudian tuh sepatang ayu.
2: Ini nak kengken ayu yut dari bapu nah, sedang. Nah, ini
1: nang luar haji lah apa?
2: Nak kengken.
4: Ampura dah hati tiang aji. Mang ne sampunyan aji. Salin arsa. Ring painikan di tiang. Masa nyan di tiang mereset nabdu dewe. Walau ni nenten kenungan dok di tiang. Melantaran napi luwet didik di tiang aji.
2: Menang tuturang nak kengke nunduk ayu ni maro awanan ado talat datur ayu gitu ken bapu.
4: Asapun iki paini kantin tiang iwaw. Ibli ngurah jaya surah. Iwaw boleh roh meriki. Tadus titiang keklemasin riki ring udiana. Lemasin na titiang.
2: Menten aperah ayu menjanisin nak kena ayu ni. Iyo teruna ayu bajang nak mulo keto patut timpal ne. Menayu ken-ken lamun ado kena ayu ngale soma. Bapo elah. nyanang subah ayu yang subah ada kena demen men sujatine hidup ayu ni ken-ken teken beli ni yang murah
4: maka yuk deni titiang nenten uenten rasa senang sarang beli murah temen titiang wantah mah semeton sarang beli murah
2: men sejabon do ken-ken pegedin ya apa sangkan yang rahayu men kengken nunduk ni awanan sing sida misi amon kenah iyo ni.
4: Ari sampun di tiang kelemasin. Riku di tiang sampun boleh mantor. Di tiang rosang nenten nyedayang pacang iring. Senang ni beli murah. Tadus di tiang iriko keplegena. Tamis-tamis di tiang kejamah. Yenten gelisan roh puniki mo ayu. Napi puaran di tiang aji.
1: Jadi aji niki ayu na sampun bakat joken beli murah. Apun tiang tegur harus lebang ke enten. Mungkin di Megedi ini beli ngurah. Bang ras laris ros ne. Nanang ne kok capa jang meriki ngide yadi yayu.
2: Nah lamun gitu. Apang de bapu beli angsel. Sajo nyencara ros. Mo ayu ne. Tegur raman yo mai. Panak demon nyen bakat keledang bapu. Panak sing demon bakat kidikan. Men nyanan teko nyen sajan ayu bisang ragan ayu matur bapu nak menyuhuri je pelengan pejalan ayu membajang-bajangan
1: mbak niki-niki rame sa dipercingan api niki asu ngomong-ngomong
2: nang-nang sekenang lokin nyen tu ya teko mai
1: dia
4: hargi mecan pesane ringgi aci ciri ya pun niki rapa ayu
1: ayu mbak aci.
0: Nah, nih adi,
1: Iki.
0: Anom sedang ada jumah nih. Beli ada buat lah karwirasa yang beli. Udah mekalukan cicing ulah.
1: Nggak kabar hari yang sobangan nih, guys.
0: Yeah.
2: Nih rama nayu nih. Wah nayu nih. Ajin yo beli yang murah.
0: Kemudian oh, rama gelah tertawa.
1: Nih, nongan rotan mai, bapak.
0: Adi, mula ada buat lakar raosang beli kapineng adi, ne unduk, piana beli ne jumah belah di ngurah. Ada nyata lakar ngideh, piana anome ne yayu, kita masih kenah beli ne mula sarat, pangsida jama temu, piana adine kelawan piana beline ngurah pangside mejangkepan mekurnan kita kena beline. Nah, yang kita perade kena beline men kengkeng.
2: Yang tiang nak, ado sing kena ngelikaden pejalan, ciri-ciri ke truno bajang. Nah sedang melau beli teko mahi, nah janin ne. Panak beli dini panak tiang yo Iratno Dewi, subo sadu Arab, nunas bebaos beline ayu. Matur abete ayu ken wah ayu ne kengken je pai depan ayu ne. Cudat bapu nak meleleh san pelengan ne ne.
0: Nah jeneng nang tuturang kapin yang wo pangsido ban wan tuturangnya nan ken ibli ngurah bagus cuma pelot.
4: Matur sesep titiang wo. Ring kebecikan arsan wo ring titiang. Song song son titiang ring siwo duaran titiang. Sake mawon asapun api menanduk didiang riandukan ring sajroning manah didiang ninten winten rasa demen sarang ibli ngurah
0: ni jeneng sing ada nyet demen ken ibli ngurah jumah gitu
4: ninten wo tias dun didiang ninten medemu merabi mesemeton di tiang kari pineh becik ruruhang anak istri tiosan ring di tiang wo
0: ah denak ketuang yeni beli murah jumah belen ceninge apa nyempen yang ngalih kurna naukut di lenan tongo se mire badasa ya man walo kenah ajinis yang pang nyak metemu pada nyamo nang lantang mopo pina di dewa kadang masa meton misal ngajak beli bagus jumah yang tadi ban pengide haji banyak ya jeneng kengkeng.
1: Asapu nabi menantu ditiang ngelarang daging kerhaso. Ring sajroning manah ditiang sarang beli murah nenten wenten anut. Mang resang penyen benyang bungkur ditiang parisoso. Tias tu asapu nabi untuk uang ngerum-rum ditiang. Ditiang pamit uang pamit.
0: Nom. Beli mirip sing bisa nyadu opang lantang ngerum-rum iseneng dini nang anom janu turen iseneng dini pangnyak yatep ngajak ngurah juma
2: lih yen tiang bisa se nyadu gen pen piana apa ne nyalanin berat ingan mesoma lega sebat nak iyo panak beli dini panak tiang yen iyo subuh sing ado kena. Nah benar jeneng cara atur keponakan beli panah tiang melahan lenan kenang bang do caro sesengak jani paksa benjejah yo kenderamu miripnya abulan dua bulan semekelo ne belas tas ya mesomah nilak ne jengah masih beli jak tiang pada dua
1: inge wo sampun ya kenten bawasne ajen tiang atau raden tiang mangken sampun yang nawur suwe riki ini becek wo mantok mantok.
0: Nah. Yen marah amunto, raos jenenge raos artine kabeh nang beli. Keresep suboban beli. Dadi mule jeneng subo adong pepineh caine kelawan pianak.
2: Aku. Nang de cai ngat gatang adong kena reraman yo kelawan pianak. Belengan jani kena yanom kelawan Iratno Dewi pianak rupakan yo ne. Jeneng bina sing cara pejalan caine adung bikas caine kelawan bikas pianak caine awanan tanpa samandana mekita nyangkutin pianak timbal jeneng cai dugan teruna keto bikas caine awanan turasina ken bikas panak caine
0: enom
2: apa
0: bango kena cai kekenah bancai pianak jadi bes keliwat jegek sing ya adung lah kejangkepang kelawan diurang.
2: Tuh mula saja ngawenang bedak ngetel kenah pianak caine awanan konden-konden mekita nungkaya kang pianak kaidini
0: nom
2: apa
0: konden nengep konden nengon yagong
2: ngenoteng
0: jeneng pianak
2: apa pantat cita kemai
0: nah.
5: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
6: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
5: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
7: Siap, Bu. Laksanakan.
8: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Yensenya piana caine ulian kenah caine mirip dinatang
2: mulai caine ngawenen. Yennya piana kai jangkutin ken piana ibu ni. Mati kali ni ken nanang ya yanom kebut-kebut bangkene di beten tanahe sing suko ngenot di sekala pianak ne metemu masoma ken jah ye
0: mando bagio mando bagio dumadak yen sing sido bani yagong sangkane nusdos plangkirane yagong cuma wandenin bener ami apitong dina jani yen sing budoh paling saku mes-mes kaman ke dere-dere tengah jalan eh. Kangen kau kaje klot ingetanya raos ya yagong antosana
2: hei yagong mula ngipi bener ngantos kesaktian cingleha uleng di penangkilan antiang tumpang kie sing tayen lekat nah jani ketangguh sana bek mekejang sesepolan bekal cie nyadio bener ngantosan.
0: Mepeda cahaya cicing, antosang, bleh!
1: Melipat dengan bapak, lagi.
2: Yo.
1: Ados nudos pelangkeran pelangkeran
2: yang dekat. Bapak nak gangguan ayu ramo. Nawang sing balian sakti, sing nawang pengeleakan. Tunak yo ngelah kesugiane, kena yo.
9: Sangi?
10: Iya.
9: Nang pegarang ngon deh pengkawang mangan yo ne.
2: Yang sing bakat bukti yang sing percaya
9: kena ngancu.
2: Nah, penarik deh. Wah, rampan. Yang tiang panah deh, sing mau tadu ya tiang yang kena.
9: Sing apan kulit si tebal, cara kulit dongkang.
2: Dona gitu wang. Ya ada apa itu sama dia bakal ngalih kulit tebal, kulit ngales. Semalali.
9: Oh, sajan.
2: Angon menurut tegar.
9: Doseng, sorong usah asik ke tuh. Ngompong-ngompong nyuh. Nah, meme-meme paham nih.
2: Lautan nih. Sedang-sedang bungkap koyo.
9: Nah, Dudi. Tuh apa tuh? Nah, tegarnya ini cepuannya geng-geng yuk. Madak pangkana racun.

0: Tawangki.
1: Tapi
0: ani penumayan ngale yadi. Yang diketelono kone singnya ya aji kedo.
1: Nge
0: dudat paksa nyen kong ngirangin.
1: Nah, niku padet.
0: Kedo. Kedo. Lanting iring mending. Jalan.
1: Iring.
0: Dar, bro.
1: Ya.
0: Saingan tiang dini. Benong alih ke pesarian.
1: Oh ini, ini, res, res, res. Ini jangan lari, sorolah.
0: Nah, di sing adom kejangan.
1: Wah,
0: tiadi ini kelihan sing adom. Iwa anom sing adom. Kayang kiyadi Ratna Dewi sing adom.
1: Sami, Tremendan.
0: Sing adom.
1: Wah, tuh. Yang jantan sena sampun mau kawan.
0: Tuh. Saja cara penikahan Yaji man merbat ngaja Iwono ari kalau ditu sinah yenya Iwono mekedi uli dini lanjek maluin lan
1: emang lu sampun gelesan tok sering lari
0: ale ke penepi
1: nah
0: kemun
1: ring ring ring
0: banyak kamu kejang aja
2: Dijo pacang merarian, dodo sangat sedihnya.
3: Mana Haji Dijo?
2: Mereka napi.
3: Haji, kelas kelas Dijo niki sampun, yang sampun kenyal berjalan.
2: Haji.
4: Ayu lan lanturang pejalane kalin bapu dini. Jen ngawanang kita, dingoh bapu pengetut, misan ayu ne yai ngurah, subo. Rame munyin ya suak-suak kenah bapa kene pang bapa meragata ngunduk ke ngajak iya iya nu jeneng bareng nutuk jak mekedadua disengkalo mati bapa pang do jeneng dadi barang keraja dan jejarahan lautang-lautang ayo
0: surya mekejang surya banyak
4: ayo sing adolen ingurah ne sinah teko lakar ngetut pejalan bapu pejalan jeneng
3: ya tu ipun rao didiang tanpa sadar ngiring aji kawan becek bang yang padam je didiang yang sampun aji ngiring didiang bang yang tunggu diang didiang
4: pelengan,
3: bang yang sepun iki sarang yadi
4: persman ayu ne jak mekedaduo meramokin bapu dijo bin jang bapu di dewek bapu ni kualo nang kernehan pangde cara sesengake ayu ngamulang sok we mati bapu ayu mati bareng nyen mirip ngewales sang sakit atin bapu ni sejabut teken ayu gelanting ang bapu matin bapu riwekas nang de pengkung ayu yen ayu dini kewok bapu kernehan
3: yen sapun ika bawa saji yang bisa dia ngiri
4: moe ngalang ngalang mo
3: ayo
2: terus adjanan ayin kita
3: pasti aja bi kalian malah harian lo ayo
0: ye ne cicing ya no eh nomi panak cijo panak cijo
4: kengken do panak cidijo kita petakon cie man kesugian cidijo
0: ben dijajin udah repot
4: menda dici repot kan panak beno cai gen ngelapa menak eh.
0: Panak cia kelanggon cang soma ye.
4: Oh cingale panak beno karangon soma padut cai truno muani pianak beno ne bajang lo truno muani lo bajang timpale ci demen no
0: demen.
4: Oh men panak benone demen kan ci?
0: Si.
4: Bika sapu aban ci lebihan kene megang membatis pat-pat disasih kesangu ni. Kitu angkuh ci, mekitu ngale soma, nihan malu. Seling yang tulang yang no mekento sing pelut bener ngale pengupo jiwa ngale hama. Sing karadap panake bang cai, bane cai suge.
0: Sing. Cicing je, artinya cai seng setuju dengan memantu dengan benar.
4: Mula, bangde ke papak ke pango ianom tekedang kesentanan ya mani wekas ken perahan cahine.
0: Hei nom cicik ya ian kedo pauno kene mare waki kerasa cara ngalip anak tabuan laka waki ngalip anak nin sing inah nama tiang sing mirip bakat pi anak
4: bang Cina wang tuh subuh madan jelemo ni mebikas hau dangres ni ngelahang barang ni gedegin cai barang nake meledak tulen cai satu mejujuk pejalan je
0: jalan menunso betul Cina awang.

0: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam keseharian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus, dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air, dan sebuah patme dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu, berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyuh, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Mempedah jemil mempedah cicin pulang dia.
3: Jaya Suro dini dilemah sing nua dogalah beno nyambung ili kita pejalan beno kelawan cahaya. Berade pemegah tini nyuang cahaya kin beno jani. Binako larapan beno ne peragat mati. Ien mantungos atman beno ne riwekas. Peragat putung amune unuk beno ne kin cahaya. Nanging yen sing man beno tongos diket

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini.